0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Berarti ini usaha Kitchen by Esa ini dari kampus Steinsart, yeah. Tapi di prodi
2: Tadris Bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Oke. Okay. Nah, mereka juga punya wira usahanya gitu ya. Berarti nama wira usahanya memang Kitchen by Esa.
2: Yeah.
1: Esa Kitchen gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Fire kan ada 2 orang, tapi memang berhubung kawan kita ini tak bisa datang kan, Kak Naila ya.
2: Iya.
1: Yeah. Jadi diwakilkan oleh Kak Gina sendiri saja, tak apa. Kak Naila ini dia apa? Berarti di Kitchen by Esa ini tuh ada ini enggak sih Kak, kayak per bidang itu misalnya ini bagian ketuanya, ini sekretarisnya, ini wakilnya di wirausaha itu. Oh, ada juga?
2: Ada.
1: Oke, okay. Kalau Kak Gina sendiri sebagai apa nih?
2: Kami sebagai anggotanya.
1: Oh, anggotanya. Oke, okay. Yang kalau Kak Naila?
2: Ketua.
1: Oh, ketuanya. Berarti apa nih tupoksi dari masing-masing? Kalau kayak ketua itu ngapain aja sih di wirausaha
2: dapur kitchen ini? Kayak yang ngasih ide gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dia ngajak-ngajak buat duluan jualan gitu, mau jualan apa hari ini, gini-gini,
1: oh,
2: ngasih ide.
1: Oke, okay, emang ngasih ide ke anggota-anggotanya. Habis itu baru kita merembukkan lah semuanya gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Nah ini untuk anggotanya ada berapa nih? Di
2: 5.
1: Oh, ada 5. Yeah. Oh, sedikit ya?
2: Iya, yeah, soalnya tahun sebelah sini kan juga gak terlalu banyak kan orangnya.
1: Oh, oke. Okay. Ada 5 orang, semuanya perempuan atau ada lelaki?
2: 4 perempuan, 1 laki-laki.
1: Oke, okay, yang laki-laki itu ngapain tuh tugasnya tuh?
2: Yeah.
1: Apakah dokumentasi?
2: Sekretaris kayaknya.
1: Oh, sekretaris bagian mencatat.
2: Mm-mm.
1: Ah, oke. Okay. Nah, di Kitchen by Esa ini kita menjual aneka makanan minuman berarti ya? Ada yang manis, ada yang asin, ada kayak dessert gitu ya? Atau gimana?
2: Dia, kami baru mau jualan juga sih kemarin. Baru itulah ada cuma beberapa doang.
1: Oke, okay, ada apa aja nih?
2: Ada rice ball. Rice ball plus es teh, terus ada cheese tweet.
1: Oh, cheese tweet ya, yang ada taburan Oreo-nya ini dengan Milo ya ini.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ini kan kayak membuat rice ball gitu, apalagi dengan bahan-bahannya seperti ayam. Ya, apalagi kalau kita anak-anak muda kan tak pandai masak sangat lah ya. Nah, itu siapa? Jadi koki dia siapa?
2: Kami yang perempuan-perempuan nih lah. Kerjasama. Kan ada yang udah bisa buat nasinya. Ada yang masak ayamnya. Jadi bagi-bagi tugas. Ada yang belanja.
1: Oh, oke, okay. Berarti yang buat ayam suwirnya nih memang yang sudah pandai masak, atau ya pandainya karena ini aja gitu.
2: Ada yang udah ngerti juga kan.
1: Oh, udah ngerti. Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya berarti dari jurusan bahasa Inggris ini memang sudah ada Kitchen Esa ini.
2: Baru tahun ini.
1: Oh, baru tahun ini.
2: Iya, keluar KWU apa divisi kewirausahaan.
1: Oh.
2: Kemarin tuh gak ada, baru kemarin lah rapat ditambahin.
1: Oh, baru tahun ini. Makanya anggotanya baru 5 orang gitu ya. Makanya nanti ada penerimaan siswa masuk baru lagi, ada yang masuk bergabung gitu ya. Oh, oke, okay, oke, okay. Jadi ini masih baru lah berarti ya, launchingnya gitu. Berarti udah jalan berapa bulan kalau dihitung-hitung?
2: Baru 1 bulan lah.
1: Oh, baru 1 bulan?
2: Soalnya,
1: oh, baru terperancuk deh dekat sini ya. Oh, oke, okay. Baru 1 bulan ini kemudian dirembukkan akhirnya. Kenapa namanya Esa? Double A, S-A.
2: Itu lebih biar lebih keren aja kalau kata kakak-kakaknya.
1: Oke.
2: Okay. Di Inggrisin kan harusnya himpunan mahasiswa Tadris Bahasa Inggris.
1: Oh, kalau disingkat jadi
2: HMPS.
1: Oh, HMPS.
2: Oh,
1: oke. Okay.
2: Di Inggrisin aja lah jadi ESA, English Education Association.
1: Oh, oke. Okay. Jadi dibuat bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, okay, jadi selama sebulan ini udah apa aja sih yang dikerjain sama Kitchen ESA ini?
2: Baru ini mas bikin itu aja lah, rice ball, es teh.
1: Baru itu?
2: Iya.
1: Oke.
2: Belum
1: ada ide lagi.
2: Soalnya kan mahasiswa juga udah pada libur.
1: Libur ya, libur semester ya. Oke, okay. Berarti kalau udah libur kayak gini gak jalan lagi dong? Istirahat dulu berarti?
2: Iya, ini nunggu mahasiswa baru kayaknya. Kan ada bazar nanti.
1: Oh, bazar di mana tuh? Di kampus?
2: Iya.
1: Ada acara ya?
2: Yang untuk penerimaan mahasiswa.
1: Oh, mahasiswa baru, jadi Kitchen Esa juga ikut dilibatkan.
2: Iya.
1: Ah, oke, okay, oke, okay. Kan baru beberapa nih kayak rice ball, cheese cuit gitu ya. Berarti kalau kita untuk buat cecuit kan itu kan butuh didinginkan gitu ya? Mm-hmm. Itu berarti di sana sudah tersedia juga untuk lemari esnya.
2: Kami kan buatnya kadang malam.
1: Mm-hmm.
2: Jadi nanti yang udah jadi itu dibawa pulang ke rumah, dimasukin ke kulkas.
1: Oh.
2: Paginya baru dibawa lagi ke kampus.
1: Oke, jadi diproduksinya di kampus.
2: Di kos kawan.
1: Oh, di kos ya? Oh, yeah. Justru di kos. Mm. Oke, setelah itu nanti yang punya kulkas bawa pulang dulu.
2: Iya. Yeah.
1: Ditarik ke situ. Mm. Nanti kalau berangkat lagi ke kampus baru dibawa lagi.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, oke. Tapi kalau Kak Gina sendiri nih, kenapa tertarik untuk bergabung di wirausaha ini? Kan banyak ya yang lain gitu ya kan. Kenapa tertarik gitu? Apakah ada paksaan atau memang pengen aja gitu, atau dari kawan-kawan, ikut kawan?
2: Enggak ada paksaan sih, cuman kalau kayaknya lebih gampang ke divisi kewirausahaan ini karena kan enggak terlalu banyak kerja, cuman ngebantu keuangan aja lah. Mm-hmm. Jual-jualan, masak-masak kayaknya lebih seru.
1: Oh gitu.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: jangan dipakai air hangat.
1: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
0: Pakai je lah water heater.
2: Aku nak berenang lah hari ini.
3: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
2: Tak apa lah. Kolam renang di rumah aku indoor.
0: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam

pemindahan sungai atau apapun. Ini juga ada Pantai Ngerawah Gunung Kidul, di mana ini itu adalah pantai yang tenang di selatan Jogja. Jadi Pantai Ngerawa ini berada di Dusun Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya juga tersembunyi ya, jauh dari keramaian, dan pantai ini juga sangat populer. Sehingga memang suasana yang ditawarkan ini terasa lebih tenang dengan hamparan pasir putihnya yang bersih, air lautnya yang segar. Kemudian juga ada dua tebing karang menjulang di sisi timur dan juga barat. Nah, pantai ini itu sangat sesuai sekali bagi saudara yang nak mencari tempat-tempat untuk bersantai atau menghilangkan rasa penat dekat pikiran gitu ya. Kalau yang nak datang dari luar musim liburan juga boleh, di mana suasana dekat sini itu bisa menyerupai pantai pribadi karena memang ada deburan ombaknya, ada udara yang sangat segar, dan tidak banyak gangguan dari kerumunan wisatawan. Nah, faktor inilah yang ternyata membuat si Pantai Ngerawa ini digemari yang ingin betul-betul beristirahat dari hiruk-pikuknya perkotaan. Selain kita bisa menikmati suasana ke sini, ternyata pantai ini sedari perompak ya. Juga bisa untuk pengunjung yang ingin bermalam karena di sana juga ada tenda di atas pasir yang sudah juga disediakan. Kemudian soalnya kita buat dekat rumah pun boleh. Nah, tidak hanya untuk perjalanan singkat, Pantai Ngerawa ini juga bisa menjadi lokasi yang menyenangkan untuk camping bersama dengan saudara dan juga keluarga. Kalau kita tengok sih memang ya, Pantai Ngerawa ini tuh salah satu pantai alami di Gunung Kidul yang tentunya belum lama juga dikenal luas. Kalau dari nama Ngerawa ini melekat pada kawasan pesisir yang dulunya itu hanya didatangi oleh warga lokal. Nah, belakangan keberadaan pantai ini sudah mulai populer seiring promosi pariwisata Gunung Kidul yang menonjol sisi alami dan juga tersembunyi.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau? Kesurupan hantu cepet dah eh. Amboy, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau eh. Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
2: 100. Beli kuota.
1: Bertuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.

0: tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala, muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.

Perempat RRI Tenjimbinan Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, siapa di sini yang kalau makan itu biasanya menggunakan harus pakai lalapan? Karena kalau tak ada lalapan tuh rasanya itu kurang lengkap, saudara. Apalagi kalau makannya tuh makan ayam penyet, ayam panggang, beuh, sambal terasi, itu harus ada lalapan, saudara perempat ya. Dan ternyata saudara perempat, walaupun lauk itu sederhana apapun, begitu kita disandingkan dengan lalapan yang segar, kemudian ada sambal yang mantap gitu ya, ini bisa membagikan selera makan kita langsung naik bertubi-tubi. Nah, kombinasi teksturnya dan sensasi segarnya emang gak pernah gagal bikin nambah nasi terus. Karena saudara perempat, lalapan ini meningkatkan nafsu makan lewat sensasi segar, warnanya yang hijau, teksturnya yang renyah, yang memberikan keseimbangan pada hidangan yang berat. Kontras rasanya antara lalapan dan lauk utama menjaga lidah tidak cepat bosan, kemudian bisa membuat pengalaman makan terasa lebih hidup. Kehadiran lalapan memberikan efek psikologis positif dan juga menjadi bagian budaya makan yang melekat di banyak daerah di Indonesia. Jadi kalau kita makan gitu ya, tanpa lalapan tuh emang agak kurang, saudara. Jadi tuh kalau makan harus ada lalapannya, karena itu satu kombinasi yang pas yang menyatukan rasa dari makanan utama sambal, weh, lalapan warna hijau, air putih hangat, udah lengkap betul, saudara perempuan.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampat yang menarik di Pantai Lancang Kuning, ya ini ada pulau kecil tepat di depan pantai yang hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Di pulau kecil itu bisa menjadi spot memancing atau hanya menikmati panorama pantai dari lokasi yang berbeda. Berwisata di Kepulauan Riau ini tidak ada warna air dan fasilitasnya juga cukup lengkap. Jadi, Anda harus membawa perbekalan yang cukup untuk mengunjungi Pantai Lancang Kuning. Kita beralih ke maklumat lain. Kepulauan Riau sebagai daerah maritim dengan 2.408 pulau memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis pulau-pulau kecil melalui keindahan pantai, ekosistem pesisir, kekayaan biota laut, serta budaya masyarakat setempat. Pengembangan destinasi tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan sektor pendukung seperti kuliner, homestay, transportasi laut, jasa pemandu, serta kerajinan. Agar manfaatnya berkelanjutan, pengelolaan pariwisata perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal, didukung infrastruktur, konektivitas antar pulau, promosi, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RR.

Al-Indam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan satu-satunya dari Asia Tenggara, Indonesia masuk top 10 destinasi kuliner terbaik dunia 2026 versi Travel and Tour World. Nah, Indonesia masuk dalam 10 besar destinasi kuliner terbaik dunia versi top 50 food destination around the world from 2023. Yeah. Itu, dan yang dirilis oleh Travel and Tour World. Nah, menempati peringkat ke-10, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil menembus jajanan 10 besar. Masya Allah, keren sih ya. Ini rendang menang nih ya. Ini berada di atas Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Tentunya penilaian dari Travel and Tour World ini didasarkan pada warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, budaya kuliner kelima, restoran kelas dunia, penggunaan bahan lokal, keaslian hidangan, hingga pengalaman wisatawan secara keseluruhan. TTW juga menyertai 10 destinasi kuliner yang unggul di Indonesia, itu ada di Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan tentunya Pulau Sumatera, Padang. Setiap daerah dinilai memiliki karakter kuliner yang kuat, mulai dari nasi goreng, sate, gado-gado Jakarta, bebek guling di Bali, gudeg Yogyakarta, hingga rendang khas Padang. Tentunya pengakuan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata kuliner dengan kekayaan rasa, tradisi, dan juga keberagaman budaya yang diakui di tingkat internasional.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Kau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Kau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Oke, kita akan bahas tentang kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Nah, ini bisa dibilang mungkin kalau untuk penyakit kanker usus besar nih banyak terjadi atau agak jarang-jarang di Kepulauan Riau nih?
2: Di Kepulauan Riau itu dalam satu tahun saya bisa menemukan 5-6 kasus ya. Seperti itu.
1: Untuk di Kepulauan Riau ya. Oke, nah supaya masyarakat paham bagaimana mereka untuk tahu penyakit benda ini yang barangkali sebagian masyarakat, aduh sakit nih, tapi tak tahu, nak tanya pun malu gitu ya kan. Nah, apa yang harus masyarakat paham tentang gejala dan juga yang harus mereka lakukan kalau misalnya dah nampak tanda-tanda yang penyakit ini?
2: Baik, mungkin sebagai awalan kita harus paham bahwa kanker usus besar itu adalah suatu tumor yang ganas.
1: Tumor ganas ya?
2: Betul, yang letaknya itu ada di usus besar. Usus besar itu dari anus sampai ke pangkalnya sebelah kanan. Nah, kalau kanker usus besar ini paling sering itu lebih dari 40 tahun usianya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
1: Oh. Kenapa laki-laki lebih banyak nih jadi penderita penyakit ini nih?
2: Dari genetiknya. Genetik sama ya? dari kerentanan terhadap kanker usus besar itu memang dari DNA-nya memang banyak ke laki-laki gitu. Kemudian yang kedua makanan-makanan yang kurang serat
1: ya. Kurang serat ya.
2: Kemudian konsumsi makanan yang minuman beralkohol, kemudian merokok, itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kanker usus besar. Seperti itu.
1: Laki banyak penderita nih.
2: Tapi sekarang karena mohon izin, rokok itu sudah perempuan
1: pergeseran
2: juga banyak
1: ya. Sekarang ya.
2: Jadi perempuan pun banyak ya. Walaupun vape ya. Bacanya apa sih? Vape.
1: Rokok listrik lah, itulah benda tuh kan.
2: Walaupun vape pun sama juga, tetap sama.
1: Tetap
2: dia
1: sama.
2: Efeknya pun sama seperti rokok. Dan itu saya di tahun 2025 kemarin menemukan 3 orang kanker usus besar dengan perempuan

0: besar.
1: Nah, yang sering kalau itu super adalah... pedas ini yang bahaya sebetulnya. Aduh, sakit perut itu kan dijongin.
0: Karena olahan itu
1: olahannya.
0: Justru karena orang Minang justru lebih makannya itu kan makanan yang fresh atau real food
1: betul.
0: Jadi anak-anak yang zaman sekarang ini yang kita harus perhatikan sosis, nugget seperti itu.
1: Karena
0: itu
1: mungkin kita bisa banyak tahu juga informasi-informasi yang beredar pembuatan sosis kadang tak betul kan?
0: Iya betul.
1: Saya semenjak nengok tak udah tenak lagi lah sosis ini. Pokoknya kalau jogging boleh lah, jengkol, oke lah tuh ya kan. Ah itu sedap tuh, kalah sosis. Daging pun lewat, gitu nah.
0: Betul.
1: Okay. Nah, penyebab utama sebetulnya kalau untuk kanker ini kan, tadi kan dari gaya hidup tadi ya. Betul. Penyebab paling utama dia bisa terjadi kanker usus besar nih, bagaimana?
0: Sebenarnya kalau namanya kanker itu tidak ada penyebab utamanya. Tapi dia tadi faktor risiko. Faktor risikonya. Jadi mencetuskan. Memang dia sudah ada bibitnya di situ. Jadi kanker itu kan sebenarnya misalnya di dalam tubuh kita itu sel dari usus besar itu bentuknya pipih dan bulat ya, lonjong-lonjong seperti itu. Nah, ketika dia timbul sel kanker, misalnya ada yang merangsang terbentuknya sel kanker, misalnya seperti tadi, apakah itu minuman beralkohol atau pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang olahan lebih banyak, terus tidak jarang serat atau obesitas yang sampai makanan tuh obesitas ya seperti itu akan mengganggu sel itu jadi berubah. Jadi merangsang sel itu berubah. Jadi yang hanya ukurannya sebenarnya bentuknya itu pipih, lonjong, itu berubah menjadi kotak, ada yang bulat. Nah, itulah namanya kanker itu. Jadi dia merubah bentuk sel. Makanya kalau kanker itu biasanya kita lihat tuh berbenjol-benjol itu. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan lagi bahwa kanker usus besar ini sudah jadi salah satu yang diperhatikan karena nomor dua kematian setelah kanker payudara. Kanker usus besar itu nomor dua kematian setelah kanker payudara. Dan biasanya ketemunya itu sudah berat. Sudah dalam kondisi yang memang sudah berat. Karena gejalanya enggak khas. Misalnya perutnya sering rasa tidak nyaman, terutama di sebelah bawah. Yang paling gampang dilihat adalah buang air besarnya. Buang air besarnya itu biasanya lancar nih. Nanti kemudian tiba-tiba mencret, tiba-tiba keras, susah gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti sudah mulai ada misalnya keluar darah kayak gitu. Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman di perutnya. Nah, kalau masih seperti itu masih early, masih awal. Nah, kalau sudah akhir, ada late atau di akhir itu biasanya ada penurunan berat badan. Nyerinya tuh sampai kram.
1: Berat badan, ya?
0: Iya. Karena kan kanker itu seperti benalu, Pak. Jadi kalau misalnya benalu itu kan di pohon itu dia mengambil makanan. Kanker itu juga seperti itu. Dia untuk tumbuh, dia untuk makin besar, makin melebar, itu adalah dengan mengambil makanan yang kita konsumsi. Jadi pasien orang itu jadi pucat, ternyata HB-nya turun, terus nyeri. Nyerinya tuh kalau sudah mulai late atau akhir, itu sampai kayak kram.
1: Kalau misalnya masyarakat awam nih kan, apalagi masyarakat perkampungan, pedesaan, HB itu kebende, deh kan? Kami tak tahu.
0: Darah merah.
1: Darah merah gitu ya kan?
0: Darah merahnya turun.
1: Ya kan? Karena mungkin banyak masyarakat awam juga tak paham ya.
0: Betul.
1: Ini apa sebabnya? Mungkin HB awaknya turun tak? HB apa benda ya? Tapi tak tahu ku dia betul kan?
0: Betul. Okay.
1: Kadang penggunaan istilah-istilah ini kan masyarakat awam banyak tak tahu juga kan. Jadi perlunya sosialisasi ya, apalagi dari YKI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka juga tidak buta kayu sangat lah tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita, enak ya.
0: Betul.
1: Ini kan genetik juga pengaruh keturunan gitu bisa jadi ya.
0: Betul.
1: Misalnya dari seorang ayah yang pernah sakit ini, itu bisa kemungkinan besar kepada anak bisa turun.
0: Betul. Jadi makanya nah, kalau
1: untuk memutus keturunan itu bagaimana itu ya?
0: Gak bisa.
1: Gak bisa ya? Makanya. Itu faktor genetiknya ya?
0: Kalau genetik itu sesuatu yang tidak bisa dirubah.
1: Okay.
0: Tapi

0: kita bisa merubah apa namanya, pola hidup.
1: Pola hidup yang
0: pencetusnya. Kita bisa. Nah, kalau pencetusnya kita hindari, kita tidak mudah stres, kemudian makan juga kita balance antara seimbang antara yang berserat gitu ya. Kemudian olahraga cukup, konsumsi vitamin-vitaminnya cukup. Nah, itu biasanya untuk genetik itu jadi suatu kanker itu kemungkinannya lebih kecil seperti itu.
1: Makan seimbang. Kami makan angin boleh tak, Bu Dokter?
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Man. Tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah.
1: Man, di like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak kak baso tuh, yang seminggu kau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

Saudara pernah, kalau kita bicara tentang rupiah, pasti kita pernah mendengar mata uang yang penyebutannya tuh hampir sama gitu ya, tapi agak beda sih. Kalau kita orang Indonesia mengatakan rupiah itu adalah mata uang resmi sekaligus akan pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, kalau di India namanya rupee. Ini adalah mata uang resmi yang digunakan di India. Ternyata saudara perempat, rupiah ini itu tidak hanya di India saja, bahkan di Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Mauritius, hingga Seychelles juga menggunakan rupiah sebagai mata uangnya. Nah, secara etimologi istilah rupiah sebetulnya bukan berasal dari bahasa asli Nusantara ya, karena kata ini merupakan bahasa Sanskerta. Akar katanya adalah rupikam, yang secara harfiah memiliki makna sebagai perak yang dibentuk atau perak tempaan. Ini merujuk pada tradisi kuno di mana nilai sebuah mata uang sangat ditentukan oleh berat dan kadar logam mulia yang terkandung di dalamnya. Di masa lalu, perak dipakai sebagai bahan untuk membuat koin. Nah, keberadaan koin perak atau uang rupiah yang mulai terkenal di India sekitar tahun 1860-an semakin memperkokoh identitas nama tersebut di mata dunia. Dan tentunya saudara perempat, sebelum itu juga penggunaan koin di India sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-6. Kekaisaran Maurya disebut sudah menggunakan koin perak juga. Kehadiran rupiah di Indonesia tidak lepas dari kuatnya pengaruh peradaban India selama beberapa abad di wilayah Nusantara. Masa lalu saat Nusantara masih didominasi kerajaan Hindu-Buddha, perdagangan-perdagangan dari banyak negara termasuk dari India membawa koin perak berupa mereka untuk bertransaksi dengan pedagang lokal. Dan tentunya saudara perempat, ya walaupun seperti itu, tapi untuk jumlah mata uangnya rupiah dan rupiah ini tuh memiliki nama yang hampir sama karena berakar dari satu kata yang sama, yakni rupikam dari bahasa Sanskerta yang berarti perak. Nah, seiring berjalannya waktu dan penyesuaian dengan lidah masyarakat Indonesia, ternyata lama-lama nih falafalannya berubah menjadi rupiah. Jadi tuh banyak sekali lah ya dari percampuran tangan orang-orang zaman dulu gitu, pada akhirnya tercetuslah nama rupiah ini.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kok cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Daerah perampar pantai ini memang dikelola oleh Lula Resort, jadi kebersihan pantai betul-betul terjaga. Selain didukung menara pantainya yang cantik, ditambah lagi adanya desa-desa rempung, semakin terlihat eksotis. Di suatu saat di Kepulauan Riau ini ada wahana permainan air seperti kayak yang akan memanjakan wisatawan berkeliling di pulau-pulau kecil tepat di depan pantai. Beralih ke maklumat lain, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan mendorong penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak 2026 mengedepankan transparansi dan netralitas dalam setiap tahapan pemilihan. Ketua Umum LAM Kabupaten Bintan, Datuk Syahri, menilai keterbukaan informasi penting untuk mencegah kecurigaan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi di tingkat desa. Ia juga meminta seluruh penyelenggara menjaga profesionalisme agar pilkada berjalan jujur, adil, kondusif, dan mampu menghasilkan kepala desa yang betul-betul dipercaya serta mampu menjalankan amanah masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Kita mau masuklah ke temanya, terkait dengan menjadi obor di tengahnya gelapnya zaman. Nah, kalau menurut Kak Dini dulu deh, ini makna obor dalam kehidupan anak-anak muda saat ini nih, gimana nih? Atau memaknai dari tema kita nih maksudnya gimana nih? Dalam relevansinya dengan GPR.
2: Jadi itu relevansinya tentang dengan mahasiswa dan pramuka juga yang masuk ke masyarakat.
1: Okay.
2: Jadi kenapa gelapnya zaman? Mm-hmm. Karena sekarang ini kan gelapnya hoax, kayak banyak banget nih hoax segala macam. Nah, kita dari mahasiswa dan pramuka inilah yang memfilter, mengedukasi gimana sih yang bagus untuk anak-anak atau gimana sih yang bagus untuk orang tua juga di sekitar. Karena kan orang tua juga pada banyak yang langsung percaya segala macam kan, tanpa tanpa melihat dulu atau meliterasi segala macamnya. Nah, itu juga termasuk. Terus kita juga gelap dalam lingkungan, enggak kepedulian. Kepedulian sesama itu kayak kurang ya? Kurang banget. Nah, itu juga yang menjadi motivasi kami untuk mengangkat tema ini. Karena dimana kami juga rasanya itu resah dengan apa yang terjadi untuk di sekitar kami juga lah sekarang ini.
1: Ini kan terkait dengan tema yang memang menarik. Istilahnya adalah teman-teman GPR ini cahaya ya, cahaya yang hadir untuk memberikan jalan, kemudian juga arahan, sebagaimana seperti ini loh semestinya gitu. Nah, itu artinya memang sudah ada kasusnya gitu bang, sampai akhirnya pramuka turun lah gitu, karena ini terlalu gak pantas nih untuk dikembangkan selanjutnya gitu.
2: Kalau untuk ke situ, mungkin kita mungkin belum langsung ketemu. Cuman kalau sekarang ini kan banyak juga tuh yang apa namanya, hal-hal yang bisa kita lakukan dari kecil-kecilnya dulu. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian yang terlalu parah, mungkin belum. Tapi kalau bencana-bencana kecil, mungkin kami juga siap turun kan.
1: Siap gitu. Turun. Apa tuh contohnya tuh?
2: Kayak kemarin banjir waktu di Kijang. Nah, itu juga. Nah, terus juga waktu apa bencana yang ada di Pulau Sumatera dulu.
1: Oh iya, nah, itu, yang banjir parah ya, itu ya.
2: Iya, itu kan juga membantu untuk mendonasi kan. Itu.
1: Kalau dari Kak Nadia gimana nih terkait dengan tema kita hari ini, memandang menjadi obor di tengah gelapnya zaman, menjadi cahaya nih Kak Nadianya nih.
3: Iya, yang seperti kita tahu juga udah banyak tuh kasus-kasus, enggak sebesar itu sih Kak. Cuman banyak teman-teman mahasiswa atau masyarakat sendiri yang kurang peduli sama sekitar, sama lingkungan gitu. Tapi padahal sebenarnya dengan melakukan hal kecil aja, itu sebenarnya kita sudah melakukan hal yang berdampak untuk mereka. Tapi karena tidak ada rasa pedulinya itu, rasa tanggung jawab kita kepada sosial, itu kurang gitu Kak. Karena kan kita juga sebagai makhluk sosial ya Kak. Kita gak bisa hidup sendiri gitu.
1: Betul.
3: Jadi gak bisa kalau misalnya kita tidak peduli sama sekitar.
1: Oke, berarti ada pergerakan ya.
2: Mungkin satu sih Kak. Jadi contohnya kayak kami kan tadi ada bilang kan kegiatan kami yang sepadan tadi. Nah, di mana anak-anak sekarang ini kan ke masjid cuman main wifi.
1: Iya,
2: main game.
1: Betul.
2: Tidak peduli kan. Sedangkan pas kami datang itu Kak, mereka tuh inisiatif bantu kami bersih-bersih.
1: Iya Kak. Yang awalnya main game.
2: Tidur masjid sama kami, tadarusan sama kami. Malahan
1: di acara sepadan itu.
2: Di acara sepadan. Karena kan di acara sepadan pasti kami nginep juga kan di masjid tersebut.
1: Berapa hari tuh?
2: Berapa hari?
3: Biasanya 2 hari.
2: Iya, biasanya 2 hari.
1: Dua hari, satu malam.
2: Iya, 2 hari, 1 malam.
1: Oke.
2: Jadi ikut tidur masjid, ikut makan juga di masjid. Ngaji bareng. Kan kami juga ada lomba dan bikin mereka semangat juga kan di situ.
1: Betul.
2: Alhamdulillahnya kalau kami ke situ lagi mereka masih ingat terus.
1: Oh, masih ingat.
2: Iya. Seneng banget malahan mereka.
1: Udah ada nih berarti contoh nyatanya.
2: Udah ada.
3: Udah ada Kak.
1: Oke. Berarti udah terbukti ya dari kasus sederhana main wifi di masjid.
2: Iya.
1: Nah, kalau teman-teman memandang seperti itu, posisinya kalau teman-teman dari sisi pengurus masjid nih, apakah akan nge-stop wifi-nya atau hanya sekedar kasih edukasi saja kah ke anak-anak itu?
2: Kalau untuk menutup kayaknya enggak deh Kak.
3: Bisa sih Kak.
2: Enggak, kalau kami pun kan enggak menutup.
1: Oke.
2: Kami malah mengajak mereka cara yang lebih seneng aja untuk ngelakuin hal-hal yang positif.
1: Yang lebih positif lah ya. Nah,
2: tapi enggak kayak menyuruh. Tapi kan kami ngelakuin, mereka mau dan mereka seneng sama kami.
1: Oh, nah, berarti mereka tuh butuh figur contoh aja.
2: Butuh figur aja.
1: Iya,
2: bukan sebagai contoh. Bukan suatu tekanan gitu loh. Karena kalau anak-anak zaman sekarang ditekan makin
1: makin ngelawan ya. Iya, iya, iya, iya. Berarti ini jadi contoh nyata juga, menyesuaikan di era sekarang teman-teman hanya gerak aja ya. Enggak ada banyak omongan, mereka langsung ikut gitu. Untuk ikut-ikut kakaknya buat apa, mereka juga ikut gitu ya. Nah, ini kan Ramadan udah berlalu nih. Apakah ada kegiatan lainnya yang ingin teman-teman lakukan selain scarf tadi?
3: Untuk sekarang kami fokus ke scarf dulu sih, Kak.
1: Oke, karena besar ya kegiatannya.
3: Iya.
1: Ngos-ngosan ya dia ngasih tahunya. Sebesar itu ya.
3: Iya, Kak.
1: Ada rencana berbeda kah dari tahun lalu?
3: Tahun ini sedikit berbeda karena kita mengangkat tema lingkungan, Kak.
1: Oh, lingkungan. Iya. Kok tahun lalu?
3: Tahun lalu
2: Kemelayuan.
1: Oh, fokusnya kemana nih? Kalau lingkungan kan berarti kebersihan gitu lah ya.
3: Kami ada kegiatan bakti yang insya Allah juga akan ada, yaitu penanaman tunas. Lalu kegiatan bakti lainnya turun juga ke masyarakat, ke panti asuhan insya Allah. Dan juga berkunjung-berkunjung, Kak.
1: Oh, berkunjung.
4: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Permisi Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
1: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
0: Duit aku tinggal 10 ribu lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Eh, suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doaku.
2: Oh Iras, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
0: Aduh, kau Sal. Aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
2: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
0: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Gubuk Nusantara 2026 dari jalur pendakian menuju panggung pertunjukan. Ini jadi kita berkisah tentang seni tari ya.
2: Betul, seni tari bang.
1: Kenapa Arbi jadi tergerak hatinya? Tergerak detak-detak gitu ya. Tergerak hati untuk membuat karya ini, tentunya menggandeng anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Karya yang tentunya berkaitan dengan jalur pendakian. Jadi menuju seni pertunjukan. Apa pasal? Apa kisah latar belakang yang membuat Arbi membuat event nih? Tanggal berapa nanti?
2: Untuk pementasannya kita di hari Sabtu bang, tanggal 25 Juni berarti
1: Juli bulan lalu. Bikin nak balik bulan lalu ya? Belum gajian nih. Jadi nak balik. Oh, nak double gaji memang lagu-lagu.
2: Okay. 25 Juli 2026. Jadi 3 minggu lagi kurang lebih. Itu lokasinya ada di gedung Community Center Kecamatan Teluk Sebung bang, ada di Kelurahan Kota Baru Simpang Lago. Itu
1: besar gedung tuh?
2: Lumayan. Menampung bisa 350-400 penonton. Okay. Yang saat ini sudah 60% yang reservasi
1: kuotanya udah
2: sudah terpenuhi untuk penonton. Okay.
1: Jadi bagi, itu penonton menontonnya berapa ke tiket?
2: Kita gratis bang, terbuka untuk umum, tapi harus dengan reservasi.
1: Reservasi dulu ya.
2: Karena kursi terbatas, nanti kalau misalnya anak datang tak reservasi ya, mohon maaf lah berdiri.
1: Betul, nanti tak mungkin gantung tali.
2: Betul. Iya,
1: macam banyak tebing pula ya.
2: Ruangan dia juga terbatas.
1: Okay. Tapi tak apa kata penontonnya. Hari ini kan dari jalur pendakian menuju pertunjukan, pakai tali untuknya. Lagian juga di gedung itu nih.
2: Itu buat panjat tebing
1: gitu. Panjat tebing buat pelaku semua nih. Oke, lanjut.
2: Tapi itu jadi tanggal segitu pertunjukannya hari Sabtu. Kenapa kalau abang tanya tadi kenapa sih buat tentang jalur pendakian ini? Jadi saya jelaskan dulu mungkin tentang Gubuk Nusantaranya.
1: Gubuk
2: Nusantaranya ini sebenarnya program tahunan dari sanggar kami, Sanggar Seni Jagakarsa, yang memang setiap tahunnya bikin macam program kerja lah bang.
1: Buat
2: kerja aja.
1: Buat kerja aja sesuatu kegiatan yang tentunya kan sebagai pelestarian budaya juga ya.
2: Berangkat dari kegelisahan kami.
1: Berangkat jam berapa?
2: Jam berapa tadi? Jam 6 kalau jam 6.
1: Jauh.
2: Jadi dari kegelisahan kami bang, di Teluk Sebung khususnya belum ada waktu itu ruang kolaborasi untuk penciptaan seni pertunjukan. Kalau di Tanjung Pinang ini kan udah masif sanggar-sanggar, terus ruangnya juga sudah ada mungkin dari dinas-dinas terkait atau dari komunitas-komunitas terkait. Nah, di daerah kami sendiri waktu itu belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Saya dan teman-teman waktu itu berinisiasi untuk menggagas program Gubuk Nusantara. Itu dari akronim Gerakan Unjuk Bakti Dalam Seni Nusantara.
1: Oke. Gitu.
2: Gubuk Nusantara.
1: Gubuk gitu. Nusantara.
2: Itu. Jadi kita mulai.
1: Gubuk berpaku tak tuh?
2: Tak berpaku. Oh, tak berpaku ya. Karena filosofinya waktu itu kita bisa melakukan pelatihan dan pembinaan untuk anak-anak ini berpindah-pindah gitu. Jadi bentuknya kayak gubuk gitu, sederhana.
1: Nomaden lah ya.
2: Gitu. Jadi kita mulainya udah dari 2019.
1: 2019 berarti sudah 7 tahun ya.
2: Betul, itu sudah 7 tahun. Jadi awal banget di 2019 itu fokusnya di 3 jenjang SD, SMP, dan SMA. Tapi untuk 2025 kemarin sampai sekarang 2026 kita fokusnya di SMP dan SMA, karena memang mulai fokus untuk ke penciptaan dan penggagasan karya gitu. Kalau anak SD kita suruh penciptaan karya, dia sering merajuk bang. Jadi agak susah nih mengatur anak SD. Jadi kami mulai fokus ke SMP dan SMA. Nah, tahun ini tema yang kami ambil objeknya adalah Gunung Bintan, gitu, sebagai objek wisata dan juga alam yang dekat dengan anak-anak di sekitar Teluk Sebung. Mereka juga banyak yang belum pernah gitu, udah sampai ke SMA, udah sampai SMP tapi belum pernah menjajaki Gunung Bintan gitu. Nah, kami coba ambil objek ini sebagai penciptaan karyanya gitu. Kenapa dari jalur pendakian? Karena mereka kita ajak untuk mendaki dulu, terus kemudian mereka mengeksplorasi dan mengadaptasi apa yang mereka rasakan dari jalur pendakian ke dalam penciptaan karyanya seperti itu Bang Udin.
1: Oke. Jadi memantau dulu lah ya.
2: Betul. Memantau. Melihat dulu, merasakan dulu kaki mereka ada getar-getar sampai puncak.
1: Bukan bergetar lagi, berdenyut gitu kan.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perompak dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompak FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Berjumpa kembali bersama saya Adi Yuhana. Tentunya akan temankan saudara pada segantang lada tengah hari. Edisi hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Dan saya akan temankan saudara dengan berbagai sajian menarik dan juga penuh makna ya. Seperti biasa, hari ini kita akan bersama dalam rangkaian acara yang tentunya informatif dan juga menghibur. Mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam acara Jelajah Kepulauan Riau. Nah, dalam segmen ini kami akan ajak saudara perompak untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau. Mulai dari keindahan destinasi alam, kemudian kekayaan wisata budaya, hingga ragam kuliner khas yang tentunya menggugah selera ya. Kemudian dilanjutkan dengan acara Sembang UMKM dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akan kita ulas berbagai kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal, sekaligus memberikan informasi seputar perkembangan UMKM di daerah kita. Dan selepas itu, ada Blese. Nah, ini dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan temankan waktu istirahat saudara perompak dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat, dan juga penuh makna. Jadi, saudara perompak tetap setia bersama kami, perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Hazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran Pro 4. Dan sekarang kita berada pada acara Jelajah Kepulauan Riau hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pada Jelajah Kepulauan Riau, pada siang hari ini, saya hendak bagikan informasi mengenai informasi budaya, budaya dari Kepulauan Riau ya, yaitu mengenai makna tepung tawar dalam prosesi pernikahan adat Melayu. Saudara perempat, tepung tawar merupakan salah satu ritual penting dalam pernikahan adat Melayu di Kepulauan Riau. Ritual ini dilakukan untuk mendoakan keselamatan, keberkahan, dan juga kehidupan yang baik bagi kedua mempelai. Berdasarkan sejumlah jurnal, menyebutkan bahwa prosesi tepung tawar dalam pernikahan adat Melayu Kepulauan Riau merupakan ritual yang sakral yang berfungsi sebagai doa restu dan juga sebagai tolak bala. Tujuannya untuk membersihkan kedua mempelai dari segala keburukan sekaligus memohon keberkahan untuk hidup dalam berumah tangga.

0: Ini skripsi atau catatan? Dari awal saya sudah bilang ya, gunakan format akademik yang benar. Bagaimana kamu bisa lulus? Kalau menulis daftar isi saja, masih berantakan.
1: Ya Allah, baru juga pun aku majukan judul, udah dimarah-marah macam ini. Gini betul ya hidup aku. Masalah aku nampaknya taklah seberat mereka. Tapi mereka nampak macam tak dihiraukan kekurangan mereka sebagai masalah hidup.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima.

0: Hasse.
1: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
1: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Roposan.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, prosesi tepung tawar biasanya dilakukan setelah akad nikah ataupun sebelum acara bersanding. Tetua adat atau keluarga yang dituakan akan menepuk atau menaburkan beras kunyit, kemudian air bunga dan juga telur kepada kepala serta bahu pengantin. Beras kunyit yang ditabur melambangkan kesejahteraan dan juga rezeki yang melimpah. Kemudian air bunga mawar melambangkan kesucian hati serta keharmonisan rumah tangga. Telur yang diputar di depan pengantin melambangkan harapan agar rumah tangga menjadi kokoh dan juga tidak mudah goyah. Setiap gerakan dalam tepung tawar diiringi bacaan doa dan juga solawat sebagai bentuk restu dari keluarga dan masyarakat. Sampai saat ini, saudara perempat, tradisi tepung tawar tetap terjaga di masyarakat Melayu Kepulauan Riau sebagai warisan leluhur. Kearifan lokal ini menyatukan nilai adat dan juga ajaran agama Islam sehingga menjadi pembuka yang bermakna bagi kehidupan baru pasangan pengantin.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, permainan rakyat di Lingga yaitu adu buah para atau getah. Dinamakan adu buah para karena permainan ini dilakukan dengan cara diadu. Peralatan yang digunakan ialah biji buah getah atau orang Melayu Lingga menyebutnya sebagai buah para. Permainan ini dimainkan oleh anak laki-laki karena memerlukan tenaga untuk mengadu buah para milik lawan hingga pecah. Permainan ini dapat dimainkan minimal oleh 2 orang. Untuk memainkan adu buah para ini membutuhkan keahlian dan juga tenaga hingga salah satu buah pecah ataupun kalah. Kita beralih ke maklumat lain, komunitas Bintan Petualang melakukan ekspedisi pada 16 hingga 21 Juli 2026 menembus hutan tropis Mentuda, Desa Mentuda, Kabupaten Lingga untuk mencapai puncak air terjun Jelutung yang disebut sebagai salah satu air terjun tertinggi di Kepulauan Riau. Ekspedisi yang diikuti 8 orang dengan pendampingan pemandu lokal tersebut menempuh perjalanan selama 12 jam melalui sungai, perbukitan, dan juga hutan lebat, melewati sejumlah titik seperti Batu Termenung, Air Terjun 9, dan juga Air Terjun Ranoh bagian bawah. Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah bagi Bintan Petualang sebagai komunitas pecinta alam pertama yang mencapai puncak tersebut di bawah bendera organisasi komunitas, sekaligus menorehkan pencapaian 3 perempuan pertama yang berhasil menginjakkan kaki di puncak air terjun Jelutung. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Pro 4 dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Adi Yohana pada acara Sembang UMKM, temankan Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, pada siang hari ini dengan cuaca yang redup-redup manja ya, telah pun hadir bersama kita, tentunya dapat saudara saksikan melalui streaming kita di media sosial, pada YouTube dan juga Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Dan tidak lupa juga di RRI Digital ya. Baik saudara Pro 4, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Diva Ramadhani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Dan sebelumnya saya ucapkan juga untuk Kak Diva ya, sudah pun meluangkan waktu untuk hadir di studio Pro 4 kita pada hari ini. Jadi saudara Pro 4, Kak Diva ini merupakan owner dari Sewa Bunga Tanjung Pinang dan koleksi sendal Diva Tanjung Pinang ya.
1: Iya.
0: Betul, dua usaha yang berbeda.
1: Iya.
0: Jadi mengenai apa itu Sewa Bunga Tanjung Pinang dan juga koleksi sendal Diva Tanjung Pinang, bagaimana ceritanya, produknya dan semuanya, nanti akan kita bahas ya, akan kita bedah tentunya pada Sembang Komunitas hari ini dengan tema Bunga Sandal dan Semangat Berwirausaha. Dan bagi saudara yang nantinya ingin bertanya-tanya kepada narasumber kita hari ini mengenai produk UMKM yang tentunya dapat mudah dijangkau ya di daerah kita, silalah untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar media sosial YouTube dan juga Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Baik saudara Pro 4, kita langsung saja bertanya kepada Kak Diva ya. Kak Diva, boleh diceritakan sedikit mengenai awal mula perjalanan Kak Diva terjun ke dunia usaha?
1: Oke, dari sewa bunga dulu ya, Pak?
0: Ya, boleh. Ya,
1: jadi untuk sewa bunga, itu saya bukanya di tahun 2023. Karena melihat di Tanjung Pinang ini belum ada usaha sewa bunga, makanya saya coba buka di sini. Sebelumnya, ini cabang dari Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru itu nenek saya yang buka.
0: Oh.
1: Jadi kalau di Pekanbaru itu salon wedding nenek saya itu udah 40 tahun lebih.
0: Wow.
1: Ya udah. Kalau di Pekanbaru itu alhamdulillah namanya sudah besar gitu. Jadi di sini coba buka. Karena dilihat di Tanjung Pinang ini sama sekali ya belum ada untuk jasa penyewaan bunga. Nah, menurut saya lebih fleksibel karena kita karena membantu para WO juga gitu, yeah. Daripada ngebeli beli bunga, karena kan beli bunga itu juga terbilang gak murah juga satu tangkai. Jadi menurut saya lebih hemat. Terus kan dia ada musim-musimnya juga, misalnya musimnya ini bunga hydrangea gitu. Jadi saya coba buka di sini dan ya alhamdulillah untuk acara-acara untuk photoshoot atau apa pasti dia pasti memakai bunga gitu kan.
0: Iya, betul,
1: jadi
0: betul.
1: Terbantu gitu.
0: Nah, itu untuk yang bunga.
1: Iya.
0: Dari 2023 ya.
1: 2023. Nah,
0: untuk yang sandalnya?
1: Sama di tahun ini juga.
0: Tahun ini atau tahun sekarang?
1: Tahun 2023 juga.
0: 2023. Oke, itu berarti lebih awal yang mana tuh? Atau sama waktunya?
1: Kalau untuk tahunnya sama, tapi yang pertama ini sendal, baru yang kedua bunga gitu.
0: Sendal dulu baru bunga ya?
1: Iya.
0: Oke, kenapa memilih menjalankan dua bidang usaha sekaligus?
1: Karena kan yang pertama memang saya tuh ada niat pengen kerja gitu. Cuman saya ini kan sambil kuliah gitu. Jadi menurut saya kayaknya lebih fleksibel gitu kan. Karena bukannya di rumah juga. Saya nggak buka online sih, tapi offline gitu.
0: Offline.
1: Iya. Pakai online tapi di Facebook gitu.
0: Di Facebook.
1: Nah, BJB di situ. Nah, jadi biasanya pelanggan saya dapatnya dari situ gitu.
0: Oh.
1: Iya, bukannya di rumah.
0: Iya, BJB marketplace.
1: Iya, marketplace,
0: kan?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sendal itu variasi saya, tapi lebih banyak sendal jelly. Sendal tren kekinian sih karena lebih ringan, untuk membersihkannya lebih mudah gitu ya kan, anti slop gitu.
0: Sendal jili itu yang apa namanya, yang besar-besar itu ya.
1: Iya.
0: Lebih empuk dia memang.
1: Empuk. Gitu.
0: Memang sesuai nama dia, sendal jeli ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi juga ada akun Instagramnya juga kan?
1: Iya ada.
0: Saya sempat ngintip tuh setelah apa namanya, kemarin saya sempat ngintip juga Instagramnya ada yang, kalau yang sewa bunga tuh memang sewa bunga Tanjung Pinang
1: ya,
0: namanya.
1: Ya, untuk
0: nah kalau yang koleksi sandal tuh nama dia
1: Diva Footwear Store.
0: Diva Foot
1: Worldstar.id.
0: Ini dia. Ini ada sebetulnya display-nya berikut dengan harga-harganya kalau yang sandal ya.
1: Iya.
0: Apakah ini semua koleksi memang sudah diposting di sini? Belum.
1: Sebagian ada yang belum sih.
0: Ada
1: gitu.
0: Yang belum ya.
1: Iya. Okay. Karena barangnya ada yang baru masuk. Jadi untuk sementara masih belum terposting. Cuman kalau yang untuk sekarang yang itu masih ada kok.
0: Masih
1: ready juga.
0: Masih ready. Berarti selama ready memang diposting, apa namanya, postingannya tidak dihapus ya. Oke, yang sewa bunga juga ada postingannya. Tapi sebelum kita ke produk, kita mundur dulu sedikit. Nah, ini apa namanya, tantangan terbesar Kak Diva ini dalam, yang selama dihadapi dari awal membangun usaha sampai dengan sekarang ini, ini kan udah 3 tahun ya. Tantangan terbesarnya apa itu?
1: Terutama sih usaha sendal sih tantangan terbesar ya, karena susah diukuran sih gitu. Iya, karena kan saya kan gak semua ukuran ready. Jadi satu model sendal itu saya ready-nya itu 5 ukuran. Mungkin ya start ke 30 ke atas gitu. Jadi ya tantangan yang pertama ukuran, yang kedua juga karena ada juga online shop. Jadi itu tantangannya. Kalau untuk bunga biasanya kalau untuk bunga itu biasanya ada yang hilang tangkai, ya biasa ya, kelopak bunga copot gitu. Kalau untuk bunga itu sih tantangannya.
0: Untuk yang bunga dulu tuh, itu kalau hilang copot itu kondisinya, semisalnya nih setelah disewakan kemudian kembali dalam keadaan yang rusak gitu. Kemudian apa yang dilakukan?
1: Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah gak ada yang hilang, paling kelopak aja. Biasanya saya minta tolong, wajar ya bunga kan, kan kelopaknya dia gak nyatu gitu kan. Minta tolong sama orang yang nyewa, tolong dikumpulkan setelah acara selesai, pasti copot-copot. Cuman sebelum saya sewakan itu pasti saya lem dulu.
0: Lem.
1: Saya lem, tapi namanya bunga ya tetap dicopot-copot juga gitu.
0: Berarti tetap diupayakan untuk barang tuh kuat lah itu kan, kuat dibawa kemana-mana. Tapi namanya kita nggak tahu ya peristiwa.
1: Karena ditarik sama, iya kan, ditarik-tarik gitu kan, entah sama anak-anak pas ada acara atau apa. Itulah tantangannya. Kalau misalnya hilang, biasanya sih ada yang mungkin mereka orang WO ada juga bunga yang sama gitu kan, atau mungkin ya biasanya lewat biaya aja gitu satu bunga gitu.
0: Berarti juga disewakan oleh WO juga
1: ya. Yang sewa sama saya rata-rata orang WO pasti.
0: Rata-rata orang WO
1: karena kan mereka kan buka acara di hotel pasti tiba-tiba ada kurang bunganya gitu.
0: Gitu, ini yang untuk kurang-kurang ya. Tapi juga sebetulnya kurang-kurang itu hampir pastilah banyak butuhnya kan.
1: Ya lebih mendadak sih. Mendadak. Tantangan selanjutnya itu kadang orang WO mendadak gitu. Mendadaknya gimana? Mungkin gambaran sebelumnya seperti ini kan.
0: Begitu di dekor.
1: Iya, kurang gitu. Kadang tengah malam ditelepon atau apa. Tapi biasanya ready ya, karena ready kan ya. Namanya orang WO kan itulah kan tantangannya kadang buru-buru gitu.
0: Ini banyak berarti stoknya ya.
1: Ya, kalau untuk bunga, ya sih banyak.
0: Banyak ya. Dengan status yang masih mahasiswa, kemudian buka usaha, ready stock lagi. Itu kan satu keberanian yang tidak dimiliki semua generasi muda.
1: Iya.
0: Paling juga kalau ada generasi muda yang ingin berwirausaha, kebanyakan itu memilih untuk jadi apa reseller gitu kan, atau jadi makelar atau apa istilahnya tuh yang lebih halus. Pokoknya dia itu kebanyakan generasi muda itu tidak berani untuk ready stock di rumah. Nah, sementara Kak Diva ini masih mahasiswa memulai usaha, kemudian stok banyak di rumah, banyak lagi kan. Itu kan butuh keberanian khusus tuh. Nah, bagaimana itu? Kak Diva sendiri, apakah memang ada motivasi dukungan dari keluarga yang betul-betul besar sehingga membentuk Kak Diva jadi seperti seberani ini untuk mengambil resiko gitu? Boleh diceritakan?
1: Tentunya ada sih sama nenek saya sih.
0: Oh, nenek ya?
1: Nenek saya, alhamdulillah salonnya udah besar. Jadi dapat bantuan juga dari nenek mau modalin atau apa, alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar gitu. Kalau untuk bunga sendiri itu kami penyewaannya bukan satu tangkai, jadi kami itu mulai penyewaannya tuh presnya itu terhitung satu ikat itu terdiri dari 10 tangkai, itu dia mulai dari harga 35.000 tergantung model bunga. Jadi paling mahal pun model bunga paling tinggi itu 45.000 satu ikat.
0: Satu ikat.
1: Ya kan lebih fleksibel kan? Karena satu tangkai bunga itu aja tuh harganya ada yang udah 25 ke atas. Kan sayang. Bagusnya nyewa gitu kan, apalagi sekali pakai gitu.
0: Oh, satu tangkai itu bisa 25 ke atas ya.
1: Iya.
0: Tapi dapat satu ikat kalau sewa di harga 50.000.
1: Ya, paling ntar dikali berapa gitu kan, satu ikat 35 misalnya kali 5 ya segitu kan. Tapi kalau satu itulah satu tangkai itu kan berat
0: ya,
1: gitu
0: berat
1: kan,
0: ya.
1: Mahal kan 20.000-an ke
0: Iya,
1: atas
0: betul,
1: sekarang
0: betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ini kalau boleh tahu.
1: Iya.
0: Paling sedikit berapa orang ngambil sewa? Berapa
1: paling
0: tangkai?
1: Sedikit.
0: Paling sedikit kalau boleh tahu ya.
1: Paling sedikit 10.
0: 10.
1: Iya.
0: Paling banyak pernah berapa?
1: Pernah itu 30 ikat.
0: Masya
1: Alhamdulillah satu
0: Allah,
1: hari.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lebih fleksibel kan kalau sewa barang kembali juga
0: iya,
1: gitu
0: betul.
1: Kan. Model paling ya kita mengikuti aja sih apa yang enggak ada di kita itulah bunga yang kita beli nanti kan untuk ready stock gitu.
0: Nah, ini menjalankan dua usaha sekaligus nih dan juga masih kuliah. Ini tentunya butuh manajemen waktu yang tepat ya untuk mengelola semuanya. Gimana tuh ceritanya tuh bisa bagi waktu?
1: Kalau benar ada yang bantu juga, orang
0: ada
1: tua di
0: bantu.
1: Rumah ada yang bantu. Kalau untuk bunga itu paling ya kami kerjanya kalau ada yang datang ikat kan satu ikat 10. Nah, masukkan plastik, terus kalau sendal biasanya bisa COD sih. Cuman COD saya minta kan nggak bisa tuh saya kuliah juga atau jauh-jauh gitu palingnya dekat rumah saya kalau untuk sendal di Batu 10 atau di dekat rumah saya tuh di Batu 11.
0: Batu 11.
1: Nah, paling dekat daerah-daerah situ gitu. Kalau untuk kalau sekarang waktu saya zaman-zaman kuliah ya, kalau sekarang kan saya udah skripsian ya lebih ini lebih apa nggak banyak jadwal lah fokus itu. Tapi waktu saya zaman kuliah itu kan saya masuk malam. Berarti saya antara pagi, siang, sore itu bisa, itu.

0: satu ikat ini 45.000. Kalau yang 40 tuh ya ini yang mawar. Nih mawar pink. Kalau yang rumput seperti ini baru 35.000. Ini pasti perlu biasanya nih, pasti perlu banyak. Kalau ini ada pompong juga. Kalau yang ini peony, bunga peony namanya. Kalau ini masih tren gitu. Kalau yang ini juga 45. Kalau yang sendal, boleh tolong lihat. Ini ya, kayak sendal Crocs kayak gini.
1: Oh iya.
0: Yang lagi tren kayak gini ya.
1: Iya, lagi tren.
0: Ini kalau sendal anak kami ada juga. Sendal anak, cewek, cowok ada. Kalau untuk saat ini ya sendal cowok udah habis semua, jadi tinggal cewek. Kalau laki-laki ini dia kan nggak banyak,
1: nggak banyak ya modelnya. Gitu, ya.
0: Nih kalau untuk sendal anak-anak ya seperti ini ada. Lagi banyak sih modelnya. Nih, oh iya bukalah.
1: Ah boleh boleh, biar dikasih lihat ke kamera sini.
0: Nah ini, ini.
1: Hati-hati. Oke, ini.
0: Kalau yang kayak gini tuh, ini seharga 65.000 ini.
1: Terjangkau ya?
0: Ya. Ini sandal anak-anak juga yang versi Crocs. Ini kan dewasa tadi ya. Kalau versi ini anak-anak dia kayak gini. Ada yang model lampu juga.
1: Model lampu.
0: Ini 60-an, 65.
1: 65.
0: Ini kayak gini. Kan lucu ya. Ini satu sama yang ini ada yang model.
1: Ini kira-kira umur berapa tahun nih?
0: Kalau yang ini size 26.
1: 26.
0: 3 atau 4 udah bisa. Umur 3 4. Ini dia ada lampunya malah.
1: Oh iya. Iya.
0: Lampunya.
1: Centil sekali lagi.
0: Iya coba ya.
1: Centil sekali lagi. Nah, itu dia lampunya. Oh, ini yang ini yang warna pink nih lucu-lucu begini berapa?
0: Sama juga harganya 65.
1: 65. Oke, okay, warnanya
0: kalau yang
1: pink,
0: untuk
1: lucu, gitu.
0: Anak kelas 6 SD pun ada juga model lampu kayak gini. Kalau yang nah, ini juga lampu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau untuk sekarang larisnya ini sih, saya bawa yang apa yang bestseller lah gitu. Sendal cowok udah habis semua.
1: Udah habis semua ya. Baik. Apa namanya? Memang model untuk sandal ini memang tren saat ini ya, model-model ya. Begini ya. Oke.
0: Okay. Ya. Kalau bunga ini yang tren hadrengnya.
1: Hadrengnya.
0: Tapi bunga ini repot sih menurut saya sebelum saya sewa. Karena dia banyak, jadi harus banyak dilem sih. Pakai lem tembak.
1: Oh, lem tembak.
0: Kan nggak putus, nggak ini kan,
1: nggak
0: kuat
1: lepas.
0: Dia.
1: Yeah.
0: Cuman ini rawan. Rawannya patah. Nah, biasanya itulah tantangannya gitu. Banyak. Kalau ini rumput ya, kalau yang rumput 35.000.
1: 35.000.
0: Ini 45.000. Ya, jadi mulai dari 35 paling termahal 45 gitu.
1: Iya. Ini selain orang-orang WO, siapa lagi yang biasanya sewa bunga?
0: Biasanya acara-acara orang dinas. Biasanya acara-acara orang TNI sering sewa juga bunga. Ya, mungkin acara-acara kantor kan, rapat juga gitu biasanya. Sering sewa ke saya gitu.
1: Itu untuk dekorasi juga ya?
0: Ya, biasanya. Oh ya, saya belum jelasin ya. Kalau untuk penyewaannya itu, biasanya sebelum sewa, ya untuk biar lebih aman ya, biasanya KTP dulu, foto KTP. Biasanya peminjamannya ya 3 hari.
1: 3 hari?
0: 3 hari ya, segitu.
1: Cukup fotonya aja KTP-nya?
0: Iya, sama bayar lunas di awal.
1: Bayar lunas di awal ya? Oh iya, itu penting juga memang untuk menjaga ya?
0: Iya, kan kelopaknya lepas itu tantangannya.
1: Nah, baru di bawah lepas, iya. Memang tantangan terbesarnya itu ya?
0: Iya.
1: Tapi selagi apa yang lepas itu masih ada, masih bisa ditempel
0: ya,
1: lah ya?
0: Iya, saya lem ulang lagi,
1: lem ulang lagi. Tapi gitu. Kerja juga.
0: Kadang kan orang-orang lewat lalu-lalang kan tangannya copot, apalagi anak-anak gitu kan. Jadi,
1: iya, itu pula ya.
0: Lem.
1: Lepas, masuk kantong.
0: Kadang dahan-dahan bu.

0: dahan bunganya juga gitu. Kayak tadi kan itu kan gampang itu. Dan tak bisa dipasang dia lagi, dia patah dahannya gitu.
1: Tapi termasuk ngedekornya juga atau cuma begini aja?
0: Rencana insya Allah kedepannya kan mau belajar itu juga sih, ngedekor. Oh, kalau untuk iya. Sekarang sih penyewaan baru.
1: Baru penyewaan ya. Oke. Tapi kalau dikatakan baru fokus di toko offline, tapi tentunya ini apalagi soal penyewaan ya, takkanlah tetangga-tetangga aja gitu yang menyewa, pasti orang banyak juga. Ini pasti menggunakan marketing digital juga sedikit banyaknya ya, adalah gitu kan. Nah ini kita masuk ke situ coba. Terkait marketing, terkait promosi, itu selain buka di rumah, nah apa-apa aja upaya yang dilakukan?
0: Promosi. Biasanya sih di TikTok sih, TikTok itu, TikTok itu juga ngebantu sih kalau kita paham gitu kan, untuk ide konten dan untuk tagar-tagarnya. Kalau untuk di TikTok, saya sebelumnya juga pernah kerja sebagai host live streaming.
1: Oh, iya.
0: Ya, yang jualan-jualan gitu. Jadi saya sedikit ngerti, dari pengalaman itu saya bisa manfaatin juga. Kalau untuk TikTok, biasanya kita harus ikutin lagu yang tren, lagu yang sering dipakai, itu memang ngaruh sih. Sama biasanya kalau konten itu untuk durasinya juga terpengaruh.
1: Durasi ya.
0: Kalau durasinya itu kalau memang mau cepat naik FYP gitu kan, biasanya setengah dari menit berarti 30 detik.
1: 30
0: gitu.
1: Detik.
0: Biasanya cepat naiknya segitu. Terus di Facebook juga. Kalau di Facebook itu kan ada grupnya ya, grup jualan-jualan masing-masing. Nah, itu juga terbantu. Jadi dari situlah nama saya itu agak mulai besar juga di situ mulai yang gitu.
1: Iya. Berarti lebih banyak di TikTok kemudian di Facebook ya. Nah, ini kalau di TikTok sendiri lebih sering posting konten atau live streaming?
0: Kalau kami lebih ke konten sih, live streaming jarang. Cuman saya sekali aja. Kalau live streaming tuh biasanya di Facebook. Kalau di Facebook itu lebih gampang sih dapat penonton.
1: Oh iya?
0: Iya. Kalau di TikTok itu menurut saya susah. Ya susah. Dia harus naikkan penontonnya itu lewat, itulah konten yang sering kita buat gitu. Saya dari situ. Kalau Facebook ini kita kan bisa share ke grup-grup, itulah grupnya yang terbantu kalau Facebook ini. Jadi ya dari situ lebih gampangnya gitu di Facebook.
1: Iya, memang di Facebook itu lebih on target ya. Kita bisa share di grup ataupun memang teman Facebook itu sendiri melihat gitu siapa yang lagi streaming nih hari ini gitu kan. Iya memang on target lah gitu.
0: Kalau di Instagram paling saya ya minta promosi lewat teman-teman. Kalau Instagram menurut saya susah gitu kan, enggak ada grup-grup jualan gitu kan. Kalau Facebook kan apa aja ada masuk gitu kan. Iya. Kalau ke Instagram saya kurang paham kayak mana naikkan. Kalau ke TikTok nih kan ngikutin lagu tren gitu kan. Yang kita gunakan, sound yang kita gunakan itu pengaruh sama konten. Iya.
1: Selain lagu nih Kak, pertimbangan apa lagi ya? Apakah menghitung juga kayak misalnya hook, one second, kayak gitu-gitu dihitung juga nggak? Apakah serumit itu menghitungnya?
0: Nggak sih, saya lebih sering gunain template-template di CapCut juga.
1: Oh, template.
0: Ya, lalu saya kalau edit sendiri kurang suka sih yang terlalu banyak-banyak gitu, enggak. Jadi kayak langsung on point aja gitu, pengennya langsung dijelasin, kayak gitu aja sih.
1: Jadi lebih sederhana aja ya.
0: Iya.
1: Ya, karena juga banyak juga yang kapok buat konten, susah apa ya.
0: Karena kan orang kan mau lihat bunga detail gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau kita terlalu banyak edit, nanti orang nggak fokus kan, maunya agak lama-lama dilihat gitu, kita jelaskan. Lebih ke situ lah, lebih prefer di situ.
1: Gitu, lebih prefer ke penjelasannya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau baju atau apa mungkin ya, tapi kan kalau bunga kan, nah gitu.
1: Iya. Nah, sementara untuk koleksi nih, apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih produk yang akan dijual ataupun disewakan? Kita ke sendal dulu deh sebelum yang itu. Memilih belanja yang model apa nih untuk kemudian dijual, itu pertimbangannya seperti apa?
0: Biasanya sih lihat, saya tanya teman-teman saya sih, referensi mereka tuh lebih banyak ke model apa. Kadang kan bantuan dari saran teman-teman itu kan terbantu juga. Yang kedua, ya pakai saya lihat dari konten-konten orang sih. Jadi dari situ saya dapat gambaran untuk memilih model-modelnya gitu.
1: Oh, dari yang tetap mengikuti tren ya,
0: Iya.
1: tren-tren terutama tren-tren di lingkungan pertemanan ya. Kemudian kalau untuk bunga,
0: Kalau untuk bunga dari nenek saya sih,
1: oh, dari
0: nenek
1: nenek.
0: saya lebih paham. Dulunya nenek itu ada sekalian sama buka WO-nya, weddingnya ngurus. Tapi karena nenek udah tua juga, sekarang fokus penyewaan bunga. Oh ya, lampu kami ada juga. Maaf,
1: Lampu.
0: lampu. Tapi untuk lampu sekarang masih di satu model aja sih, lampu stand gitu. Itu kami ada juga sewa lampu. Terus kalau di Pekanbaru, kalau nenek tuh lebih banyak sofa, kursi-kursi untuk laminan atau apa gitu.
1: Oh, masih ada ya alat-alat tuh.
0: Tapi kalau nenek sih lebih tetap lebih cenderung ke bunga sih yang lebih
1: Bunga.
0: sering disewa gitu.
1: Nah, ini pernahkah mengalami masa penjualan yang menurun atau penyewaan yang menurun gitu?
0: Pernah sih.
1: Masa-masa sepi.
0: Dia kayak ada musim-musim, misalnya,
1: Ya,
0: oh
1: musim ya.
0: bulan ini banyak orang yang lagi nikah nih gitu.
1: Iya.
0: Ya itu terus kalau tidak pun sewa untuk di tangan gitu, untuk foto di tangan gitu. Ya. Kayak gitu sih lebih banyak. Kalau misalnya lagi nggak rame pun lebih dapat yang itulah tantangannya, cuman untuk tangan aja satu atau dua ikat gitu.
1: Oh, ada juga ya?
0: Iya ada, bisa juga untuk foto di tangan orang-orang wisuda ya
1: Orang,
0: kan?
1: iya,
0: Iya.
1: iya juga ya. Orang-orang wisuda itu butuh juga ya sewa bunga. Iya, betul, betul, betul, betul. Nah, itu untuk apa namanya? Ketika masa sepi itu, apa yang dilakukan kemudian untuk meningkatkan kembali?
0: Konten lagi.
1: Konten lagi.
0: Iya, konten lagi. Sama kayak tadi juga Facebook, saya masih belum belum ada minta bantuan, mungkin yang sudah akunnya tinggi, apa bagus ya, banyak follower atau apa, masih belum. Tapi rencananya sih mau pakai jasa orang untuk mempromosikan gitu kan.
1: Oh, gitu. Mau pakai jasa influencer ya.
0: Iya, jasa influencer gitu.
1: Oke.
0: Kalau di Tanjung Pinang nih ada kan, nggak salah
1: Adalah.
0: siapa namanya, lupa saya. Ya.
1: Iya, adalah pasti ya. Banyaklah di sini influencer ya. Nah, berarti besar juga peran media sosial nih, peran pemasaran digital ya dalam perkembangan usahanya. Iya. Ah, ini momen paling berkesan yang pernah dialami selama melayani pelanggan.
0: Kalau momen paling berkesan sih kita dapat dari pelanggan itu ya banyak sewa juga. Terus biasa sama orang-orang kantor yang datang ke saya untuk acara-acara dinas. Terus ya gitu sih, lebih banyak sewa itu mendadak. Itu walaupun capek tapi senang juga gitu, karena
1: Iya.
0: yang mendadak ini biasanya paling banyak ya,
1: Oh.
0: minta sewa berapa ikat tuh banyak.
1: Iya. Iya, memang namanya rezeki kan.
0: Yang namanya mendadak pasti langsung dapat banyak kan, orang berarti kurang kan, butuh
1: Iya,
0: banyak berarti gitu.
1: betul, betul. Betul.
0: Itu sih yang momen itu yang saya paling tunggu ke depannya. Karena dia pasti banyak sewa
1: Banyak
0: gitu.
1: sewa ya. Nih, menurut Kak Diva nih, apa yang kemudian membuat pelanggan nih akhirnya kembali menggunakan jasa sewa bunga ini?
0: Pastinya dapat pelanggan tetap, udah kenal sama saya. Udah gitu, masalah warna sih.
1: Masalah
0: Kalau
1: warna.
0: warna, saya warna-warna pastel mereka lebih sulit dapat warna pastel ya kan. Untuk sekarang memang warna pastel sih lagi trennya
1: Lagi
0: gitu,
1: tren ya.
0: warna-warna putih, warna biru yang kayak saya tadi itu.
1: Iya. Warna-warna yang tidak terlalu tegas ya.
0: Ya untuk sekarang ya
1: Biru
0: saya
1: agak
0: lihat.
1: ke muda-mudaan gitu-gitu ya. Iya, warna-warna pastel itu. Berarti memang stoknya Kak Dipa sendiri menyediakan stok-stok yang warnanya pastel, yang boleh dikatakan warna itu jarang ya.
0: Iya. Biasanya ada momen di saat orang banyak sewa, mungkin dia butuh bunga yang hydrangea warna biru. misalnya habis nih, paling saya kasih saran itu, mau nggak di model bunga lain? Ya namanya terburu-buru, pada akhirnya ya mau juga. Karena kan warna juga lebih penting gitu kan. Yeah. Untuk menyamakan tema pestanya mungkin.
1: Iya, ini kan menjaga agar pelanggan tetap kemudian nanti kembali lagi, menyewa lagi, kembali lagi, menyewa lagi. Ini tidak mudah juga kan. Artinya menjaga konsistensi, menjaga kepercayaan, gitu kan. Mungkin juga ada semacam program loyalitas gitu. Nah, itu Kak Diva punya upaya apa tuh dalam hal menjaga agar agar pelanggan ini balik lagi di kemudian hari?
0: Saya biasanya, saya kan ada kontak-kontak orang WO. Jadi kalau misalnya saya ada bunga, pokoknya saya share juga tuh ke WA-nya. Hari ini, misal konten saya buat ini. Untuk hari ini bunganya ready-nya ini ya, gitu. Jadi tetap terjaga kan komunikasinya.
1: Okay.
0: Ibaratnya mereka nggak lupa gitu.
1: Nggak lupa.
0: Ada gitu. Jadi di-share-share ke WA pribadi gitu. Pasti saya share itu semua. Nggak hanya di apa di beranda gitu.
1: Saya kayak gitu.
0: Jadi orang itu masih ingat ke saya gitu.
1: Oh, gitu. Tetap nge-share terus ya, apalagi kalau ada stok baru di-share lagi, ini ada punya baru loh. Jangan lupa kami ada.
0: Iya, kayak gitu maksudnya.
1: Iya. Karena memang itu punya strategi khusus untuk bisa tetap berjalan gitu, punya pelanggan yang setia, yang loyal itu.
0: Bahkan saya pas buka, kan pas buka bunga nih, waktu buka bunga, saya langsung datang ke rumah orang WO. Jadi saya cari koneksi ya, dapat kenalan, saya langsung main ke tempat WO-nya, ngunjungin tempat WO-nya gitu.
1: Iya.
0: Karena menurut saya daripada sosmed, lebih enak kita tuh datang ke rumah, kenalin apa usaha kita. Kan sesuai itu kan, WO dia butuh bunga, bisa sama saya gitu. Jadi sebelum itu saya datang itu ke rumah. Assalamualaikum, apa ada di rumah? Saya mau ini gitu kan. Datang ke rumah mereka masing-masing gitu.
1: Iya, ini kalau saya dengar cerita begini nih, saya jadi ingat wira usahawan besar nih yang memang metodenya begitu.
0: Iya.
1: Apa? Door to door ya.
0: Iya.
1: Ini tuh media cara marketing yang sebetulnya basic tapi ini paten sekali.
0: Iya, karena menurut saya lebih baik gitu kan.
1: Iya.
0: Langsung berkenalan, langsung jumpa. Kayaknya lebih terikat itu daripada lewat sosmed gitu. Kalau sosmed itu orang nanti udah skip. Kalau di rumah kan kita jadi nampak gitu kan. Oke, kita jelas nih atau apa gitu.
1: Iya, kesannya lebih
0: kesannya lebih jelas gitu.
1: Pernah juga enggak random gitu lagi jalan kemudian ada?
0: Iya.
1: Ada.
0: Iya, pernah. Masih random nih ketemu jalan.
1: Mampirlah.
0: Ada. Karena saya ada sama teman saya dulu, cobalah tengok di jalan-jalan ada enggak gitu. Saya datang langsung kunjungin gitu kan.
1: Iya. Berarti satu kekuatan Kak Diva sendiri secara pribadi memang punya kemampuan untuk direct selling ya.
0: Direct selling.
1: Oke. Nah, ini kita bicara ke depan nih. Tadi kita sudah bicara pengalaman, kita coba bicara ke depan. Apa yang sedang dipersiapkan untuk saat ini mengenai rencana, baik itu sandal, koleksi sandal ataupun sewa bunga? Mungkinkah punya inovasi ke depan atau punya rencana yang tadi sempat disebutkan, disinggung?
0: Kalau untuk ke depan sih khususnya bunga. Saya mau pengen ikut kayak nenek saya, semua ada gitu. Mau belajar dekor sih.
1: Mau belajar dekor.
0: Iya. Saya pengen dapat teman yang paham dekor. Untuk saat ini pengen cari yang kayak gitu loh. Gak apa-apa saya gak bayar, yang penting gak dibayar misalnya nih.
1: Iya.
0: Kata nenek saya lebih baik coba ngikut orang, bantu-bantu kan, dari situ kita bisa cari apa, curi ilmu gitu istilahnya. Itu kedepannya itu sih untuk bunga, belajar dekor gitu.
1: Ini bagi saudara perempat yang mungkin di rumahnya punya usaha yang menyangkut hal tersebut, bolehlah diajak Kak Diva.
0: Iya.
1: Kak Diva sudah menawarkan diri gitu kan.
0: Untuk saat ini pengennya gitu. Kalau sendal juga ya itu tantangan penuh sih, tapi untuk saat ini prioritasnya pengen bunga.
1: Pengen
0: untuk
1: bunga
0: sekarang
1: ya.
0: Yang lebih nge-hype di antara dua usaha itu bunga. kalau saus sendal itu sebenarnya emang tantangan kali, susah gitu. Iya. Karena ukuran gitu kan. Ada yang harganya mungkin jauh lebih murah, sekarang ada show apa ya, on the toko online gitu.
1: Iya. Ya, memang kalau apa namanya bunga itu kan namanya sewa. Sewa keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Tapi ada adakah bunga yang seringkali tidak tersentuh? Orang jarang nyewa gitu bunga-bunga tersebut.
0: Pasti tersentuh sih.
1: Pasti tersentuh kalau bunga ya.
0: Khususnya warnanya ya, kalau nggak ada. Mungkin yang pertama saya mau bunga hydrangea warna putih. Warna putih udah habis. Coba bunga pakai bunga bunga lain mau nggak? Mau. Jadi tetap terpakai warna ini yang paling utama sih.
1: Nah. Iya. Nah, terkait itu warna. Nah, ini kan namanya barang semakin berumur, warna itu semakin pudar.
0: Iya, terutama putih sih.
1: Terutama putih ya. Iya. Nah, ada ini tersendiri gak? Supaya warna itu tidak cepat pudar, terjaga terus gitu warnanya.
0: Kalau saya mau bunga warnanya apapun, saya kadang saya cuci biasa gitu.
1: Cuci biasa?
0: Saya rendam sebentar, nanti dikeringkan gitu.
1: Sabun juga?
0: Kalau sabun sih lebih ke bunga putih.
1: Bunga putih ya.
0: Ya sabun sabun sih, tapi kalau bunga putih tuh
1: karena noda ya. Karena putih memang karena apalagi kena noda kalau nggak pakai sabun ya susah hilang.
0: Sama kayak baju juga sih ya, susah jaga putihnya.
1: Iya gitu. Ya kalau bunga-bunga gelap tuh kadang-kadang tanpa sabun juga mungkin bisa ya.
0: Iya.
1: Iya, nodanya nggak terlalu tampak memang. Nah kalau untuk sendal, adakah koleksi yang karena kan itu juga jadi tantangan tersendiri bagi pedagang produk barang yang kemudian ada beberapa produk yang tersimpan terus di gudang.
0: Ada. Itu karena ukurannya kecil sih, jadi memang salah waktu itu beli karena ukurannya kecil juga. Cuttingannya kecil. Kemarin itu sebelum itu saya kiranya besar ukuran ukuran katingan normal gitu.
1: Iya.
0: Dia 38 tapi katingannya kecil gitu, Bang. Jadi sampai sekarang itu sih ada modelnya masih di gudang terus gitu.
1: Tentunya itu juga jadi pengalaman untuk kemudian kedepannya kalau belanja ya harus betul-betul cari yang sesuai ukuran kah, sesuai trennya kah, itu kan. Itulah tantangan terbesar orang yang jualan produk barang ya.
0: Kalau menurut saya sih, kalau memang nggak fokus jadi online, kalau online mungkin ya jual-jual sendal nih, kalau memang banyak waktunya, memang semangat, yang online ngejar-ngejar, cocok sendal. Tapi kalau yang untuk kayak saya itu lebih bagus, lebih kayak ke makanan pasti, bunga pasti, sewa pasti di offline ini. Tapi kalau ini kan penuh tantangan kan, jual barang gitu.
1: Iya. Mungkin nanti setelah selesai kuliah mungkin ya, kita nggak tahu ya, setelah waktu luangnya lebih banyak. Iya. Nah ini terkait tren dalam kita dalam menjalankan usaha yang sifatnya berkaitan dengan tren itu kan kita tetap harus update tuh pengetahuan kita, referensi kita soal tren sekarang nih apa nih, apalagi di masa sekarang nih. Di masa media sosial, itu tren itu cepat kali berubah. Baru kita stok yang satu, ternyata trennya udah berubah ke yang dua. Gitu. Nah, ini untuk menjaga agar pengetahuan Kak Divani terkait tren sekarang nih apa, itu apa yang dilakukan?
0: Yang sebelumnya tetap warna juga balik. Kalau semua warna ada tuh tetap aman aja sebetulnya. Oh, model bunga apapun tetap aman. Ya namanya orang lagi kepepet butuh pasti, yang penting ada warnanya gitu. Oh, jadi kan tetap terpakai. Nah kalau untuk yang tren itu juga menurut saya penting, kayak sekarang hydrangea gitu. Kalau biasanya tren itu saya belinya 2 kali setahun gitu ngikutin ya. Maksud saya tuh kalau untuk yang tren baru ini kan, Bang, biasanya tuh saya perbaruinya tuh 2 kali setahun gitu.
1: Iya.
0: Ya, restock kok, restock gitu.
1: Restock. Ya. Oh iya, pas saya paham. Maksudnya karena ini kan penyewaan ya, belum termasuk dekorasi.
0: Iya.
1: Jadi tidak tren itu tidak terlalu cepat sebetulnya.
0: Karena, maksudnya bunga itu juga.
1: Iya, bunga itu juga. Kecuali dekorasinya yang berubah. Itu kan susunan bunganya. Iya, saya paham. Maksudnya itu. Berarti Tetaplah. Tapi ikut-ikut grup-grup apa namanya? Grup penyewaan kah? Grup-grup yang buat referensi aja.
0: Oh, referensi.
1: Buat referensi.
0: Belum ada sih,
1: Belum
0: kalau
1: ada.
0: yang sewa di sini sewa tenda saya jumpanya. Kalau bunga memang belum ada di sini,
1: Ya.
0: baru saya buka gitu.
1: Berarti sejauh ini referensinya memang lebih banyak baru dari nenek itu tadi ya.
0: Oh iya, ya, referensi ya dari
1: Referensi.
0: nenek juga.
1: Iya, terkait referensi kan. Oke, baik Kak Diva, ini kalau apa namanya? Kalau kita tengok waktu, ini udah tinggal beberapa menit lagi. Tapi sebelum kita tutup, boleh saya siapkan waktu untuk Kak Diva untuk menyampaikan kalimat, entah itu promosi atau berbagi motivasi, bebaslah. Sudah.
0: Oke, okay. Mungkin promosi aja ya.
1: Promosi aja
0: Nah,
1: boleh.
0: promosi untuk promosi saat ini kita bunganya mulai dari start 35.000. Ya, mungkin sama yang paling tinggi 45.000, tergantung model bunga juga. Kalau untuk kontak bisa di IG, Instagram, udah ada nomor WA-nya juga. Kalau Instagram, sewa bunga Tanjung Pinang. Alasan saya kasih nama itu saat ini supaya mungkin orang tinggal lihat kan, sewa bunga. Nah, itu menurut saya itu masih berpengaruh lah gitu. Sewa bunga Tanjung Pinang, kalau memang udah besar baru saya punya nama sendiri gitu. Rencana. Kan namanya masih buka ya Bang.
1: Iya,
0: saya
1: betul-betul.
0: pikir pakai kalimat yang kira-kira dipakai orang untuk dicari. Pasti sewa bunga Tanjung Pinang gitu.
1: Iya. SEO lah. SEO ya, tinggi itu pencariannya ya.
0: Kalau motivasi, pasti kita semua ada fase jenuh, mungkin pasti ada gitu. Kalau menurut saya mungkin harus explore lagi sih, explore pasti itu. Apa yang tren sekarang ngikutin gitu. Terus kalau menurut saya banyak berteman itu juga membantu sih. Ya, pasti membantu juga. Kalau ya itu maaf saya nggak pandai memberi kalimat motivasi.
1: Yang jelas memang jejaring itu penting ya. Kita menjadi wirausahawan perlu untuk menjalin jejaring dengan banyak orang. Karena disitulah kita menemukan pelanggan. Ya. Ada lagi, Kak Diva?
0: Kalau untuk Instagram sendal bisa lihat Diva Footwear Store titik ID. Nah, kalau yang itu untuk sendal.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Kak Diva sudah berkenan untuk kita berbincang-bincang ya, meluangkan waktu di studio Pro4 kita. Semoga apa yang menjadi harapan daripada Kak Diva, sewa bunga Tanjung Pinang dan juga koleksi sendal Diva Tanjung Pinang ini dapat segera tercapai. Ya, amin. Baik, saudara perempat, demikian acara edisi Sembang UMKM edisi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada Sembang UMKM edisi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami, perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Awak ni
1: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat, Benteng Bukit Cening merupakan pertahanan kedua setelah Pulau Mepar dari Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang saat menjadikan Dai sebagai pusat pemerintahan. Sejak beberapa tahun belakangan, benteng yang berada di puncak bukit tersebut telah menjadi salah satu situs bersejarah penting yang dimiliki pemerintah Kabupaten Lingga. Literatur yang ada menyebutkan benteng ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah III yang berkuasa pada masa Kesultanan Lingga tahun 1761 hingga 1812. Benteng yang memiliki 19 unit meriam peninggalan Sultan Mahmud Riayat Syah ini di Bukit Cening itu termasuk salah satu dari 106 peninggalan sejarah di Lingga. Kita beralih ke maklumat lain, kebijakan pengumpulan telepon genggam atau HP sebelum kegiatan belajar atau KBM di MAN Tanjung Pinang dinilai memberikan dampak positif terhadap konsentrasi dan keaktifan siswa selama pembelajaran, sekaligus meningkatkan interaksi sosial di lingkungan madrasah. Dengan berkurangnya distraksi dari media sosial, permainan daring, dan pesan singkat, siswa menjadi lebih fokus mengikuti materi, aktif berdiskusi, serta lebih banyak berkomunikasi langsung dengan teman saat waktu istirahat. Kebijakan ini juga dinilai membantu membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Sementara HP tetap dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran sesuai arahan guru. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan angka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu, sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama

0: dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Masyarakat Melayu terdahulu sangatlah sering untuk tinggal secara berpindah. Begitu pula suku laut yang berpindah menggunakan perahu kayu yang sering kita sebut dengan sampan. Sampan dalam adat Melayu sendiri merujuk pada perahu tradisional yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Melayu, terutama dalam konteks budaya dan sejarah maupun ekonomi.
1: Nah, untuk fungsi sampan ini, termasuk di Kepulauan Riau ini khususnya atau di Tanjung Pinang, ya, lantaran kita dikelilingi dengan laut dan juga penghasilan juga dari laut dan juga salah satu transportasi khususnya ya, untuk sampan yang dipakai oleh masyarakat untuk transportasi.
0: Pergerakan ekonomi dahulu haruslah berjalan karena alat transportasi laut yang digunakan untuk menyeberang melewati sungai, danau, bahkan laut memiliki banyak model, seperti sampan jungkong, sampan yang menggunakan mesin atau bot maupun pompong. Kadang juga, sampan memiliki bentuk yang unik, seperti memiliki rumah terdiri dari atap yang terbuat dari daun rumbia.
1: Pertama ya, kalau masalah perbedaannya pasti ada sampan-sampan ini ya. Cuma yang seperti sampan yang dipakai khusus masyarakat suku laut ya, kita bisa melihat ada yang pakai atap, khususnya ya rata-rata pakai atap. Biasanya atapnya itu pakai rumbia ya, dan juga kehidupan suku Melayu suku laut tadi tinggalnya juga di atas perahu dengan ukuran lebih kurang sekitar 2 meter persegi ya. Misalnya ada juga yang 1 meter lebih persegi gitu ya, dan kehidupannya juga tinggalnya di atas sampan tadi, yang bisa suku Melayu suku laut tadi.
0: Untuk tetap berjalan dengan baik, sampan juga perlu perawatan. Apalagi sampan tersebut sering digunakan setiap hari. Makanya haruslah dirawat, seperti melihat bahan ataupun kualitas yang baik. Juga sampan dahulu harus dicat bolong ataupun hitam, serta dipakal.
1: Baik, kalau untuk menjaganya ya, kayaknya kita hampir sama ya. Maksudnya dari sisi kayunya ya, bisa jadi ada yang sistem dikeringkan dulu ya, atau khususnya juga apalagi kayu-kayu yang di laut ini kan cukup kuat ya. Bisa kita lihat ya, sampan rata-rata papan-papannya ya, kayu-kayunya itu banyak dari hasil dari laut juga, ada yang dari darat ya kayu-kayunya juga ya, tergantung dari masyarakat yang megang ya, cara-cara gimana untuk merawatnya ya, bisa jadi pakai permis cat ya, bisa jadi juga untuk selesai dia nambang atau apa, dinaikkan dia ke darat misalnya untuk dikeringkan gitu ya, bisa jadi juga tengah laut itu terus untuk cara-cara ini.
0: Suku lautlah yang awal mulanya membuat adanya sampan, yang mana suku laut sendiri menggunakan untuk tempat tinggal selalu berpindah sesuai tempat yang dituju.
1: Cara sampan tradisional Melayu itu ya, yang kita bisa lihat di Kepri ini khususnya ya, yang dipakai orang masyarakat suku laut tadi ya. Ya, memang ada beberapa macam nama sampan ya, termasuk pompong ya, sampan apa namanya Apollo ya, ada juga sampan apa kemarin jong ya, kayak jong itu sebetulnya permainan tradisional ya, permainan yang sering di festivalkan misalnya permainan di laut ya, itu yang saya tentang sampan.
0: Bahan sampan dahulunya hanyalah terbuat dari kayu yang digerakkan dengan menggunakan dayung dari kayu. Sekarang ini, sampan sendiri banyak perubahan, seperti menggunakan mesin dan namanya juga berbeda. Ada yang menyebutnya dengan nama pompong ataupun bot.
1: Bahan kayaknya kita udah tahu ya, antara rata-rata sampan ini dipakai di laut. Ya paling yang jelas dari kayu. Cuma ya dari kekuatannya lihat juga kayunya ya. Apalagi kita di Kepulauan Riau ini khususnya kayu itu banyak ya macam kapur atau apa gitu ya. Cukup mahal juga istilahnya buat sampan tadi ya. Dari harga kayunya, dari fasilitas yang lain ya, cukup mahal. Cuma banyak rata-rata dari kayu lah.
0: Dengan perkembangan zaman, generasi masyarakat Melayu haruslah tetap mengenal sampan, termasuk anak muda yang harus melestarikan serta mempelajari dan mengenal lebih dalam alat transportasi orang tua lama dulu.
1: Masalah mengenal perahu tadi ya untuk anak-anak kalangan-kalangan sekarang ya, termasuk sekarang juga anak-anak sekarang sudah milenial ya, istilahnya secara sampan, secara perahu, secara pompong misalnya kan. Di daerah-daerah kita ini khususnya ya, macam di daerah-daerah pulau lain berbeda-beda, macam di Tanjung Pinang nih transportasi pompong, orang taunya banyak pompong itu ya transportasi Tanjung Pinang Penyengah gitu ya. Cuma ada perahunya juga, kayunya ya, macam-macamnya juga ya. Gimana cara anak-anak ini sekarang ini ya harus ya, menambah ilmu untuk masalah anak-anak sekarang ini harus melihat dari acara-acara ya, macam pernah dibuat acara pemerintah ya, dari dinas-dinas terkait misalnya untuk ada lomba-lomba perahu-perahu naga ya, ada macam dragon boat ya, ada juga lomba perahu cong gitu ya, yang sering diadakan di Bintan, baik di Tanjung Pinang juga. Nah itu untuk masyarakat atau anak kalangan-kalangan anak muda sekarang.
0: Demikian fitur budaya kehidupan di atas laut bersama narasumber Anto Rambe, staf pemandu museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Saya Nurul Hatimah untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, pikir dulu, baru kongsi.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Bukit.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, dibangun monumen dan relief sejarah pertambangan bauksit Kijang sebagai bukti sejarah bahwa bauksit pertama kali ditemukan di kota Kijang, Kecamatan Bintan Timur, pada tahun 1920 oleh Belanda, lalu dilanjutkan oleh PT Antam TBK. Di dalam monumen ini terdapat tugu dan juga berbagai macam kendaraan berat pertambangan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di kota Kijang, di Jalan Trikora. Kita beralih ke maklumat lain. Laporan masyarakat terkait keluarga yang mengalami kerawanan sosial dan ekonomi di Kelurahan Sungai Jang ditindaklanjuti pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Sosial, Kelurahan, dan Ketua RT setempat dengan melakukan penjangkauan serta asesmen awal. Dari hasil asesmen, seorang nenek diketahui menderita kista dengan pembesaran perut yang membutuhkan operasi. Sementara anaknya mengalami disabilitas pada kedua tangan dan juga membutuhkan pendampingan khusus. Keluarga tersebut diketahui masih memiliki BPJS kesehatan aktif namun menghadapi kendala dalam proses penanganan medis dan kebutuhan pendamping jika operasi dilakukan di luar daerah. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang tinggal di rumah kontrakan juga menjadi perhatian sehingga asesmen lanjutan akan dilakukan untuk menentukan bantuan dan pendampingan yang sesuai. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di podcast Kawan Celoteh. Dan alhamdulillah untuk edisi kali ini dari RRI Tanjung Pinang, saya Syahrudin Aznam. Dan sudah ditemani bersama Kawan Celoteh yang bedelau, dua anak muda yang luar biasa dari Kepulauan Riau. Yang pertama ada Muhammad Khairil Ramadan. Assalamualaikum Khairil.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Okay. Sehat Bang. Sehat alhamdulillah. Dah ngopi belum?
1: Belum ngopi.
0: Malam biasa ya?
1: Malam.
0: Okay, siap aman. Kita gas. Gas, Dit?
2: Gas, Bang.
0: Okay, siap.
2: Aku perkara baik, kita gas.
0: Kawan Celoteh Bang Syah yang kedua ada Aditya Syaputra. Ini udah sekitar hampir setahun yang lalu kita baru
2: hampir
0: jumpa kali ini ya.
2: Baru berjumpa lagi. Alhamdulillah, Bang.
0: Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aditya ini dia adalah pegiat budaya. Dan juga salah satu pewara, enak ya?
2: Pewara.
0: Oke, okay. Pemantun juga enak ya?
2: Kalau ada orang minta tolong pantun.
0: Oke, okay, Masya Allah. Kalau gitu Abang nak tolong minta pantun boleh tak?
2: Apa itu?
0: Minta tolong pantun. Tolong pantun sebaik dua pantun. Berapa tu Bang? Kan? Okay. Halo Khairil, Muhammad Khairil Ramadan. Dia sebagai korsu ya. Korsu Kemaritiman BEMSI.
1: BEMSI.
0: BEMSI. Dan juga koordinator dari wilayah Kepulauan Riau ya.
1: Kepulauan Riau.
0: Okay, mantap. Dan topik kita Kawan Celoteh kali ini tentang teman tapi beda cerita anak muda Nusantara. Oke, luar biasa ya. Dengan latar belakang yang berbeda pastinya.
1: Berbeda-beda.
0: Oke, kalau Adit dari mana, Dit?
2: Kalau Adit dari Lingga, Bang.
0: Dari Lingga, dari Lingga. Orang Lingga sana.
2: Orang Lingga.
0: Ah, kalau Khairil?
1: Dari Karimun.
0: Dari Karimun. Tepatnya ke mana? Tanjung Batu.
1: Tanjung Batu.
0: Oke, orang Tanjung Batu ke Dek Lingga itu ya. Beda kepala, beda isi hati kan ya?
2: Betul.
1: Beda kepala, beda isi hati. Bukan jong sembarang jong.
0: Celah.
1: Berbaju kurung gunakan kain.
0: Ewah.
1: Bukan kampung sembarang kampung. Ha? Kampungnya para pemimpin.
0: Celah. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Okey, okay. Luar biasa. Sab. Jika lo letih rehatkan jiwa. Apa nak bantu juga ni ya? Renungkan diri, aturkan langkah. Kawan Celoteh, cermin budaya. Tunjukkan jati diri yang bermarwah. Boleh langsung balas pantun gitu. Kan masa juga tahu Miki berdua kan termasuk anak muda pegiat pantun juga ya.
1: Di antaranya kawan-kawan.
0: Di antara sekian banyak pemantun-pemantun dari Kepulauan Riau, dua orang ini adalah pemantun-pemantun andal juga yang boleh diuji kemampuannya. Cek ujian pula ini.
1: Macam ujian ayat semester pula.
0: Bukan ujian semester, skripsi. Okey. Kemarin katanya kan ada ikut perkumpulan atau pertemuan secara nasional tuh kan, BEMSI ya.
1: BEMSI.
0: Nah, ini kan pastinya banyak kepala, banyak pikiran, banyak latar belakang yang pastinya berbeda dengan keberagaman. Ya, kita tahu sama tahu Indonesia kaya akan budaya dengan keberagaman, salah satu suku, bahasa, ada istiadat. Itu bagaimana Khairil melihat dengan keberagaman itu untuk menyatukan pemahaman di BEMSI kemarin?
1: Pertama, acara kemarin itu ialah sebagai konsolidasi nasional, Bang. Seluruh mahasiswa, seluruh ketua BEM, dan seluruh penanggung jawab, baik itu Korda, Korsu, dan Kormet, dan seluruh Indonesia begitu. Berdiri daripada latar belakang berbeda, baik agama, suku, ras, budaya, etnis dan sebagainya. Tapi satu Bang yang kami sedikit bangga pada acara itu, bahwa kita tidak memandang satu bahasa, satu etnis, suku, ras dan latar belakang manapun. Karena visi kita satu ialah untuk menyumbangkan baik ide, pemikiran, gagasan dan juga pergerakan yang menyumbang satu arah lebih baik bagi bangsa ini gitu.
0: Okay.
1: Nah, oleh karena itu berbeda-beda pendapat ini bukan menjadi satu hal bagi kami untuk berpecah, tapi berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda gagasan sebagai satu mulal kami untuk mencapai satu azas bahwa kita bisa menyumbang ke arah lebih baik bagi bangsa ini.
0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Bhinneka Tunggal Ika. Warisan founding father kita.
0: Betul. Berbeda tapi tetap satu jua.
1: Satu jua.
0: Okay. Dit, sebagai pegiat budaya nih, terkait juga dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, kan dalam beberapa hari terakhir ini itu ada sudah satu penetapan tentang Hari Pantun Nasional tanggal 17 Desember. Bagaimana Adit sebagai generasi muda, juga salah satu pegiat budaya tradisian nih, Dit?
2: Memang Bang, terkait dengan tradisi pantun ini, saya rasa pantun memang layak. Pantun memang layak harus kita berikan kepada rekan-rekan, walaupun memang pantun ini asal-muasal daripada bangsa ataupun budaya Melayu. Cuma karena uniknya tradisi pantun ini, dan saya rasa walaupun dia bukan orang Melayu, tetap dia bisa berpantun.
0: Tetap
2: asalkan
0: bisa
2: dia pandai banyak membaca, banyak menguasai kosa-kosa kata. Dan insyaAllah saya rasa tradisi pantun ini, kenapa memang ada hari pantun, itu sudah layak bukan hanya di suku Melayu saja.
0: Betul.
2: Suku Jawa boleh, nak di suku Sunda pun boleh kan. Memang kalau seandainya kita berkaca daripada ya,
0: kita buat kaca dia.
2: Daripada kita mengambil.
0: Okey.
2: Kalau seandainya kita melihat daripada ya Quran surah Al-Hujurat gitu kan, itu kan Tuhan itu memang menciptakan berpasang-pasangan beras itu untuk saling mengenal.
0: Saling
2: jadi
0: mengenal.
2: Pantun ini adalah suatu tradisi. Memang asalnya dari budaya Melayu, tapi bisa membuat cara kita pengenalan juga bisa dilihat daripada suku-suku yang lain seperti itu.
0: Katun bukan sembarang katun gitu ya. Katun dibawa dari Tanjung Batu. Pantun bukan sembarang pantun. Ini pantun budak yang bermutu.
1: Batang kayu berbuku kayu. Minyak kasturi minyak zaitun. Pantang Melayu mengaku Melayu. Kau tak bijak merangkai pantun.
2: Apa tanda sebatang kayu? Sebatang kayu buatkan keton. Apa tanda orang Melayu? Orang Melayu pandai berpantun.
0: Itu dia molek ya kan. Jadi keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini bisa kita lingkupkan ke dalam persatuan gitu ya, melalui tradisi pantun tadi ya.
1: Boleh bang.
0: Dengan tradisi pantun. Jadi kalau waktu kecil kan sudah ada belajar dalam bahasa Indonesia tentang pantun gitu ya.
2: Iya betul.
0: Sejak SD. Nah, bagaimana Haril memandang dan juga menjaga persatuan?
1: Kita harus menghargai perbedaan.
0: Batuk saya.
1: Ini kode keras untuk airnya. Kita harus menghargai bang setiap perbedaan yang ada di antara kita, bahwa perbedaan tadi yang bilang bahwa perbedaan itu hal yang lumrah, niscaya pasti ada. Cuman perbedaan bukan awal bagi kita untuk menganggap itu musuh kita atau dia lawan kita, tetapi dengan perbedaan bahwa itu menjadi kekuatan kita. Bangsa kita memang bangsa yang paling kuat hari ini.
0: Betul. Bisa jadikan lawan berpikir gitu ya.
1: Lawan berpikir. Nah, apalagi kayak bang Adit, saya bang, di kampus maupun di luar kampus, kalau yang beda kita anggap sebagai lawan atau musuh, itu akan merusak.
0: Tak ada rasa harmonis gitu jadinya.
1: Tak ada harmonis. Iya, padahal hari ini bang, kawan-kawan terutama di lingkungan kampus lah, kalau hari ini tidak ada kestabilan politik di dalam kampus, tidak akan bisa kita dalam aktif dalam sebagian kegiatan event-event.
0: Tapi untuk kolaborasi pun susah jadi.
1: Susah bang, orang akan menang. Awak nak kolaborasi, awak itu ada kompak, ada solid.
0: Nah,
1: hari
0: juga
1: ini kita tekankan.
0: Jadi itu bisa dibilang generasi yang apatis dan pesimis juga.
1: Iya
0: ya?
1: Pesimis. Kita optimis Indonesia emas, tapi di saat kita cemas pada masa depan.
0: Iya. Cemas esok nak makan apa gitu kan? Tapi cemas itu wajar. Jadikan cemas itu sebagai acuan dan
1: antisipasi
0: kita supaya jangan sampai terlampau cemas gitu ya.
1: Betul.
0: Cemas boleh, tapi harus optimis dengan
2: optimis
0: gitu ya kan. Nah, memandang dengan nilai-nilai kultural, nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, salah satu adalah gotong royong nih Dit ya. Nah, bagaimana memandang gotong royong ini supaya bisa generasi muda tuh tidak memandang gotong royong itu hanya sekedar slogan gitu. Gimana tuh, Dek?
2: Jadi bang, memang kalau seandainya kita membahas keberagaman gitu kan, keberagaman itu kan sebuah, kalau saya merasa keberagaman itu anugerah.
0: Anugerah.
2: Karena setiap manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda gitu.
0: Betul.
2: Jadi ketika ada pola pikir yang berbeda, maka disitulah muncul persepsi-persepsi yang memang bisa jadi kalau seandainya kita bersatu itu akan munculkan solusi.
0: Menarik.
2: Jadi kalau seandainya gotong royong ini ya dikembangkan, gotong royong itu termasuk daripada solusi daripada perbedaan tadi. Kalau seandainya kita kompak, makanya tajuk daripada podcast hari ini keberagaman dan persatuan tadi abang bilang. Kalau seandainya kita bisa mampu karena memang sudah anugerah kita berbeda, alangkah baiknya solusinya itu satu. Kita harus bersatu dalam kategori harus saling bergotong royong itu. Jadi gotong royong di sini ini, saya rasa memang generasi pemuda ya, pemuda zaman sekarang ini harus bersama-sama gitu. Jangan jadikan kawan yang berbeda itu dibully, kawan yang berbeda itu ditinggalkan, kawan yang berbeda itu malah di
0: terpinggirkan
2: gitu. Seperti itu. Harusnya ketika kita memiliki kawan yang berbeda, kita lihat daripada sudut pandang yang lain gitu. Kenapa kok bisa dia berbeda gitu?
0: Yeah.
2: Apakah dia yang salah atau aku yang salah gitu.
0: Jadi kita ilmunya gitu.
2: Jadi kita bisa belajar juga dengan orang yang memiliki persepsi yang lain. Barangkali orang yang memiliki persepsi yang lain itu lebih baik daripada kita sendiri. Seperti itu sih, Bang.
0: Okay. Jadi ada rasa empati real,
2: empati
0: ya. Ada rasa empati di situ, empati. Kita melihat pertemanan itu bukan hanya melihat fisik. Bukan hanya melihat cover di luar gitu ya kan. Tapi kita menyelami dengan rasa empati. Yang ada dalam diri kita untuk menghargai dan membawa pertemanan itu walaupun beda tetap nyaman.
2: Tetap nyaman
0: tak dengan Dik?
1: Nyaman.
0: Segi pertemanan.
1: Daripada itu mana boleh.
2: Cocok.
0: Suai kan aja ya. Okay. Nah, terkait dengan isu kemaritiman yang barangkali bisa dibilang masih awal yang baru ya, untuk kalau misalnya BEMSI kemarin ya, awal yang baru koordinator bidang kemaritiman. Apa yang Hairil angkat ke nasional dan juga ngajak-ngajak kawan yang ada di Kepulauan Riau ini supaya isu kemaritiman tuh bukan hanya sekedar wacana tapi langsung aksi nyata, Turil?
1: Ya, tadi malam kami baru adakan Zoom, Bang.
0: Tadi malam.
1: Kok tak ajak, Bang? Jam 8, Abang ngopi kan?
0: Oh iya juga.
1: Kami ngopi tadi malam. Ngopi. Nah, Zoom.
0: Okay. Zoom sambil ngopi.
1: Ngopi sambil ngopi.
0: Oke, boleh.
1: Zoom sama kawan-kawan, kita mengerucutkan lagi apa yang sedang kita bawa ke hadapan. Maritim menjadi fokus utama dalam bidang kebijakan pemerintah terhadap kedaulatan pulau di setiap daerah.
0: Betul.
1: Hari ini itu menjadi fokus pemerintah. Saya tidak tahu mengapa, Bang, kenapa menjadi fokus pemerintah. Tapi ini harus dikaji kembali bahwa isu-isu laut tentang hak-hak nelayan, kedaulatan sumber daya alam kita baik dari segi ikan dan sebagainya itu harus menjadi fokus utama kita ke depan. Kemudian Kepri sebagai role model oleh kawan-kawan dari BEM lain bahwa apa yang nak Kepri bawa ke depan. Nah, ini yang harus kita fokuskan karena Kepri berbatasan langsung dengan 5 buah negara.
0: Banyak negara yang bersebelahan dengan kita.
1: Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini tidak merasa hebat di negeri sendiri tapi merasa gagah di negeri orang. Di negeri orang. Nah, oleh karena itu isu kemaritiman, kedaulatan hak nelayan, kemudian perbatasan negara, pulau sebagai penyatuan. Nah, ini kalau ada dibilang tentang Gotong Royong, perbedaan pulau dengan 17.000 pulau hari ini juga menjadi fokus kita ke depan. Tapi kawan-kawan juga ada, insya Allah sepakat ke depan.
0: Sepakat berapa itu ya? Ini kalau dari pengamatan pegiat budaya, bagaimana menyatukan persepsi yang berbeda dari latar belakang yang berbeda dari Nusantara nih kan, dari Nusantara yang pastinya cara pandang berbeda, adat istiadat juga berbeda. Terus untuk menyatukan pandangan supaya tidak ada kesenjangan sosial, terus juga interaksi sosial juga tidak begitu merasa terpinggirkan, apa yang harus pegiat budaya terapkan kepada generasi muda?
2: Memang kalau seandainya kita berbicara masalah budaya nih, Bang. Budaya di Indonesia ini kan, Indonesia ini kaya akan budaya gitu.
0: Jadi superpower budaya.
2: Superpower luar biasa. Makanya Indonesia ini menjadi negara yang besar. Kalau seandainya cuma bersamaan terus-menerus, itu hanya sebagian kecil gitu. Jadi kalau seandainya kawan-kawan itu gini, budaya itu contoh budaya Melayu dengan saya ambil contoh di

0: uang tebusan, permintaan uang tebusan.
1: Macam tebus kipas
0: lah. Tebus kipas seperti itu. Dan hal itu kalau menurut saya selagi dia sesuai menurut syarak, ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Melayu ini identik dengan Islam gitu.
1: Betul, betul.
0: Kalau seandainya syariat Islam tidak ada berhalangan dengan adat, saya rasa
1: adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.
0: Bersandi kitabullah. Jadi saya rasa sebuah perbedaan-perbedaan itu
1: tidak jadi mengapa lah.
0: Tak jadi mengapa. Bapak patah kata sekretaris Lam kemarin,
1: apa tuh?
0: Budaya-budaya Melayu ini dia bersifat ganti mengganti, bang.
1: Oh, ganti mengganti macam mana maksudnya?
0: Ganti mengganti itu maksudnya kalau seandainya perkembangan zaman.
1: Okay, jadi menyesuaikan zaman.
0: Menyesuaikan zaman, ya? Okay, seperti itu. Jadi perbedaan saya rasa tak jadi masalah seperti itu, bang.
1: Perbedaan tak jadi masalah. Yang penting masalah. Yang jadi masalah itu hilangkan.
2: Hilangkan itu tak boleh.
0: Itu tak boleh hilangkan.
1: Hilangkan masalahnya. Hilangkan masalah, jangan hilangkan orangnya, tak boleh. Gitu, ya?
0: Betul.
1: Hilangkan keegoisannya, ya, ya. Karena ego, setiap manusia kan punya ego masing-masing, ya, ya kan?
0: Betul.
1: Cara pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda. Nah, menempatkan diri nih, Riel. Ah, ini kan teman tapi beda. Cerita anak muda Nusantara kan, cara berpikir pasti beda. Menempatkan diri dengan perbedaan itu macam mana bagi Hairil?
2: Bagi Hairil, kita harus memahami dulu konteks perbedaan tadi, bang. Kalau bicara dalam konteks kegiatan yang nasional, yang amat seluruh kawan-kawan hadir di event-event begitu, ya, dari Papua, dari Maluku, NTT, Kalimantan, Sumatera, Jawa, apalagi kita mempunyai pandangan perspektif yang sama bahwa konteks menghargai perbedaan dalam keberagaman Nusantara, bahwa kita ini sama anak bangsa, bang. Sama anak bangsa yang mempunyai visi dan cita-cita yang sama, bahwa kita ingin memajukan bangsa kita sendiri.
1: Betul.
2: 2045 adalah momentum bagi kita untuk melihat apakah Indonesia ini pada arah yang lebih baik atau tidak. Nah, hari ini kita boleh cek, bang, disrupsi teknologi yang begitu luar biasa sekali. Guncangan-guncangan perdagangan dunia, ekonomi sebagainya, dan juga bagaimana kita bisa menjaga entitas budaya kita sebagai bangsa yang sangat luhur sekali. Apakah ini bisa kita pertahankan ke depan?
1: Betul. Nah,
2: oleh karena itu, konteks keberagaman dalam konteks pemuda dan mahasiswa harus melihat lebih jernih bahwa perbedaan dan keberagaman ini adalah satu kesatuan yang sangat kokoh, satu kesatuan yang harus kita hargai, dan satu kesatuan bahwa ini tidak ada yang dimiliki oleh negara-negara lain. Timur Tengah pecah karena perbedaan yang sangat luar biasa sekali. Tapi kalau bicara agama mungkin sama semua dalam sisi agama. Tapi karena tidak bisa menghargai perbedaan, keberagaman, dan ini harus hati-hati sekali.
1: Apapun yang kita cita-citakan akan sia-sia gitu, ya.
0: Dan sia-sia. Intinya saling menghargai.
2: 17.000 pulau, bang, 1.000 lebih bahasa daerah, bahasa lokal, 700 lebih etnis suku dan sebagainya. Ini harus kita pandang ini sebagai
1: satu kekayaan yang menarik,
2: yang,
1: gitu ya.
2: Yang menarik. Tapi kalau tidak dipandang sebagai satu kekayaan yang menarik, kemudian sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, ini akan menjadi bumerang bagi kita ke depan.
1: Dan itu akan berujung pada konflik, gitu ya?
2: Pada konflik.
1: Okay. Nah, terkait dengan konflik sosial yang mungkin melatar belakangi perbedaan tadi, mungkin bahasa, mungkin ada pembulian tentang daerah tertentu. Ini bagaimana kalau dari Adit sebagai anak muda? Jangan sampai ada pembulian terhadap suatu etnis tertentu.
0: Iya. Yang inti daripada perbedaan ini, bang, kita harus saling menghargai.
1: Saling menghargai.
0: Dan jangan diskriminasi seperti itu. Karena saya punya pengalaman waktu di sekolah dulu. Saya kan awal daripada kan itu di Pulau Medang, bang. Di Pulau Medang.
1: Pulau Medang.
0: Jadi, Pulau Medang. Jadi pas SMP merantau ke sini. Pas merantau ke sini, memang kita sebagai masyarakat kampung, ya, melihat daripada wilayah yang sudah perkembangan zamannya lebih maju daripada di kampung, itu kita bersyukur sekali. Tapi ada kalanya memang kadang-kadang masyarakat kota ini sering mendiskriminasi. Jadi,
1: itu budak kampung.
0: Engkau budak kampung, engkau budak pulau. Jadi pas itu, pas saya dibilang kau budak pulau gitu, saya jawab gitu, kau juga budak pulau, Pulau Bintan.
1: Gitu,
0: kan?
1: Betul juga. Karena Pulau Bintan, pulau besar gitu kan.
0: Karena diskriminasi ini kalau seandainya kita masih pertahankan, keberagaman ini akan jadi
2: ancaman.
0: Ini, kan? Coba kalau seandainya kita saling menghargai, saling gotong royong, maka saya bisa belajar budaya di kota, mereka juga bisa belajar budaya di kampung, seperti itu.
1: Ini kan ada macam normalisasi ataupun kebiasaan kalau misal bercanda yang mungkin terlampau berlebih gitu, ya. Ini jadikan pembulian atau perundungan. Ini bagaimana Hairil memandang hal yang seperti ini, Hairil?
2: Pembulian ini menjadi musuh yang dah sangat lama, bang.

0: dalam dunia pergaulan kita hari ini. Terjadi di segala sektor, baik di sektor pendidikan, apakah di pendidikan SD, SMP, bahkan di perguruan tinggi juga ada pembulian. Kemudian di sektor masyarakat, di lingkungan keluarga juga banyak sekali. Nah, hari ini harus menjadi fokus utama bagi keluarga, bagi orang tua, bagi pendidik, tendik, sebagainya, bahwa perundungan dan pembulian ini harus menjadi isu fokus utama untuk menghilangkan ini. Jangan sampai ada sekali. Negara harus hadir, Bang, dalam ini, karena kalau memang dia dibully, kalau dia dirundung terus-menerus, akan berpengaruh pada psikologi mereka.
1: Ya, betul.
0: Psikologis mengefek kepada pemikiran, merefek kepada kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga dia akan putus asa. Isu bullying ini sangat marak sekali hari ini.
1: Itu kan berujung pada kesehatan mentalnya juga,
0: mental,
1: ya?
0: Kesehatan mental, Bang. Okay. Jadi kesehatan mental itu juga berpengaruh kepada soft skill mahasiswa, soft skill pemuda, soft skill anak-anak. Ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama, kolektif kita bersama, bahwa perundungan dan bullying tidak boleh terjadi lagi di Indonesia ke depan di segala sektor, Bang.
1: Jangan kasih celah, ya.
0: Jangan kasih celah.
1: Oke. Kalau kalau celah di dompet itu boleh kasih sedikit, ya.
0: Boleh. Kalau pakai pantun itu tanam pinang rapat-rapat. Itu aja.
1: Tanam pinang rapat-rapat. Tanam pinang rapat-rapat. Habis itu apa lagi, Dek? Sambungin, Dek. Tanam pinang rapat-rapat. Tanam sebelah rumah, ya kan. Kalau yang merah tuh tolonglah dapat, ya kan. Biar berasap lah kat dapur rumah.
0: Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Mari kita suruh merapat. Jangan kasih celah kepada bullying diri.
1: Molek tu dia. Ini kan konten budaya lokal,
0: budaya
1: yang
0: lokal.
1: Sudah diakui UNESCO, mendunia sebagai warisan dunia, ya kan, 17 Desember. Dan mudah-mudahan jadi pembiasaan, ya.
0: Dan motivasi.
1: Motivasi untuk generasi muda supaya tidak malulah dengan cara dia menyampaikan pendapat, cara dia menyampaikan lisan di berpantun, salah satu dengan pantun nih, dan syair juga.
0: Syair.
1: Adit juga di bidang syair juga, Adit, ya.
2: Syair. Kalau ada orang tak tolong, kita tolong.
1: Mungkin boleh syair sikit lah. Al-Qisah Tayyib.
2: Memang kalau izin, Bang, ya.
1: Izin. Berapa lagi?
2: Dua hari je.
1: Okey.
0: Lama duduk diam je.
1: Diam. Mana ada adik dia pergi jauh betul.

0: Luar biasa. Itulah contoh dia.
1: Molek.
2: Molek.
1: Molek sangat suara yang
2: buah nangka tergolek-golek.
1: Nah, itu dia.
2: Jatuh sebiji di samping perigi. Baca syair tampak molek. Esok dipanggil lagi ke sini.
1: Itu boleh tu. Taman penyair. Okey. Hari.
2: Saya memang tak.
1: Macam gitulah re.
2: Gotong royong bagi-bagi tugas.
1: Okey, bagi-bagi tugas.
0: Kenal bidang pantun.
1: Tersebutlah kisah asik. Hairil dan Adit. Ya kan? Gotong royong kan?
0: Gotong royong.
1: Apa kasih sikit celah aja kan. Okey. Nah, ini tadi tu irama apa tadi?
0: Itu kalau seandainya kami itu syair perahu gitu, Bang.
1: Oh, syair perahu ya?
0: Syair perahu. Kalau seandainya ya belajar daripada film-film Pinipin, Tok Dalang, Wayang Musair kan.
1: Ini, tadi kalau tak silap saya itu mungkin irama Selendang Delima.
0: Selendang Delima, betul. Ini jadi pelajaran baru nih, Bang.
1: Kalau tak salah saya,
0: tak salah
1: betul. Kan?
2: Kalau tak salah betul berarti, Bang.
1: Kalau tak salah betul. Kalau tak betul salah.
2: Salah.
1: Nantilah kita tanyakan dengan ahli-ahli penyair kita di Kepulauan Riau.
2: Betul. Ya.
1: Kalau tak silap saya kemarin ada podcast juga dengan penyair Kepulauan Riau si Bang Febri.
2: Bang Febri.
1: Dia kalau untuk soal syair
0: ahli
1: lah. Untuk irama-iramanya luar biasa dan mengisi taman penyair di Perompat juga.
0: Masya
1: Allah. Penyiar dulu kan?
2: Dulu penyiar. Buka pula sini kan.
1: Okey. Nah, keberagaman, gotong royong, nilai-nilai luhur dari Nusantara itu kan banyak sekali yang pastinya dapat kita gali dan kita ketengahkan dan pertontonkan ke kancah global nih. Nah, apalagi dengan konten-konten budaya lokal. Sekarang kan sosial media, konten-konten digital sekarang dah ada di genggaman semua. Bagaimana generasi muda untuk memanfaatkan situasi yang seperti ini supaya budaya Indonesia itu mendunia? Bukan kita bangga dengan budaya orang luar, tapi
2: betul,
1: budaya kita terkenal di seluruh dunia. Salah satunya kemarin yang lagi viral juga kan Pacu Jalur kan?
2: Pacu Jalur. Dari Kuan Sing Riau.
1: Dari Kuan Sing. Iya kan? Sewa. Itu dapur bantal kan? Jadi trending dunia kan?
0: Trending dunia, betul. Okay.
1: Apa yang Hairil angkat nih supaya konten-konten kita dari Kepulauan Riau juga bisa naik ke dunia?
2: Oke, pertama gini Bang. Indonesia sebagai pengguna TikTok terbesar di dunia.
1: Betul.
2: Sebelum kemarin nomor 2 India.
1: Abang tak aktif lagi TikTok?
2: Tak aktif ya. Facebook dia okey.
1: Facebook okey. Biasalah. Bapak pro.
2: Promat tapi.
1: Promat kan? Promat. Betul lah. Sana tadi.
2: Nah, oleh karena itu, kita sebagai penggiat budaya, anak-anak daerah, anak lokal, jangan kemudian euforia sekali dengan budaya-budaya asing yang padahal itu menjejas budaya kita sendiri.
1: Betul.
2: Tapi tidak juga untuk kemungkinan bahwa hari ini juga sudah banyak sekali budaya-budaya Melayu, budaya-budaya kita kedaerahan, Pacu Jalur sudah masuk ke platform digital dan betul. Kita berharap ke depan banyak lagi konten-konten kita diisi dengan hal-hal yang positif tentang budaya. Juga ada juga podcast tentang berpantun barangkali, kemudian tentang edukasi bagaimana syair sebagainya. Ini yang harus kita kedepankan bahwa budaya kita itu adalah entitas kita, identitas bangsa kita, jangan sampai kita kalah dengan identitas bangsa lain.
1: Betul.
2: Kan pernah bilang jas merah jangan lupa dengan sejarah. Nah, ini harus tersadar bahwa PR terbesar kita adalah itu, Bang. Mempertahankan budaya kita, mempertahankan identitas bangsa kita itu sebagai aset terbesar kita, Bang. Budaya itu memang luar biasa.
1: Nanti kalau tadi kan jas merah jangan lupa dengan sejarah. Kalau jas biru?
2: Jas biru jangan lupa dengan RRI. Itu biru kan?
1: Boleh. Atau jangan lupa dengan inovasi terbaru.
0: Inovasi terbaru.
1: Okay. Karena konten-konten kita kan di RRI juga bisa dilihat di platform RRI digital ya. Yang belum punya aplikasinya unduh dulu.
2: Download dulu.
1: Download sekarang lah.
2: Sekarang udah ada kan?
1: Oh, udah ada. Oke.
2: Hari ini RRI juga sudah luar biasa beradaptasi dan
1: transformasi digital kita luar biasa.
2: Luar biasa sudah berjalan. Kan RRI ini sebagai ruang
1: perekat keberagaman keindonesiaan tadi
2: itu keberagaman seluruh
1: suara etis. Budaya Nusantara suara budaya ke Indonesia kedahnya tadi Dit, ini kan kita semuanya berakar dari sejarah ya. Nah, sebagai generasi muda yang tak lupa dengan sejarah, bagaimana generasi muda sekarang tuh supaya bisa memandang sejarah itu sebagai penguat generasi ke depan supaya tak hilang arah?
0: kalau intinya itu kita harus rajin membaca gitu bang.
1: Banyak
0: rajin
1: baca,
0: membaca,
1: ya?
0: Banyak berinteraksi, banyak bertanya. Jadi jangan sampai jadi mbak kata orang tuh mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Habis kuliah balik, kuliah balik, kuliah pulang gitu kan. Okay. Memang kalau seandainya kita banyak membaca, berinteraksi dengan kawan-kawan, saling berdiskusi, saya rasa nilai-nilai sejarah ini tak akan dilupakan sampai bila-bila. Karena memang penting bang, sejarah ini bisa membantu kita mencari solusi juga.
1: Ada pijakan di situ.
0: Ada pijakan di situ. Jadi sejarah itu bisa kita jadikan sebagai solusi. Dan mana tahu nanti ketika kita masih ada dalam masalah gitu kan. Nah kita lihat di sejarah si fulan.
1: Balik lagi mempelajari mungkin di masa silam ada masalah yang seperti sekarang.
0: Yang seperti
1: cara
0: sekarang.
1: Penyelesaiannya ada di situ.
0: Ada di situ. Banyak sekali pelajaran-pelajaran di sejarah seperti itu. Contohnya kalau seandainya di Melayu itu kan. Sejarahnya memang luar biasa bagaimana Hang Tuah dan Hang Jebat
1: gitu ya.
0: Ivan Hafiz. Hang Tuah dan Hang Jebat itu kan bertikai itu karena gara-gara selisih paham seperti itu kan. Dan di situ kita juga bisa mencari solusi daripada masalah.
1: Contoh-contoh yang terbaik dari sejarah masa silam kita bisa integrasikan kepada masa sekarang gitu supaya jangan sampai generasi sekarang tuh tidak paham dengan sejarah.
0: Iya,
1: kalau misal mungkin orang luar negeri paham dengan sejarah-sejarah kita sejarah gitu mereka. Tapi kita sendiri tidak peduli dengan sejarah yang ada di dalam negeri sendiri gitu ya.
2: Iya, iya bang.
1: Oke. Nah sekarang kalau misalnya dibilang kan, kalau Tanjung Pinang ini boleh dikatakan tempat seribu kedai kopi ya.
0: Seribu kedai kopi.
1: Di situ tempat berbual, di situ tempat berkawan gitu ya. Sesuai dengan topik kita nih, teman tapi beda, cerita muda, anak muda Nusantara. Kan dengan beragam suku, dengan beragam bahasa juga. Nah supaya kebiasaan-kebiasaan ngopi ini bisa jadi satu cara untuk diskusi yang apik itu macam mana tuh, bagusnya?
2: Semua tempat adalah sekolah yang baik, bang.
1: Oke.
2: Guru yang paling baik adalah pengalaman. Pengalaman bagaimana? Pengalaman untuk merefocusing diri dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang tidak ngerti menjadi paham. Nah, oleh karena itu bagi kami seluruh tempat, semua tempat itu adalah guru yang paling terpenting adalah bagaimana etika kita yang terbaik. Belajar juga, bang. Belajar tidak harus dengan ruangan yang enak, yang mewah, yang berasi, tapi di sudut-sudut pohon, di tempat-tempat yang paling nyaman itu juga menjadi ini. Tapi pergelaran seribu kedai kopi ini jangan kemudian diasumsikan dengan hal yang negatif.
1: Betul.
2: Nah oleh karena itu manfaatkanlah pergelaran yang sedikit unik di Kepri ini sebagai tempat untuk kita diskusi bagaimana pembangunan daerah, bagaimana perkembangan pendidikan kita yang menjangkau semua pulau yang sangat luas sekali, bagaimana kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kontribusi kita yang paling nyata bagi daerah dan bagi negara ini.
1: Oke. Jadi kawan celoteh, kita kawan celoteh ya, kawan celoteh. Dah pernah berceloteh? Penyiar tak mungkin pernah celoteh.
0: Pernah tidak? Cukup.
2: Kalau penyiar 5 jam dia tahan.
1: Tak usah 5 jam, 10 jam pun boleh. Boleh lah. Kan dibayar negara.
2: Power.
1: Jadi kawan celoteh, dengan topik kita yang luar biasa ini kan memberikan gambaran kepada generasi muda. Keberagaman itu bukan jadi penghalang. Keberagaman jadi pondasi untuk menyatukan persepsi-persepsi yang berbeda, menyatukan keberagaman dalam wajah keindonesiaan gitu ya kan. Memberikan pemahaman yang baik kepada generasi yang akan datang, begini sebetulnya generasi dulu berpikir. Lawan bukan jadi musuh gitu ya. Jadikan lawan itu lawan berpikir gitu ya. Jadi bisa dibilang adillah kita sejak dalam pikiran kita. Itu yang mulai ya. Baik, kawan celoteh, Adit dan juga Khairil, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Berkisah di kali ini di podcast kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada topik-topik bahasan yang menarik lagi lah kita bahas ya.
2: Insyaallah,
1: tentang kepemudaan ya.
2: Tentang
1: kepemudaan yang akan memberikan gambaran terbaik. Beginilah generasi emas yang harus kita pupuk supaya jadi hal yang terbaik di masa yang akan datang. Terima kasih untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh. Cukup deh sisa gaji itu untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Pantai Lagoy ialah andalan yang menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit. Pantainya yang sangat bersih, pasir putihnya yang luas, serta gradasi warna air laut yang biru semakin membuat betah wisatawan. Pantai Lagoy ini juga bisa dibilang sebagai pantai yang mewah karena di pantai ini banyak berjajar resort-resort yang cukup mewah. Lokasi Pantai Lagoy berada di Kecamatan Bintan Utara. Kita beralih ke maklumat lain, transportasi laut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat kepulauan karena berfungsi sebagai penghubung antar pulau untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga hubungan sosial. Di wilayah seperti Kepulauan Riau, keberadaan pelabuhan dan layanan angkutan laut yang memadai membantu distribusi barang, memperluas peluang ekonomi, mendukung pariwisata, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Karena itu, penguatan transportasi laut perlu dilakukan melalui peningkatan armada, kualitas pelabuhan, keselamatan pelayaran, dan integrasi dengan moda transportasi lainnya agar layanan semakin aman, nyaman, merata, serta mampu memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dan kita masih berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan kekayaan sumber daya yang melimpah. Tantangan yang dihadapi saat ini bukanlah hanya memanfaatkan potensi tersebut, tetapi juga memastikan pengelolaannya mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Nah, ekonomi biru ini merupakan pendekatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui sektor perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, hingga industri berbasis sumber daya kelautan. Berbeda dengan pendekatan yang hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, maka ekonomi biru menempatkan keberlanjutan sebagai bagian penting dari pembangunan. Melalui konsep ini, pemanfaatan laut diharapkan tetap produktif sekaligus mampu menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang. Saudara Perempat, penerapan ekonomi biru juga membuka peluang lahirnya berbagai usaha yang memiliki nilai tambah. Pengelolaan hasil perikanan, budidaya rumput laut, ekowisata bahari, hingga industri berbasis kelautan dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Baik, Bang Nasrul, boleh diceritakan nih awal mula berdirinya Opa Koin Tanjung Pinang, Bang?
2: Awal mula berdirinya Opa Koin itu apa terkait ini program dari Prabowo juga kan? Terkait program UMKM-nya, salah satunya itu meningkatkan usaha mikro. Dari situ nih apa? Beliau apa? Mempercayai dari Kementerian Keuangan itu untuk apa? Menyalurkan setiap bank BUMN itu sekitar 200 triliun atau sampai 250 triliun untuk usaha-usaha yang ada di seluruh Indonesia, untuk masyarakat di Indonesia.
1: Iya.
2: Dan awal mulanya berdirinya itu dari apa? Terinspirasi dari apa? Kawan-kawan yang ada di daerah sana juga gitu.
1: Daerah mana tuh, Bang?
2: Daerah di Tanjung Pinang ini.
1: Di Tanjung Pinang itu.
2: Iya. Soalnya di sini udah lama juga ngerantau kan, kuliah di sini apa di sini.
1: Iya, Abang Nasr ini berarti merantau di sini udah lama.
2: Ya, merantau di sini udah lama.
1: Kemudian terinspirasilah untuk mendirikan usaha namanya Opa Koin Tanjung Pinang ya.
2: Iya, betul.
1: Dan kemudian tadi kaitannya dengan program daripada presiden kita nih. Itu kan terkait Asta Cita ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau tak salah ya, ada satu poin di situ mengenai UMKM yang memang harus dikembangkan ya di masa pemerintahan presiden kita Prabowo Subianto. Nah, boleh dilanjutkan, Bang? Dari pertama kali terinspirasi, kemudian mulai merintis sampai mengembangkan hingga sekarang.
2: Kalau untuk ya jatuh bangun dalam usaha itu emang wajar, kata orang kan, ditipu apa sama owner-owner yang lain gitu juga pernah. Soalnya bukan satu ini juga usaha saya. Soalnya ada usaha yang lain juga ditipu sampai jutaan juga. Jadinya dari situ ya buatlah sistem yang bagus lah untuk buka usaha supaya nggak di partner bisnis kita itu percaya gitu.
1: Gitu. Berarti memang ada pengalaman ditipu juga.
2: Ya, ada. Jatuh bangun itu emang dalam bisnis itu emang biasa.
1: Mesti kita hati-hati ya dalam hal membangun bisnis, apalagi yang berkaitan dengan kerjasama, ya kan?
2: Ya, betul.
1: Kita investasi ke tempat kawan, ke tempat kenalan, misalkan ke usaha mereka. Kemudian hasilnya, ya kita tak tahu gitu kan. Memang mestilah hati-hati ya, Bang.
2: Ya, betul.
1: Nah, terkait Opa Koin. Nah, kenapa namanya dia Opa Koin?
2: Itu diambil dari apa? Kuliner dari jajanan Korea gitu.
1: Jajanan Korea?
2: Ya, betul. Nah, kita kan masyarakat Indonesia nggak perlu ke luar negeri lagi. Anjuran dari Prabowo kita, ya, di stay di dalam negeri aja gitu.
1: Stay di dalam negeri.
2: Ya, betul. Soalnya, ya gitulah, mata uang kita kan emang lagi melemah juga kan. Jadinya terinspirasi itu juga.
1: Iya, bagi masyarakat kita yang memang hobi nonton, terutama menonton-nonton musik-musik dari sana.
2: Ya, drakor dari sana. Apalagi ya anak milenial sekarang kan. Gen Z
1: juga. Iya, memang punya kadang-kadang dari sana nonton drakor, kemudian mau nih makanan khas Korea gitu kan.
2: Ya, betul.
1: Tak perlu jauh-jauh. Di Tanjung Pinang ada. Tepatnya di Opa Koin, Tanjung Pinang ya. Opa itu artinya apa tuh? Abang ya?
2: Ya, betul.
1: Kakak ya? Kakak untuk laki-laki ya kan?
2: Ya, betul.
1: Oke, Opa Koin Tanjung Pinang. Nah, apa sahaja nih produk di Opa Koin Tanjung Pinang nih, Bang?
2: Untuk produk Opa Koin di Tanjung Pinang itu ya macam-macam rasanya gitu. Ada yang coklat, matcha, ada yang rasa green tea, keju, yang tapi bahan pokoknya itu ini keju mozzarella gitu.
1: Keju mozzarella.
2: Iya, betul. Ya.
1: Ini tuh apa nih, biskuit?
2: Dia dibilang biskuit tidak juga, tapi kalau dimakan itu dia kejunya itu sampai ke bawah gitu, melumer gitu.
1: Oh.
2: Ya, kejunya.
1: Ini memang ada makanan

0: Ini juga apa menekan ya, produk lokal di apa apalagi daerah sini kan kemaritiman itu kan
1: Iya, betul.
0: perikanan. Jadinya kami sebagai dari pemerintah pusat itu dari program Prabowo juga Kampung Nelayan itu nanti mungkin kedepannya untuk menunjang pembukaan UMKM di sektor perikanan gitu.
1: Di sektor perikanan, ya, di kampung nelayan.
0: Di kampung nelayan itu yang dibikin oleh pihak dari program dari pusat
1: dari program
0: itu.
1: Asta Cita itu. Ya, nah, itu di mana itu lokasinya, Tuang?
0: Ya.
1: Lokasinya di mana nih?
0: Lokasinya di setiap daerah di setiap provinsi daerah. Itu ada di titik-titiknya.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, ekonomi biru dapat menjadi salah satu penggerak baru pembangunan ekonomi Indonesia melalui pemanfaatan potensi maritim yang dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Pengembangan potensi industri kelautan tersebut seperti perikanan, rumput laut yang dinilai mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberhasilan ekonomi biru tidak hanya bergantung pada melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga pada tata kelola yang baik. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan juga masyarakat menjadi kunci agar pemanfaatan potensi kelautan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Bagi daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau, ekonomi biru dapat menjadi peluang untuk memperkuat sektor unggulan berbasis maritim, potensi perikanan, wisata bahari, pelabuhan hingga industri pengolahan hasil laut dapat dikembangkan secara lebih optimal dan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya pesisir. Dengan demikian, saudara perompat, ekonomi biru bukan sekedar konsep pembangunan di sektor kelautan, melainkan strategi untuk memperkuat masa depan Indonesia sebagai negara maritim. Melalui pengelolaan yang tepat, kekayaan laut dapat terus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus tetap terjaga bagi generasi yang akan datang.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangat angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Kesenian joget dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama joget dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian joget dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Baik dari perubahan alat musik, yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat yang menarik di pantai Lancang Kuning, yaitu ada pulau kecil tepat di depan pantai yang hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Di pulau kecil itu bisa menjadi spot memancing atau hanya menikmati panorama pantai dari lokasi yang berbeda. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tidak ada wahana air dan fasilitasnya juga belum lengkap, jadi Anda harus membawa perbekalan yang cukup untuk mengunjungi pantai Lancang Kuning. Kita beralih ke maklumat lain. Kepulauan Riau, sebagai daerah maritim dengan 2,408 pulau, memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis pulau-pulau kecil melalui keindahan pantai, ekosistem pesisir, kekayaan biota laut, serta budaya masyarakat setempat. Pengembangan destinasi tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mengembangkan sektor pendukung seperti kuliner, homestay, transportasi laut, jasa pemandu, serta kerajinan. Agar manfaatnya berkelanjutan, pengelolaan pariwisata perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal, didukung infrastruktur, konektivitas antar pulau, promosi, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Alia di Seganteng Lada Petang. Edisi Sabtu, menuju malam minggu. Tanggal 25 Juli 2026. Gimana saudara perempat kabarnya hari ini di hari Sabtu? Alhamdulillah ya. Kita dari pagi hari ditemankan dengan cuaca yang cerah-cerah maju. Hingga ke petang hari ini Tanjung Pinang di kilometer 4 khususnya nampak-nampak berangin saudara. Jadi untuk Anda yang bawa sepeda motor, hati-hati pelan-pelan saja, takut oling nanti kan kehembus-hembus angin. Tentunya bersama dengan saya teman saudara nak bermalam minggu dan juga nak jalan-jalan ya. Hari ini di udara hingga nanti pukul 20 malam untuk Indonesia Barat. Tentu seperti biasa kita mengawali acara di acara Dangdut Ria. Jadi setelah awalan lagu kita hadirkan lagu Pau Amai Amai. Kalau dulu kan lagunya untuk anak-anak ya, sedara perempat. Kalau sekarang lagunya bisa untuk orang dewasa. Ternyata ada versi-versi yang selalu terupdate nih dari lagu anak-anak pada zaman dahulu. Baik, kita akan bersapa dengan sedara perempat yang sudah berdering-dering ke belakang ini ya. Ada siapa sekiranya yang bersapa kita? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di ujung belakang?
1: Bang Iman.
0: Dengan siapa?
1: Bang Iman.
0: Bang Iman.
1: Ah,
0: Bang Iman dari mana asalnya?
1: Tanjung Batu lah.
0: Tanjung Batu. Oh. Bang Iman, oh, dah pernah dengan saya kan?
1: Hah?
0: Dah pernah dengan saya kan?
1: Sudah.
0: Ah, sudah, tapi kita jarang bersua ya.
1: Memang tak betul.
0: Bang Iwan, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Di Pinang.
0: Di Pinang, alhamdulillah hari ini cuacanya cerah-cerah manja. Tanjung Batu pula gimana hari ini?
1: Tanjung Batu ada mendung, kadang-kadang cerah, kadang mendung gitu lah.
0: Oh iya. Tapi hati Bang Iman jangan mendung pula ya.
1: Hati itu tetap cerah gitu.
0: Asik, selalu cerah deh pokoknya ya. Iya. Petang hari ini mau minta lagu apa, Bang Iman?
1: Petang ini minta lagu bukan ini. Aku Bukan Rawana.
0: Aku Bukan Rawana dari King Nasar ya.
1: So, dari King Nasar.
0: Oke, kita hadirkan nanti ya.
1: Ini satu pun jadi. Dengan satu ini putus.
0: Yang gimana?
1: Ini dengan satu ini putus.
0: Iya.
1: Nah, ini satu.
0: Tak ada pula.
1: Tak ada?
0: Iya. Boleh salam-salam?
1: Salam pertama dan sama buat siapa ni?
0: Salwa.
1: Salwa.
0: Iya.
1: Mulai, ya.
0: Amin.
1: Nah, tadi yang baru saya masuk belum?
0: Belum ada abang yang pertama.
1: Yang pertama ya.
0: Iya.
1: Rencana gitu kan?
0: Mm-mm.
1: Ada kita salam juga Bapak Komel sudah gabung ya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Udin yang itu sama Abu Rakit. Nah, Bapak Bian kita naikkan mangga di mangga ni kan.
0: Iya.
1: Bang Adu ada kat tadi tu. Ada siapa jadi? Kawani ada. Siapa ni?
0: Ada yang Ucu.
1: Oh, yang Ucu ya.
0: Heeh. Bunda Permata.
1: Bunda Permata di Pinangan. Apa khabar bunda? Lama
0: iya.
1: Tak tak jumpa dengan itu. Mana di Tekojo jumpa dia.
0: Tak
1: Tekojo? Tekojo tahu tak?
0: Tak, apa tu?
1: Dekat Tekojo tahu tak?
0: Ah, belum tahu kami apa tu bang?
1: Dekat Tekojo tu daerah ini dia.
0: Oh.
1: Kijang lah.
0: Kijang, ah.
1: Sampai semua dekat sana ni. Ini Kak Salwa ini belum mana ya, belum mulai jumpa ya?
0: Saya dari Uban.
1: Oh, dari Uban, jauh tu.
0: Iya, lumayan juga.
1: Tapi dari Tanjung Uban langsung ke satu?
0: Tak.
1: Oh, ada kos tak? Ada tempat?
0: Iya, betul. Ada tempat tinggal dekat sini.
1: Yalah, lebih jauh.
0: Oh, gempar juga nanti saya, bang.
1: Betul. Jauh tu, jauh kan?
0: Betul.
1: Oke lah, salamnya buat semua lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang lagi sama sama sore lah ya.
0: Iya.
1: Oke lah sore.
0: Baik Pak.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iman dari Tanjung Batu. Kita pula lagi bersapa dengan Tembeling Tanjung nih. Ada siapa sekiranya? Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam. Nak Salwa, selamat petang.
0: Selamat petang yang ucu.
2: Nak Salwa.
0: Ya, saya.
2: Comel nah hijau baju.
0: Masya Allah, kayak
2: lagi kondangan ya Nak Salwa ya?
0: Lagi MC Nyang Ucu.
2: Oh,
0: ada
2: undangan.
0: Ada ulang tahun semalam tuh.
2: Oh, ulang tahun.
0: Iya.
2: Ah, kawan-kawannya ini Nak Salwa.
0: Iya kawan saya juga lah.
2: Ah, iyalah. Ah, Bang Iman perdana dia eh.
0: Iya, tapi tak pernah kok sama saya Nyang Ucu.
2: Ah, orang ini Tanjung Batu Tanjung yang duluan Batu. Tadi ya.
0: Betul.
2: Ah, iyalah. Sihatlah buat Bang Iman, Bang Iman ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Ah, dia banyak rambutan tuh, Nak Salwa.
0: Kirim sampai sini lah Bang Iman, saya juga nak. Aduh. Kita tunggu rambutannya sampai sekali-kali ya. Ah,
2: rambutan Tanjung Batu, Nak Salwa ya.
0: Iya.
2: Ah, iyalah. Yang minta inilah Nak Salwa dari Bunda Rita.
0: Okay, minta apa? Minta duit?
2: Apa sajalah pokoknya kalau Mbak Rita dengar kan. Biarlah merana itu.
0: Oh, merana. Lagi merana ke?
2: Hah?
0: Lagi merana ke?
2: Cuaca kat sini. Lagi apa lembab-lembab manja Nak Salwa.
0: Oh.
2: Jadi nak dengar-dengar lagu agak macam mana gitu kan. Biar dikirim rambutan sama Bang Iman nanti mana tahu kan.
0: Asik, saya juga nunggu hal itu.
2: Jadi lagu yang sedih-sedih kan. Selalu kan.
0: Pandai bujuknya Nyang Ucu ya.
2: Iya. Dia ketawa tu Nak Salwa. Ayolah Nak Salwa ya.
0: Okey.
2: Ini mungkin masih bisa satu atau dua penelpon kan. Menjelang bakda asal nanti Nak Salwa ya.
0: Betul.
2: Tadi Bang Iman, terima kasih. Hey, Bang Iman ya.
0: Iya.
2: Mungkin di belakang nanti Mak Rosi ke Kak Dang. Biasa Nek Balkis biasanya Nak Salwa ya.
0: Iya Nyang Ucu.
2: Pokoknya buat Bunda Permata Mak Rika mungkin Makcik Mah nanti nak gabung
0: iya.
2: Mak Belian ke pokoknya Nyang ikut nanti biar masih dapat dua atau tiga nanti di belakang ya Nak Salwa ya.
0: Okey Nyang Ucu siap.
2: Ya. Ditunggu okay. Merananya dari Bunda Rita. Buat Nak Salwa selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat weekend nanti ya Nak Salwa ya.
0: Yeay, malam minggu.
2: Ya. Gitu aja Nak Salwa.
0: Okey, Nyang Ucu.
2: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Nak Salwa.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyang Ucu. Tetap semangat juga ya di belakang sana ya. Coba lagi kita bersapa dengan saudara perempuan dekat mana lagi nih yang nak bergabung. Belum ada lagi dekat line telepon kita. Oh, dah ada pula yang masuk. Kita sapa dulu ada siapa sekiranya dekat belakang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik.
3: Lama tak dengar suara
0: Oh iya.
3: Orang jauh ni.
0: Oh, nek mana ya?
3: Bukan,
0: salah rata saya. Dengan siapa ni?
3: Dari Mak Putri Pantai lah.
0: Ah, Kak Putri Pantai, Masya Allah.
3: Tadi Kak Putri dengar katanya selalu asli dari Uban ni.
0: Iya betul.
3: Maksudnya sekampung gitu ya?
0: Oh iya.
3: Kak Putri ni asli Uban, cuma berumah tangga di Kawal.
0: Oh, Uban dekat mananya Kak Putri?
3: Kampung Jeruk.
0: Oh, Kampung Jeruk. Iya.
3: Kalau Kak Luar kat mana?
0: Sebenarnya saya dekat Lobamnya, Kak.
3: Oh, Kak Lobam. Yes. Kalau Kak Putri lahir di Uban.
0: Iya.
3: Sekarangnya di Sebongpere.
0: Oh, Sebongpere. Jauh. Jauhnya gitu.
3: Ini Tanjung Pinang.
0: Oh. Pindah-pindah lah ya.
3: Tanjung Pinang. Merantau pulang ke Kawal.
0: Oh. Alhamdulillah lah dapat orang Kawal lah ya sekarang ya.
3: Pokoknya di Kawal juga salah. Nak kemana-mana pun dia awas. Dikawal
0: tuh, kan? Iya juga dikawal lah ya sama orang tercinta gitu.
3: Iya.
0: Tapi
3: minta lagu dulu boleh?
0: Boleh. Mau minta lagu apa kakak?
3: dari ini lagu apa nih?
0: Lagu dangdut. Oh iya, lagu dangdut.
3: Oh, dari Evita Mala lah.
0: Boleh, apa tuh judulnya?
3: Pokoknya dari Evita Mala, lagu apa aja lah yang penting dari Evita Mala ya.
0: Oke, nanti kita hadirkan ya lagunya ya.
3: Oke, salam-salam ya.
0: Baik, Silo.
3: Tadi yang kodana tadi siapa?
0: Ada Bang Iman.
3: Ah, Bang Iman, salam kenal ya. Kayaknya pernah kenal lu, kegabung juga sih.
0: Iya,
3: gitu.
0: Ah, betul.
3: Bayang Ucu, lama tak jumpa Bayang Ucu ya.
0: Iya.
3: Buat Mak Rosi. Buat siapa lagi ya yang sudah. Pokoknya orang Temeling semua. Fan-fan radio. Ini perempat nih kan?
0: Betul, perempat.
3: Semua fan-fan perempat. Kak Putri senggol semua ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Si Anu tuh tugas malam ya? Siapa?
0: Ardi.
3: Ardi, ya betul.
0: Betul, tugas malam nanti.
3: Dia jam berapa mulai tugas malam tugas kak dia?
0: Jam 8 malam, nanti mam tugas Bang Ardi.
3: Udah lupa dengan mak dia tuh.
0: Marah kan jemak?
3: Betul, tak pernah masuk. Mana radio Kak Putri rusak, jadi Kak Putri baru belilah.
0: Ya Allah sayangnya, tengah rusak.
3: Habis. Kalau penggemar nih susah juga gitu, radio itu penting.
0: Soalnya. Betul, betul, betul. Hiburan ya.
3: Kak Putri suka dengan baca daerah. Itu hobi.
0: Iya, iya.
3: Nah, hobi dari kecil-kecilnya lah.
0: Kalau
3: seluas nak tahu, Kak Putri ini masuk di radio dari tahun 70.
0: Wow. Oh, 70? Udah lama sekali itu, saya belum lahir.
3: F.E.D. One F.E.D. Kak Bahasa Tegak bawah masa di Angkatan Laut.
0: Iya.
3: Kak wow. Susirang Sulteno tu lah macam abang sendiri dah. Kak Gary Usman. Pokoknya orang lama tu kenal lah semua. Dulu kami berbalas pantun, cerdas-cermat dulu.
0: Iya, Masya Allah.
3: Jadi penggemar radio ni memang dari dulu.
0: Dari dulu sangat, lawas ya, sangat ya.
3: Sekarang.
0: Masya Allah. Terima kasih loh selalu stay dengan RRI ya Kak Putri ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kembali hati-hati ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan panjang umur nanti kita teleponan lagi ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih kakak juga panjang umur sehat.
3: Oke,
0: selalu ya.
3: Ditunggu lagunya ya Salwa.
0: Baik kakak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Putri afirmasi positifnya hari ini. Kita pula beralih ke Kota Batam saudara. Ada Kak Serena QQ. Assalamualaikum kakak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sayang.
0: Oke kakak. Masih ada suara radio ternyata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salwa QQ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Salina QQ.
4: Danduk Ria asik. Asiknya Danduk Ria. Yuk gabung sama Salwa QQ. Asoy.
0: Gebay.
4: Lagi bersih-bersih nih sayang Q.
0: Bersih-bersih rumah?
4: Nyapu.
0: Masya Allah, rajinnya.
4: Nanti malam ada acara orang Melayu nih sayang.
0: Habis di rumah?
4: Isa berang. Nggak, bukan di rumah.
0: Dimana?
4: Di Nagoya sana, jauh.
0: Oh iya.
4: Jadi habis maghrib nanti ke sana acaranya lepas Isa. Kan jauh kan?
0: Iya.
4: Pakai baju kurung semua disuruh.
0: Oh seronoknya.
4: Sehat asal wakiu ya.
0: Alhamdulillah saya sehat. Kak gimana kabarnya hari ini?
4: Kak, alhamdulillah dengan izin Allah Kak Sarina sekeluarga diberi kesehatan. Sehat lah hari ini. Semoga seterusnya Salwa ya.
0: Amin ya Allah.
4: Itu juga dengan Salwa.
0: Amin ya Rob.
4: Lagu dia masih bisa sayang.
0: Bisa dong kakak, lagu apa tuh?
4: Kakak nak dengar dari Maisaka.
0: Maisaka?
4: Serigala Berbulu Domba. Dia ada Evita Mala, tapi beda lagu dia sayang. Serigala Berbulu Domba juga, tapi syairnya itu beda.
0: Oh, ini ada dari Evita Mala pula, Kak.
4: Tak ada dari ini, dari Maisaka.
0: Maisaka belum ada, Kak.
4: Oh, belum ada. Kalau itu kita pindah haluan. Dari siapa ya? Dari ini, siapa ini?
0: Dari siapa tuh?
4: Dari Nabila Gomez ada tak sayang di situ? Jangan sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali sekejap.
4: Lagu dangdut. Kalau pop dia Trio Ambisi, Pasar Ribuan. Kalau dangdut dia itu Nabila Gomez.
0: Tak ada pula, Kak, belum ada lagu dia.
4: Oh tak ada pula, pindah haluan lagi. apa yang nak dengar ya? Ini aja lah sayang. Dari siapa ini?
0: siapa
4: ini
0: tuh?
4: Ini dari siapa ini? Yo, waktu nak nah. Ini dari siapa ini lagu ini ya, lagu. Duh. Ini ha. Apa ini?
0: Coba mengingat dulu. Letak dulu sapunya,
4: letak dulu. Bukan waktunya jalan sayang, beda. Ini kan nak mau asar. Ini lagu ini ya, lagu Malaysia tuh dia kalau ini ya dari ini aja. Dari Pia Palen aja.
0: Oh boleh, Pia Palen.
4: Pia Palen bila cinta didusta aja lah.
0: Oke, ada lagunya ya.
4: Ada, pokoknya salam dia ikut yang dah masuk aja tadi ya. Ada Bang Iman, ada yang Ucu, ada Putri apa tadi?
0: Putri Pantai.
4: Oh Putri Pantai, hati-hati nak Putri Pantai loh Salwa.
0: Kenapa?
4: Ini takut loh kalau Putri Pantai, ini kan dia ada mambang-mambang. Kuning hijau kayak pelangi. Maaf ya, bercanda Putri Pantai.
0: Iya.
4: Makasih Salwa Kiyo-Kiyo.
0: Sama-sama Kak. Atau
4: lagunya. Yo, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kasarina Kiyo-Kiyo. Aduh, bisa aja ini ya. Kita lagi bersama dengan Kakak Siska.

Anda karena kita akan mendengarkan lagu islami. Dan kita akan menghadirkan lagu requestan dari Sedari Perompat selepas berkumandangnya azan asar untuk hari ini. Di Perompat FM Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat Rabu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Biro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan merasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Kayangan. Variasi Kaluk Paku Kupu-Kupu. Filosofi Kembang Kayangan nama diberi. Penolak bala penjauh seteru. Hidup sentosa bertuah diri.

0: Eh, apalah budak tu? Kau tengok tu, tantrum pula. Tak kasihan dengan orang tua dia.
1: Shh, tak boleh cakap macam tu. Itu tetangga aku. Dia memang istimewa. Dia kena disabilitas intelektual.
0: Apa tu disabilitas intelektual?
1: Kalaulah kita tes IQ, IQ rata-rata manusia kan 100. Kebanyakan orang di kisaran antara 85 dan 115. Nah, kalaulah anak dianggap mengalami disabilitas intelektual bila mereka memiliki IQ kurang dari 70 hingga 75. Tanda-tanda dia ada banyak. Kau tengok aja dekat internet.
0: Okey. Eh, anak tu, dia datang.
2: Ya, dek. Mau apa? Nak coklat? Permen?

0: Masih bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, hadir lagu tadi yang baru saja naik, Bila Cinta di Dusta, Olivia Valen ya, baru saja naik tadi. Dan kita lagi terima telepon bersama dengan saudara Perompat, ada siapa dekat belakang sekiranya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Nenek Balkis.
1: Hebat, betul, memang pintar.
0: Alhamdulillah, Nek Balkis baru bangun tidur?
1: Pagi terbaring-baring, nunggu dari tadi selalu. Ingat lagi, lagu nak habis, pencet lagi. Tak jadi lagi tidur.
0: Ya Allah.
1: Lalu dengarkan lagu itu dan nak tertidur. Nanti tertidur. Mak dipaksa mata itu.
0: Tidur petang-petang.
1: Lagu macam itu.
0: Iya.
1: Itulah.
0: Tapi kalau malam terjaga, Nek.
1: Kadang-kadang tak dapat lah nak cakap lagi Sarwa. Kalau tak dapat siang ini dia ditidurkan, nanti malam habis Isa tu langsung lah tu.
0: Tak apalah. Yang penting malam bisa tertidur, ya.
1: Betul.
0: Jadi petang hari ini mau minta lagu apa nih, Balkis?
1: Nak minta lagu Bersemilah, Salwa.
0: Asik, bersemi dengan siapa nih?
1: Mau tahu aja.
0: Iya, dari Anissa Rahma ya lagunya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam satu untuk semua aja, Salwa.
0: Boleh.
1: Kalau disebut jadi lambat, waktu udah tinggal sedikit.
0: Iya, betul.
1: Salwaya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mie Balkis. Untuk petang hari ini, kalau tak dapat tidur, berjalan-jalan keliling-keliling jalan kaki pun jalan-jalan Mie Balkis ya. Kita mulai lagi bersama dengan saudara Perompat dekat belakang, ada siapa sekiranya yang bergabung lagi? Mak Berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak.
2: Iya.
0: Apa khabar?
2: Khabar baik, mencet-mencet nomor telepon biasa, tak dapat-dapat.
0: Tak dapat-dapat, aduh. Ini dari ini tadi?
2: Baru dapat.
0: Dari tadi?
2: Dari tadi lagi.
0: Ya
2: siap
0: Allah.
2: Siap dari sebelah tadi, orang pro satu kan? Langsung pindah ke perempat. Nunggulah Sarwa mencet-mencet nomor biasa, tak dapat-dapat juga. Nyuci lah mak, mau siap nyuci nih. Era waktu lah nak habis ni. Dapat tak lagu lagi?
0: Dapat, mau lagu apa tu?
2: Dari Jaja Miharja, Kawin Kredit. Nikah kredit apa kawin kredit gitu.
0: Oke. Nanti kita hadirkan lagunya.
2: Semua
0: ya.
2: Semua barang kredit. Jadi nikah pun kredit.
0: Iya, itu lagu aja deh, jangan fakta ya kita ya.
2: Iya, lagu aja. Betul.
0: Betul.
2: Ada tak?
0: Ada lagunya.
2: Iyalah, salam satu untuk semua aja lah, kata Nek Balkis tadi ya.
0: Udahlah,
2: itu aja.
0: Siap.
2: Mas Arwa, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi bersama pula saudara dengan dekat ujung belakang ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, kemsalam, dan teriaknya di perempat.
0: Dan teriaknya di perempat bersama dengan Bunda Permata.
3: Halo, sayur.
0: Masya Allah, bentar lagi dekat mana?
3: Rumah, duduk-duduk dengar suara Sarwa.
0: Angin di penyengat kuat tak, Bunda?
3: Sepoi-sepoi, sedapnya.
0: Sedapnya, keringlah jemuran kita.
3: Duduk-duduk dekat teras tu, ngalir-ngalir, masuk ke angin. Apalagi angin alami ni, ya.
0: Iya, angin dari laut.
3: Angin, aku cuba angin, cari keluar. Pahang badan, jangan angin,
0: ini sedapnya. Iya, kayaknya kalau di penyengat itu tak payah ada kipas angin juga tak apa-apa lah ya, Bunda ya.
3: Iya. Udah jarang dikeras angin.
0: Oh iya, jadi angin alami je lah ya.
3: Iya, angin buka jendela aja dah bersepoi. Tapi kalau angin yang mulai turun, kalau misalnya ada barat, tutup.
0: Oh iya.
3: Jendela. Mudah-mudahan aman lah nih, cuaca ini.
0: Amin, ya Allah.
3: jauhkan semua balak-balik sudah
0: yeah. Itu aja. Amin. Oh. Karena anginnya. Iya, alhamdulillah saya sehat. Bunda sehat kan?
3: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Alhamdulillah. Petang hari ini kita dengar lagu apa nih, Bunda?
3: Lagu ini aja lah, Prasangka, dah lama tak dengar.
0: Boleh, Prasangka ya.
3: Yo. Salam yo untuk kau Mak Tugas, yang selalu tadi Mak Berlian eh.
0: Iya betul.
3: Masa-masa Mak cepat semua eh. Mak Basis. Apa namanya, Nyang Ucu, Bagi Man Lapa, Mak Nek Anjang, Sarian Siu-Siu, sama apa, Dang Merdu, saya selalu Dang Merdu.
0: Amin, ya Allah, amin.
3: Apa namanya, Bang Edo, lama Edo tak masuk eh.
0: Betul, kemana ya?
3: Edo, oh, Bang Gapar, Sabu, Bang Iden Salamastra, terus Bang Gomez, apa Bang Gomez, siapa lagi, Bang Jaik. Terus siapa lagi? Tadi Mak Putri ya?
0: Iya betul.
3: Mak Putri. Pokoknya Mak Putri itu sama Bunda lebih kurang aja lah kalau masuk siaran itu.
0: Oh iya.
3: Pokoknya yang dah ada semuanya dah wafat. Siapa tadi kata disebut tadi?
0: Bang Iman. Bang Iman?
3: Iya, terus Bang Marzuki itu istrinya. Dulu kan kalau pantun dulu ke pagi. Putri Sudang.
0: Iya.
3: Banyaklah pokoknya orang-orang lama semua tuh banyak dah jalan dulu kan. Semua-semuanya lah yang berempat di Senggol Musika ya.
0: Okay, boleh.
3: Semuanya berempat. Tadi Bunda masuk perhatu juga. Tadi pindah berempat lah. Berempat atau satu? Berempat atau satu? Hari itu kan dah, dari pagi kan tak ada.
0: Iya.
3: Jadi Bunda nampak Ardian. Ian, apa ni? Kok ini apa namanya? Radio ni tak bunyi suara. Oh, lagi pasang sistem listrik kata dia.
0: Iya.
3: Bunda keluar masuk tak dengar suara radio ni, risau kata.
0: Kayak gelisah gitu.
3: Peminat Bunda anak-anak kecil semua lah, alhamdulillah. Pokoknya waktu berita semuanya kita nak dengar kan?
0: Betul.
3: Makasih Salwa,
0: assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Bunda Permata dari Penyengat. Kita pulang lagi bersama ke Batu 10, ada Kakak Dang Merdu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dang.
4: Iya, saya.
0: Apa kabar Kak Dang?
4: Wah, gini banyak kerja, kena betul.
0: Wih, karena
4: terlelap sebentar. Betul, asar bangun dulu. Biasa nak asar kan?
0: Iya.
4: Belum makan lagi nih.
0: Ya Allah, belum makan kemana lagi.
4: Tak sakit perut.
0: Ya Allah. Tak lapar ke, Kak?
4: Tadi banyak makan cemilan, macam kue, ubi sambal apa kan?
0: Iya.
4: Untuk ngalas perut, weh getok lah macam-macam. Pokoknya sama ubi dalam perut ni.
0: Sedap lah makan ubi ya, Kak?
4: Iya, kue getok, ubi sambal. Pokoknya serba ubi.
0: Iya, tak apa juga karbohidrat itu sehat lah ya.
4: Tapi kenyang.
0: Alhamdulillah.
4: Makanya juga terasa lapar. Pas lawak dia, alhamdulillah juga kan.
0: Iya, betul.
4: Ada petai rebus. Ada sambal terasi. Ada ikan sambal salai masak asam.
0: Sedap benar itu.
4: Alhamdulillah aja lah.
0: Iya. Yang penting selalu sehat ya, Kak, ya.
4: Kita doakan kita semua sehat.
0: Amin, sehat. Ya Allah.
4: Sehat, mahal. Cuma kadang payah. Dia nak sakit, terima pencuci dosa. Tapi dia tak melarat.
0: Iya. Jauhkanlah. Betul. Petang hari ini mau dengar lagu apa, Kak?
4: Masih dapat.
0: Dapat lagu kita.
4: Birunya Rindu dari Ike Nurjana.
0: Dari Ike Nurjana? Birunya Rindu. Oh, nanti kita hadirkan lagunya ya.
4: Makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
4: Kerja bertunggu tuh, ha. Udah menumpuk.
0: Apa bertumpuk? Baju? pakaian.
4: Piring mangkuk bekas goreng kacang juga kan buat jualan goreng kacang juga untuk bawa ke Tanjung Mocho tu kan. Jadi bekas-bekas belum belum berbersih, baju belum cuci semula, banyak kerja.
0: Waduh. Rehatlah dulu sekejap ya.
4: Dah tadi dah.
0: Dah.
4: Ini nak berapa dah. Salam sikit eh.
0: Silakan.
4: Terima kasih untuk sawah mak tugas.
0: Terima kasih.
4: Sihat selalu, comel selalu.
0: Amin ya Allah.
4: Moga sukses selalu.
0: Amin.
4: Terus ada Mak Rosi dah masuk eh?
0: Belum.
4: Oh dia tadi masuk di mana? Dia cakap nak ke mana tu ya? Nak ke Penyengat?
0: Oh, ke Penyengat hari ini.
4: Di Pro 1 tak salah dibilang tadi kan?
0: Mungkin lah ya Pro 1 tak?
4: Biasa dia masuk dulu tu. Terus ada tadi Bunda Permata, sihat selalu ya Bunda, tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin ya Allah.
4: Radio ni lah penyemangat Bunda tu.
0: Asik.
4: Terus ada siapa tadi? Nek Balkis ya, sihat selalu.
0: Amin.
4: Terus ada Bang Iman, Bang Gapar, Mas Prabu, Bang Udin, Kak siapa tu, Kak Sarina, sihat selalu. Terus ada Kak Wir, yang Ucu. Ada siapa lagi tu, si KM, Kak Siti.
0: Iya.
4: Keluarga Mokai Untang Merah, Karang Mokai Aida. Terus ada siapa ya? Mas Prabu udah. Oh, Bang Herman.
0: Yang
4: Ucu. Ya? Yang lain-lain. Yang Ucu dah tadi. Yusuf juga, Pak Anca Yusuf. Lain-lain fotokopinya tadi Bunda aja ya?
0: Boleh.
4: Makasih sayang ya, balik hati-hati ya.
0: Baik, terima kasih kembali ya, Kak.
4: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kakak Dang Merdu ya, dari Batu 10. Semangat agak kerjanya, Masya Allah, petang-petang hari masih ngerjain kerjaan rumah. Itu tak ringan itu, saudara perempat tuh. Itu kalau udah kerjaan rumah, aduh, butuh mood yang ekstra ya. Karena liatnya berantakan itu aja udah pening kepala kita. Kayak, aduh, kayak mana gitu kan rasanya. Nah, emosi gitu kan, tapi gak bisa emosi. Nah, nggak mau kerjain, tapi siapa yang ngerjain kalau nggak kita gitu, saudara perempat ya. Jadi semoga dengan lelahnya kakak hari ini menjadi lelah yang nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkali-kali lipat ya. Baik, kita lagi bersapa dengan saudara perempat dekat WhatsApp chat, ada dari Pak Hamzah Yusuf ini ya. Kita bersapa dulu, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tante Ria, asik kakak Salwa request lagu Panggilan Cinta dari Paul Gaya dan juga Selfie ya mang. Okay. Nah, kita hadirkan lagunya ya, Panggilan Cinta. Ini lagunya mantap kali nih, Panggilan Cinta. Tinggal tunggu dipanggil aja nih sama doi ya, kapan jalan gitu kan. Dan selamanya untuk semua fans Perempatan Cipinang ke Pritan Petar Kecuali, selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, amin. Untuk Kak Salwa, selamat petang, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, salam satu sahabatan lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Saudara perompak, kita akan menghadirkan rekasan lagu dari Anda. Dan juga nanti di selanjutnya lagu, kita akan menghadirkan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang dan dirilai melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita hadirkan lagu dari Anissa Rahma, Bersemilah untuk Anda. Di Perompak FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

orang yang dipercaya justru mencelakai kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Karima.
1: Iya, selamat sore juga. Kabarnya gimana hari ini?
0: Baik, Kak, sehat.
1: Alhamdulillah. Hari ini cuaca begitu indah, teduh, nyaman ya. Untuk esok hari seperti apa ya?
0: Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di sama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta pendengar sekitarnya. Dan siang hari mulai masih berhubung masih terdapat waktu turunnya hujan dengan intensitas ringan yang sifatnya lokal atau tidak merata atau dua sepada yang sempat hujan terutama untuk di wilayah pesisir bagian itu diharapkan waspada serta kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi untuk esok akan cerah hingga sementara itu angin permukaan diperkirakan sudah di tenggara hingga Selatan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar 30 derajat Celcius kemudian bisa 90%. Kemudian informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,4 hingga 2 meter. Demikian Karima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Baik, terima kasih Mas Robi. Intinya esok pagi ya, pagi itu hujan ringan atau gimana ya? Mas Robi tadi agak kurang ya. Jelas tadi.
0: Ya, pagi menjelang siang hari Kak, itu potensi hujannya masih ada.
1: Untuk wilayah Tanjung Pinang dan Bintan berarti ya?
0: Iya,
1: betul. Baiklah, terima kasih informasi cuacanya Mas Robi. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Karima, terima kasih kembali. Selamat sore, waalaikumsalam.
1: Ya, baru saja.

Jika kita mendapatkan informasi ya dengan Perakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Robi tadi menyampaikan bahwa untuk daerah Kota Tanjung Pinang dan Bintan itu diperkirakan untuk paginya hujan ringan ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat sore. Semoga saja pada hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 25 Juli 2026, Anda bisa bersama keluarga santai-santai mungkin ya. Atau untuk hari ini, sore ini, Anda pergi ke suatu tempat untuk menikmati indah.

0: aku ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Ini aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri, mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI, Niha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: 101,3 MHz.

0: Ya kak, nak beli tahu bank saya?
1: Tak, ini saya nak ngasih ni.
0: Oh, tak payah kak. Ini saya jual tahu banknya.
1: Dah, tak apa. Ambil aja duit ni.
0: Terima kasih kak. Tapi saya ni jualan, bukan nak minta-minta.
2: Tahukah anda bahwa di tengah keterbatasan yang dimiliki para difabel, mereka tetap optimis menjalani hidup. Meskipun terlihat tidak mudah, namun para difabel mampu menerima kenyataan dan tetap optimis menjalani hidupnya dengan penuh semangat.
3: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, yang menarik di Pantai Lenceng Kuning yakni ada pulau kecil tepat di depan pantai yang hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Di pulau kecil itu bisa menjadi spot memancing atau hanya menikmati panorama pantai dari lokasi yang berbeda. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tidak ada wahana air dan fasilitasnya juga belum lengkap. Jadi saudara mesti membawa perbekalan yang cukup untuk mengunjungi Pantai Lenceng Kuning. Kita beralih ke maklumat lain. Kepulauan Riau sebagai daerah maritim dengan 2.408 pulau memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis pulau-pulau kecil melalui keindahan pantai, ekosistem pesisir, kekayaan biota laut, serta budaya masyarakat setempat. Pengembangan destinasi tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan sektor pendukung seperti kuliner, homestay, transportasi laut, jasa pemandu, serta kerajinan. Agar manfaatnya berkelanjutan, pengelolaan wisata perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal, didukung infrastruktur, konektivitas antar pulau, promosi, serta kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Sedaya Perompat, Provinsi Kepulauan Riau dikenal sebagai daerah maritim yang punya bentang alam laut dan juga gugusan pulau yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan adanya keberadaan pulau-pulau kecil inilah ternyata bukan hanya menjadi identitas daerah saja, tapi juga menyimpan potensi besar, saudara, untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang barangkali mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari Warta Pariwisata Institut Teknologi Bandung ITB, ternyata Kepri ini merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia, saudara, yakni 2.408 pulau, sehingga adalah potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis pulau-pulau kecil. Nah, keindahan pantai, ekosistem pesisir yang kita punya, serta karakter khas setiap pulau jadi aset yang bisa dikembangkan loh, saudara, sebagai daya tarik wisata. Kalau lah memang mampu dan juga mau untuk dikelola secara berkelanjutan. Apalagi kan setiap pulau di Kepulauan Riau nih, ada loh masing-masing khasnya, menawarkan karakter yang berbeda. Mulai dari pasir pantainya yang berpasir putih, hutan mangrovenya, perairan yang kaya biota laut, hingga kehidupan budaya masyarakat pesisir yang sampai sekarang masih terjaga loh, saudara Perompat. Ya, keunikan inilah yang pada akhirnya jadi daya tarik yang sulit nih dijumpakan di daerah lain, dan pada akhirnya bisa memberikan pengalaman wisata yang otentik bagi para pengunjung. Selain itu ya, saudara Perompat, pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil tak hanya berorientasi, tak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan sahaja, tapi juga mesti memperhatikan kelestarian lingkungan dan juga budaya lokal. Karena kalaulah kita mengelola dengan baik, ini ternyata kita bisa menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi wisata dengan upaya melindungi ekosistem pesisir sebagai sumber kehidupan masyarakat.

0: Sedapnya ketami.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam. Kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.
3: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau.
4: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Proper FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada perompat, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Bina Praja menunjukkan pula kalaulah sektor pariwisata juga punya peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Tentu melalui pemanfaatan potensi wisata alam, budaya, dan juga kuliner. Sedada, pengembangan destinasi wisata termasuk pulau-pulau kecil ternyata dianggap mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat setempat loh, saudara perempat. Apalagi pulau-pulau kecil kan juga bisa membuka peluang berkembangnya berbagai sektor pendukung, saudara. Mulai daripada kuliner,

mata bisa dirasakan dalam jangka panjang. Sebab itulah pulau-pulau kecil merupakan aset berharga yang dimiliki Kepulauan Riau untuk memperkuat sektor pariwisata daerah. Karena melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan juga berbasis potensi lokal, gugusan pulau tersebut bisa menjadi penggerak ekonomi daerah loh saudara, sekaligus juga menjaga kekayaan alam dan budaya bagi generasi mendatang. Jomlah kita sama-sama menjaga potensi wisata di sekitar kita saudara.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapa aku. Tu sikit kau ni. Aku kan belum kahwin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai Deathstar ni?
1: Ya, betul wai. Deathstar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai Deathstar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancang. Pekerti mulia pada yang benar.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong

Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, gedung gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota Tepi Laut Tanjung Pinang. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Prosatu RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti serta marohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Munir dengan tajuk judi online harapan palsu yang menghancurkan keluarga. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Nur Hidayati Khairunisa, Surah Al-A'raf ayat 204 dan Surah Al-Fatir ayat 29. Pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bentuk azan maghrib dan juga doa untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak bersalah di dalam kehidupan ini. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup yang Allah berikan ini juga patut kita syukuri karena dengan nikmat hidup ini kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad serta bersalam dengan ucapan assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahaskan tentang satu topik yaitu judi online, harapan palsu yang menghancurkan keluarga. Kita tahu bahwa sekarang perjudian itu datang dengan sesuatu yang tidak lagi dia hadir di meja kasino, dia tidak hadir lagi dengan permainan kartu, dia tidak hanya sekedar lagi hadir di kerumunan orang, tetapi juga judi yang berupa judi online itu datang dengan wajah yang baru. Ia masuk melalui telepon genggam, melalui iklan, melalui permainan, melalui tautan, melalui percakapan sehari-hari. Ia menawarkan kemenangan cepat pada orang yang sedang tertekan, penghasilan tambahan kepada mereka yang kesulitan, serta jalan pintas pada orang yang tidak sabar menjalani proses. Akan tetapi yang dijual sebenarnya bukan harapan, melainkan ilusi. Sistem perjudian tidak dibangun agar pemain menjadi kaya. Ia dirancang supaya pemain terus memasang uang, mengejar kekalahan, dan akhirnya menyerahkan lebih banyak daripada yang pernah diterimanya. Bahaya tersebut bukan lagi persoalan kecil. Nah, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu mencatat perputaran uang judi online di Indonesia itu mencapai 155 triliun hingga akhir 2025 kemarin. Melihat di dalam setahun saja angka itu sesuatu yang sangat besar. Maka jangan sampai melalui mutiara pagi hari ini, jangan sampai sesuatu yang menipu ini menjadi dan kita berharap tetapi sesungguhnya adalah menghancurkan keluarga kita. Di dalam bahasa Arab, kata judi itu adalah disebut dengan maisir. Maisir itu biasanya kata bahasa Arab itu yasara, itu adalah sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang dianggap mudah. Yasara dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang dianggap mudah. Maisir itu penamaan itu kalau kita merujuk manusia itu ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Ya, yaitu manusia ingin mendapatkan harta tanpa kerja yang wajar, tanpa pertukaran yang adil, tanpa penciptaan nilai. Nah, keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak yang lain. Tidak ada barang yang dihasilkan, tidak ada layanan yang diberikan, tidak ada kesejahteraan bersama yang dibangun. Yang terjadi hanyalah pemindahan harta melalui peluang, spekulasi, dan ketidakpastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melalui firman-Nya di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, di ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqia bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir, wa ya'idukum an dhikrillah wa anis salati, fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan nama, dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah semuanya itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras, judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Nah, di ayat ini, tidak hanya mengatakan jangan melakukan, tetapi ada kata, fajtanibu, jauhilah. Perintah tersebut, menurut seorang Muslim menjauhi perbuatan sarananya, ya kalau kita interpretasikan, kalau kita tafsirkan, perintah itu menuntut seorang Muslim itu menjauhi perbuatannya, sarananya, promosinya, lingkungannya, dan jalan yang mengantarkan kepadanya. Seorang penafsir, Imam At-Tabari menjelaskan kata maisir itu sebagai perjudian yang di dalamnya manusia mempertaruhkan harta. Lalu sebagian mengambil bagian yang menjadi hak pihak yang lain di dalam undian dan peluang. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa perjudian, kata judi itu mencakup segala bentuk permainan yang mengandung taruhan dan saling mengambil harta. Dengan demikian, perubahan dari kartu menjadi aplikasi, dari uang tunai menjadi saldo elektronik, atau dari kasino menjadi telepon genggam, tidak mengubah hakikat hukum. Maka, jangan sampai sesuatu yang hadir di depan mata kita ini, hadir dalam keseharian kita ini menipu kita. Sehingga kemudian, kita, keluarga kita, lingkungan kita menjadi hancur akibat perkara yang memberikan harapan palsu padahal menghancurkan keluarga kita. Di dalam Al-Quran lagi, kalau kita lihat, perjudian itu sering dimulai dengan secara tersembunyi, tetapi kerusakannya tidak pernah bersifat pribadi. Uang yang dipertaruhkan mungkin berasal dari nafkah keluarga, tabungan pendidikan anak kita, biaya kesehatan yang sudah kita alokasikan, bahkan mungkin modal usaha. Yang lebih riskan lagi adalah judi online itu uangnya berasal dari hutang. Nah, ketika uang itu habis, nah, pemain mulai menyembunyikan transaksi, meminjam tanpa sepengetahuan pasangan, menjual barang, atau membuat alasan palsu. Pada saat itu, yang hilang bukan hanya uang, tetapi juga amanah keluarga. Maka jangan sampai, lagi-lagi jangan sampai kita terjebak di dalam hal yang menipu. Pesan terakhir, kita kutip dari surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'ulu amwalakum bainakum bil batil. janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Demikian, mudah-mudahan tiara pagi ini menjadi inspirasi bagi kita. Kita mesti menjauhi judi online ini. Dia adalah harapan palsu yang menghancurkan keluarga kita. Demikian.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihanmu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada Rasul pilihanmu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaanmu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Rabb.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah ada Perempat di tangan seorang barber atau hairstylist yang terampil. Rambut ini bukan lagi sekadar mahkota yang memperindah penampilan saja, tapi rambut telah bertransformasi, saudara, menjadi sebuah kanvas tempat kreativitas, ketelitian, dan juga imajinasi berpadu menjadi karya seni yang memukau. Karena melalui gunting, clipper, sisir, hingga pisau cukur, akan lahir pula beragam desain artistik yang mampu mengubah potongan rambut biasa menjadi sebuah ekspresi visual yang unik dan juga bernilai tinggi. Perkembangan dunia tata rambut dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan kalau profesi barber dan penata rambut telah mengalami perubahan yang signifikan, saudara. Karena kalau dahulu kala layanan potong rambut lebih menitik beratkan pada kerapian dan juga fungsi saja. Tapi kalau sekarang pula, seni artistik jadi salah satu daya tarik utama sebab berbagai teknik seperti hair tato, fat art, ukiran geometris, hingga motif bergambar pun mampu pula menghadirkan karakter yang berbeda pada setiap pelanggan. Karena setiap karya dibuat secara personal, khusus, spesial kali barangkali, saudara, menyesuaikan bentuk kepala juga, karakter wajah, hingga kepribadian daripada pemiliknya. Ini fenomena pun juga didorong ya oleh perkembangan media sosial yang memungkinkan karya para barber dikenal lebih luas lagi dengan platform digital, menjadi etalase kreativitas juga. Tempat para seniman rambut pun memamerkan hasil karya mereka kepada masyarakat dunia. Tak sikitlah pada akhirnya desain rambut yang menjadi tren global selepas viral di internet, sehingga akan menginspirasi barber dari berbagai negara untuk terus mengembangkan kemampuan dan juga menghadirkan inovasi baru. Tapi saudara, di balik sebuah potongan rambut yang artistik, ada proses yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan juga keterampilan yang tinggi loh. Sebab seorang barber ini tak hanya dituntut untuk menguasai teknik memotong rambut sahaja, tapi juga mesti punya kemampuan menggambar, memahami proporsi, mengatur komposisi, hingga menciptakan detail yang presisi, yang sempurna, saudara. Sebab kalau ada salah kecil sikit pun bisa mempengaruhi keseluruhan hasil karyanya. Sebab tuh, setiap potongan rambut artistik ini merupakan perpaduan antara kemampuan teknis dan juga jiwa seni. Nah, kalau bagi pelanggan hair art, ini bukan hanya soal mengikuti tren saja. Sebab potongan rambut yang unik seringkali jadi sarana untuk mengekspresikan identitas kita. Inilah hobi kita, gitu kan. Bahkan kebanggaan terhadap budaya atau komunitas tertentu, saudara. Karena ada yang memilih motif abstrak, tokoh favorit, simbol olahraga, hingga ornamen tradisional yang mana mereka menganggap ini sebagai bagian daripada desain rambut mereka. Jadi dengan seperti ini, ternyata dari hasil potongan rambut lelaki saja atau perempuan, bahkan saudara, menjadi media komunikasi visual yang juga mencerminkan karakter dan kepercayaan diri seseorang. Ya macam perempuan juga lah, saudara, perempuan. Kalau pendek kan dikata cewek dekalem, kategas, atau panjang kurlikah juga seperti apa gitu. Kalau anda sukanya model rambut yang seperti apa, saudara perempuan?

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singa sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, musik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak peradaban pertama lahir. Jauh sebelum bahasa tulis berkembang, bunyi-bunyian dari alam, alat musik sederhana hingga lantunan suara manusia telah digunakan saudara sebagai media untuk berkomunikasi, merayakan kehidupan, dan juga menyampaikan nilai-nilai budaya. Dari generasi ke generasi, nada tak hanya diwariskan sebagai hiburan saja, tapi juga sebagai identitas yang merekam perjalanan suatu bangsa. Inilah yang menjadikan musik sebagai salah satu warisan budaya paling yang berharga di dunia. Di berbagai belahan dunia pula, setiap masyarakat juga punya kekayaan musikal yang mencerminkan sejarah dan juga karakter budayanya. Misal, musik barat, saudara. Ini menghadirkan karya-karya megah yang masih dipelajari hingga kini. Di Asia termasuk Indonesia, musik tradisional juga berkembang dengan keunikan masing-masing. Mulai dari gamelan Jawa dan juga Bali, angklung dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Timur, hingga kolintang dari Sulawesi. Nah, keberagaman ini pun menunjukkan kalaulah musik ialah bahasa universal yang ternyata mampu loh saudara. Ini menyatukan manusia tanpa mesti memandang perbedaan suku, agama, ataupun juga bahasa. Lantas terkait warisan musik, ternyata punya kekuatan yang melampaui ruang dan waktu loh saudara. Karena sebuah lagu yang diciptakan bahkan puluhan dan juga ratusan tahun lampau masih bisa kita nikmati nih oleh generasi masa kini. Karena apa? Tersimpan dekat dalam nilai-nilai yang bersifat universal. Temanya tentang cinta, persahabatan, perjuangan, harapan, dan juga kemanusiaan yang selalu relevan dalam setiap zamannya. Apalagi melalui melodi dan juga lirik. Ternyata musik menjadi media yang mampu loh membangkitkan kenangan, mempererat hubungan antar generasi, dan juga memperkaya pengalaman emosional setiap pendengarnya. Jadi memang dengan perkembangan teknologi udah membuka peluang baru saudara bagi pelestarian musik. Platform digital, layanan streaming, media sosial, dan juga pertunjukan virtual ini memungkinkan karya-karya musik dari berbagai penjuru dunia dikenal lebih luas lagi. Karena generasi muda masa kini tidak hanya bisa mempelajari musik tradisional, tapi pun juga klasik ya, hanya melalui apa? Perangkat digital, saudara. Di sisi lain pula, para musisi juga semakin kreatif ya, untuk memadukan unsur tradisional dengan sentuhan modernnya, sehingga akan terhasil pula lah sebuah karya baru yang tetap menghormati akar budayanya.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Fardhu Isya untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Setiap perempuan Indonesia punya tanggung jawab besar terhadap kekayaan musik Nusantara. Karena ribuan lagu daerah, alat musik tradisional, serta tradisi musikal yang hidup di berbagai wilayah, ini merupakan aset budaya yang tak ternilai. Nah, upaya pelestarian pun bisa dilakukan pula melalui pendidikan, festival seni, dokumentasi digital, hingga pemberian ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan juga mencintai musik daerah. Nah, ketika masyarakat merasa bangga terhadap warisan budayanya, musik pun tak hanya bertahan saja Stero, tapi juga turut berkembang mengikuti zaman. Seperti di era globalisasi saat ini Stero perempat. Ya, tantangan terbesar ini bukanlah hadirnya musik modern, melainkan berkurangnya lagi kepedulian terhadap akar budaya sendiri. Sebab itulah keseimbangan antara inovasi dan juga pelestarian budaya ini jadi kunci supaya warisan musik ini tetap hidup sampai kapan-kapan saja. Musik tradisional dan juga kelas ini tak mesti bersaing dengan musik populer, melainkan bisa berjalan berdampingan deh saudara, sebagai bagian daripada kekayaan budaya yang saling melengkapi. Nah, justru dari perpaduan inilah akan lahir karya-karya yang nantinya mampu untuk menjangkau pendengar lintas usia dan juga lintas negara, saudara. Apalagi ketika nada menjadi warisan dunia. Yang diwariskan, ini bukan hanya rangkaian melodi yang indah saja, tapi juga ada sejarahnya, nilainya, dan jati diri daripada sebuah peradaban. Karena musik ini mengajarkan kita, kalaulah perbedaan budaya bukanlah penghalang untuk saling memahami, saudara, melainkan kekayaan yang patut dirayakan untuk bersama-sama. Jadi selama masih ada orang memainkan, mendengarkan, dan juga menghargainya, maka setiap nada ini akan terus hidup menghubungkan masa lampau dengan masa depan, serta mengingatkan bahwasanya warisan budaya terbaik ini ialah yang tetap menginspirasi umat manusia sepanjang zaman. Nah, saudara perempuan, yang juga informasi terakhir pada segan telada petang kali ini bersama dengan Salwa Alia. Selepas ini akan ada Bang Ardi yang temankan saudara perempuan di segan telada malam, karena Salwa mesti berundur dari ruang dengar Anda. Dan Salwa mesti pamit pada edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Perempuan Tanjung Pinang. Happy weekend dan juga happy summer. Dan malam ini alhamdulillah masih cerah untuk Anda yang mau jalan-jalan. Ya, kemana saja menikmati malam minggu di tengah keramaian kota Tanjung Pinang. Hati-hati di jalan dan tetap selalu setia bersama dengan pasangan Anda masing-masing, saudara. Karena setia itu mahal, ya. Dan jadi pertanyaan di era perempuan sekarang itu adalah, adakah cowok setia di era sekarang gitu? Karena saking susahnya ya saudara perempat. Tapi lagi balik ke diri kita masing-masing, kita apakah mampu untuk setia dengan orang kita cintai sekarang, atau malah justru berpaling ke lain hati? Tapi yang namanya hidup, jangan coba-coba cari penyakit baru deh saudara ya. Daripada kita nambah-nambah masalah, buang-buang waktu kan, mending kita tetap setia sama yang ada. Aduh, bahas pasangan, pasangannya belum ada saudara perempat. Tapi gak apa, kita selalu bahagia ya dimana saja berada. Dan untuk Anda yang masih menikmati liburan dan juga menikmati kegiatan Hari Anak Nasional hari ini, karena lagi ada agenda di Trikora dari Kabupaten Bintan yang mengundang anak-anak di satu Kabupaten Bintan yang saat ini sedang menyelenggarakan kegiatan di Pantai Trikora. Semoga lancar dan juga kegiatannya berkesan untuk kita semua. Lagu terakhir, lagu Senandung Negeri dan juga Gadis Manis Kalimantan untuk Anda.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Irang. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu.

0: punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ria Carang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.

0: adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
1: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru satu pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang Narang Cili. Begitulah pertemuan pertama antara Narang Cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati Narang Cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Narang Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Narang Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Narang Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Narang Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Narang Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
2: Salam Ricarang.
0: Ada apa kurir?
2: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Narang Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
3: Hormat Ricarang. Aku Narang Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
3: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus, itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku Dayang Rindu.
3: Untuk itu lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Narang Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun, ada satu lagi yang belum kau bawa.
3: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
3: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama,

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Ria Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Ria, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Ria Cara, enek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami, Tuan Ria. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili, pemuda Narang Cili. Tidak, kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Ayolah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sapi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
0: Baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Ricara.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Ri Carang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhara sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ri.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
3: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
3: Paru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau Sunan, hadapi Narecili.
4: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
3: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narang Cili.
4: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narang Cili.
3: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narang Cili. Ini akan kubuktikan siapa Narang Cili.
4: Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya!
2: Cukup! Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat tak bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
5: Tapi Dayang...
2: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narang Cili?
5: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
2: Narang Cili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narang Cili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.

legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wong Grod, produksi RRI Palembang. Sampai jumpa.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz per 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara per 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Dayang Rindu ya. Sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara bersama Kongkowan Betawi. Baik sedang perempat dimanapun saja berada, malam hari ini kita sembang-sembang santai saja, ngobrol-ngobrol santai saja bersama Babe Bedo yang sudah pun hadir pada malam hari ini. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Babe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Be?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat Be ya?
1: Sehat.
0: Sejahtera Be?
1: Sejahtera.
0: Sejahtera. Masya Allah. Baik, Be, silakan langsung saja dibuka Kongkowan Betawi pada malam hari ini, Be.
1: Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita kongkowan panjang lebar, Babe ingin menyapa pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. Mekar sekuntum bunga seroja, dibuat nyonya penghias hijab. Salam diberi, kata pembuka, sudi kiranya pemirsa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buah delima, buah kelapa, buahku ini tepi perigi. Sudah lama kita tak jumpa, malam ini bertemu lagi.
0: Bye.
1: Pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, Nyak Babe, Abang Empo, apa kabar di malam minggu ini? Harapan kita semoga dalam keadaan sehat selalu tentunya. Tumbuh rindang

0: biasa. Siapa tahu besok jadi orang kaya. Lemak kelapa namanya santan. Cakep. Diambil dari dalam tempurung. Mm-mm. Tuan Nyonya kalau tak keberatan boleh segera ikut bergabung.
1: Bye.
0: Ya, Bang Ardi.
1: Iya, Babe.
0: Tema pada malam minggu ini bertepatan dengan tanggal 25 Juli ya?
1: Iya.
0: 25 Juli 2026.
1: Baik.
0: Kebetulan sekali besok Betawi mau mengadakan milad.
1: Milad.
0: Makanya pada malam hari ini Babe sengaja mengangkat topik kita, yaitu sejarah berdirinya paguyuban Betawi di Kepulauan Riau.
1: Baik. Milad keberapa, Be?
0: Milad ke-33, Bang Ardi.
1: 33. Tuan paguyuban daripada Ardi lagi ya.
0: Iya, tuan paguyuban.
1: Masya Allah.
0: Tapi sebelum itu, Bang Ardi, sebelum Babe bercerita panjang dan lebar, Babe ingin mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada Posi Wajah terlebih dahulu, Bang.
1: Boleh, silakan.
0: Oke. Baik, pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, Nyancing, Abang Po, saya Babe Bede Asmarandana mengucapkan hari ulang tahun untuk Posi Wajah Kepri yang ke-33. Semoga bertambah maju dan sukses selalu.
1: Baik.
0: Mekar kuntum bunga kemboja di waktu pagi indah warnanya. Selamat ulang tahun kepada Posi Wajah. Membangun negeri, lestarikan budaya.
1: Baik. Terima kasih.
0: Iya, semoga dengan namanya bertambahnya usia apa guyuban Betawi ini menambah suasana yang lebih baik lagi untuk namanya kita membangun Kepulauan Riau ini.
1: Oke.
0: Baik, Bang Ardi.
1: Baik, boleh.
0: Kembali ke sejarah berdirinya paguyuban Betawi di Kepri ini. Yang mana perkumpulan ini berdiri berawal dari keinginan mempersatukan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang tentunya berasal dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.
1: Jabodetabek.
0: J-nya Jakarta, B-nya Bogor, D-nya Depok. Taknya Tangerang, B-nya Bekasi. Jadi singkat Jabodetabek. Jadi kami di Kepulauan Riau ini yang asalnya dari daerah Jabodetabek mempunyai keinginan yang kuat untuk mempererat tali silaturahmi.
1: Baik.
0: Dan juga berkontribusi aktif dalam proses pengembangan dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menuju kejayaan.
1: Oke.
0: Dari sinilah kemudian tercetus paguyuban Betawi yang diberi nama Posi Wajah Forum Silaturahmi Warga Jakarta.
1: Begitu. Baik.
0: Awal berdirinya Posi Wajah pada tanggal 26 Juli 1993.
1: Wih, udah lama, Be, ya?
0: Sudah lama. Tapi masa itu masih bernama Iwaja.
1: Iwaja.
0: Ikatan Warga Jakarta. Jadi sifatnya masih komunitas lokal. Itu Iwaja ini berdiri di Pulau Batam. Sedangkan di Tanjung Pinang sendiri namanya bukan Iwaja. Perkumpulan Keluarga Besar Betawi. Jadi berbeda nama. Tapi Betawi. Jadi lanjut pada tahun 2015 tanggal tepatnya tanggal 15 April kami namanya berunding masyarakat yang berasal dari Betawi untuk mempersatukan visi misi. Bahwasanya kita harus membentuk suatu wadah berbadan hukum. Jadilah kita mendaftarkan organisasi ini

0: di akta notaris nomor 306 tahun 2015 gitu.
1: Berarti peresmiannya dari 1993.
0: Iya, 93.
1: Di 2015 baru baru
0: didaftarkan.
1: Oh, baru didaftarkan.
0: Didaftarkan secara berbadan hukum.
1: Berbadan hukum ya. Oke.
0: Jadi baik. Sifatnya pada tahun 1993 lalu itu kami masih berkelompok.
1: Oke.
0: Nah, jadi semacam apa namanya?
1: Komunitas.
0: Komunitas saja. Okay. Belum berbadan hukum.
1: Berarti atas dasar suka sama suka aja, Be, ya.
0: Iya, betul. Atas dasar suka sama suka saja. Oke.
1: Okay. Kalau ini kan sudah atas dasar hukum
0: atas
1: gitu kan.
0: Atas dasar hukum.
1: Otomatis seperti dana hibah dan lain sebagainya pun bisa jadi dapat.
0: Betul.
1: Oke, baik. Baik, Be.
0: Terus demikian Bang Ardi, yeah. Visi dan misi kami itu yaitu ya tentunya pertama mempererat tali silaturahmi antara baik. Warga Betawi Jakarta yang berada di Kepulauan Riau. Keduanya meningkatkan kesejahteraan bersama dan saling tolong menolong warga Betawi yang ada di Kepulauan Riau ini. Gitu.
1: Oke.
0: Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial kepada sesama yang ada di Kepulauan Riau dan masyarakat setempat. Jadi namanya kita hidup bersosial ya, bukan saja satu etnis.
1: Betul.
0: Kita harus berbaur juga dengan warga setempat.
1: Oke.
0: Yang keempat, ikut berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kelima, melestarikan budaya Betawi sebagai akar budaya Jakarta di tanah Kepulauan Riau ini. Yang keenam, saling mengisi dan mewarnai kebudayaan lokal dan bekerja sama dalam pelestarian budaya Indonesia umum.
1: Oke, baik, Babe. Dari kurang lebih 30 tahun, Be, ya?
0: Iya, okay.
1: 33 tahun.
0: Ya,
1: baik, umur yang tidak muda lagi.
0: Betul.
1: Dan tidak tua lagi juga.
0: Tidak tua lagi.
1: Beranjak tua, Be, ya?
0: Beranjak tua.
1: Oke, okay. Dari 1993. 1993 tadi, Be?
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Sudah beberapa generasi nih, Be? Kalau untuk di Tanjung Pinang sendiri.
0: Kalau untuk di Tanjung Pinang sendiri, berhubung ya, Babe kesini kan ketua. Tahun 2016 ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi tua paguyuban ini dulu.
1: Iya, makanya. Oke.
0: Yang dulu, jadi paguyuban Betawi yang sudah berdasarkan legalitasnya sudah diakui itu kan baru tahun 2015.
1: Oke.
0: Okay. Berarti Babe ikut di sini masih Betawi PKBB pada saat
1: PKBB.
0: Itu. Persatuan Keluarga Besar Betawi.
1: Oke.
0: Okay. Setelah ketuanya pindah tugas ke Batam, bergabung dengan Iwaja itu, akhirnya PKBB di dilebur dengan Iwaja menjadi Posiwaja.
1: Posiwaja.
0: Nah, okay. Datanglah pada saat itu ketua umum yang Betawi yang di Tanjung Pinang ke sini. Okay. Untuk mengajak bahwasanya bagaimana perkumpulan Betawi ini kita lebur saja.
1: Lebur.
0: Gitu, karena di sana di Batam kami sudah mempunyai legalitas.
1: Oh, oke, okay. Baik.
0: Jadi pada saat itu pertama Babe ingat betul Posiwaja berdiri di Tanjung Pinang itu tahun 2017.
1: 2017.
0: 2017 itu langsung mengikuti kegiatan pawai budaya.
1: Oh, okay.
0: Di tepi laut pada saat itu Pak Wali Kotanya masih Pak Lis juga.
1: Wow.
0: 2017 dulu.
1: 2017. Oke. Baik, Babe.
0: Ya?
1: Dengan umur yang tidak muda. Kira-kira seperti apa ini, Be?
0: Ya.
1: Pelestarian kebudayaan ini, Be, tentunya dulu.
0: Justru yang saya Babe rasakan sekarang.
1: Iya.
0: Pengenalan terhadap generasi muda yang sekarang yang agak sedikit mempunyai kendala ya Bang Ardi ya.
1: Baik.
0: Karena kemelekatan budaya begitu menjiwai hanya di kami-kami yang tua.
1: Tua. Okay.
0: Jadi anak-anak
1: muda
0: generasi yang sekarang,
1: iya, generasi Z.
0: Yang tentunya memang jauh daripada kota asal Betawi.
1: Iya.
0: Kurang menjiwai.
1: Oke, okay, ini sebagai tantangan juga.
0: Sebagai tantangan.
1: Oke.
0: Okay. Itulah makanya Babe tidak bosan-bosan dan jenuh-jenuh untuk bagaimana tetap mengeksiskan budaya kita, budaya Betawi, untuk bisa dikenal, jangan sampai punah ditelan zaman begitu.
1: Oke. Okay.
0: Walaupun namanya ibarat makan, anak muda sekarang itu seleranya sudah berbeda banget.
1: Betul.
0: Tapi dengan kita memperkenalkan ibarat kata apa namanya, air ke titisan ke batu itu sedikit-sedikit tentunya akan berlubang.
1: Oke. Okay. Baik,
0: kita tanamkan ke generasi-generasi muda.
1: Iya.
0: Bagaimana kita bisa mencintai dan melestarikan adat istiadat kebudayaan kita ini.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: B. Iya, betul. Karena besok milad kan, B?
0: Iya.
1: Tentu kami ucapkan tahniah.
0: Terima kasih.
1: Kira-kira B, milad besok ini apa nih acaranya nih, B?
0: Acaranya kebetulan kantor pusat paguyuban Betawi itu adanya di Batam.
1: Di Batam.
0: Jadi kegiatan besok milad itu meriahnya itu di DPP.
1: DPP.
0: Ya, di Batam.
1: Di Batam. Babe pergi besok.
0: Besok Babe kalau tidak ada halangan bisa hadir ke sana.
1: Oke. Okay.
0: Kalaupun lambat-lambat sedikit ya, yang penting kita bisa ikut memeriahkan milad paguyuban Betawi.
1: Oke. Okay. Apa aja nih, Be, kira-kira kalau boleh tahu ada rundun acaranya enggak, Be?
0: Jadi kemarin nih? Sih katanya spektakuler, malahan mau mengundang Gambang Kromong dari Jakarta.
1: Oh, Gambang Kromong dari Jakarta.
0: Iya, Gambang Masya Kromong Allah. Dari Jakarta. Gitu.
1: Oke, okay. Ini betul-betul mengingat kampung halaman, Be, ya.
0: Betul.
1: Mengingat kampung halaman dan juga bernostalgia lah kayak ini, Be.
0: Betul.
1: Iya, Be, ya.
0: Justru kita kalau mengulas mengenai kesenian dan budaya ini, Bang Ardi.
1: Iya, banyak, Be, ya.
0: Yang Babe jalani dan rasakan sekarang bukan saja kita walaupun namanya kita warga Betawi. Untuk namanya kita bisa memainkan satu instrumen musik gambang kromong kan tidak mudah.
1: Betul.
0: Mesti memang seseorang yang di bidangnya.
1: Betul.
0: Keahliannya seperti itu.
1: Skill lah, Be, ya.
0: Skillnya seperti itu.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Justru kesenian ini yang agak rumit kita untuk mementaskannya.
1: Oke. Gitu.
0: Makanya selama ini Babe kalau mengikuti kegiatan G dan Pabai Budaya masih pakai audio. Karena keterbatasan memang personilnya. Gitu. Kalaupun ada yang bisa cuman hanya beberapa orang kan. Jadi tidak kompak kalau
1: okay.
0: Gitu.
1: Oke. Baik, kalau udah gambang kromong turun otomatis ondel-ondel pasti ada.
0: Ondel-ondel sudah pasti ada.
1: Roti buaya pasti ada.
0: Roti
1: tuh.
0: Buaya masih ada.
1: Oke, okay, pasti ada tuh ya.
0: Masih ada.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Itu gambang kromong itu dicepolnya memang dari Jakarta itu.
1: Iya,
0: lumayan juga logistiknya, Bang Ardi.
1: Makanya itu.
0: Iya. Kalau ondel-ondel selaku ikon di Batam maupun Tanjung Pinang kami sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Baik. Kalau Bang Ardi mau naengo, datang aja ke rumah Babe, ondel-ondel sudah dipajang terus.
1: Oke. Be.
0: Iya.
1: Oke. Berarti itu di Batam, Be.
0: Ya.
1: Kalau di Tanjung Pinang ada acara enggak ya, Be?
0: Justru kan kantor pusat di
1: Batam.
0: Batam.
1: Okay.
0: Terus acaranya
1: memang diarahkan ke sana semua.
0: Diarahkan ke sana.
1: Oh,
0: biar kita bagaimana bisa meriahnya gitu kan. Merasakan kembali rasa kita nostalgia di Jabodetabek.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Walaupun ibarat kata di tanah rantau budayanya itu tetap ada.
0: Terus tentunya kita kongko-kongko begini juga bahasanya sudah luguah.
1: Oh iya
0: gitu kan?
1: iya.
0: Jadi tidak berbatas lagi gitu kan.
1: Oh, iya.
0: Jadi serasa di kampung.
1: Oke,
0: gitu.
1: baik. Masya Allah luar biasa nih, Be, ya. Kalau dibuat di Tanjung Pinang ini bukan hanya masyarakat Betawi yang menyaksikan, Be, kayaknya.
0: Betul.
1: Kayaknya seluruh masyarakat kata seluruh paguyuban-paguyuban yang lain mungkin hadir juga.
0: Betul. Keinginan Babe seperti itu.
1: Iya,
0: tetapi namun entah apa dikata semua kan butuh UUD, Bang. Bang Ardi.
1: UUD. Ujung-ujung duit.
0: UUD gitu.
1: Okay.
0: Sementara kalau namanya permodalan terus terang.
1: Okay.
0: yang dominan itu lahan basah itu daerah di Batam gitu. Pengurus-pengurus di Batam itu dominannya lahan basah. Kalau di Tanjung Pinang masih kering-kering, makanya babe masih sedikit kurus.
1: Baik. Ya makanya Pak, 2-3 hari ini belum ada hujan lagi,
0: belum
1: Be, ya.
0: Belum ada hujan lagi.
1: Betul, hujannya sebentar-sebentar aja, Be.
0: Ya sebentar-bentar, makanya kering.
1: Kalau di Batam hari-hari basah hujan.
0: Hari-hari
1: hujan,
0: basah.
1: Hujan tak hujan itu basah terus,
0: basah,
1: Be.
0: Basah terus.
1: Oke, baik. Berarti 33, Be, ya.
0: Betul, Be.
1: Masya Allah, dari 90. Tentu proses ini proses yang panjang, Be, ya.
0: Proses yang panjang, Ardi. Ya. Jangankan yang namanya dulu masih Iwaja, ya.
1: Iya.
0: Babe sendiri yang di sini masih bernama Paguyuban Persatuan Keluarga Betawi, itu kan. Merasakan pasang surut namanya kita, bagaimana bisa eksis di satu organisasi itu.
1: Baik.
0: Lumayan butuh perjuangan, Mardi.
1: Oke.
0: Karena masing-masing tentu kita mempunyai kesibukan masing-masing.
1: Betul.
0: Makanya kami di Tanjung Pinang ini mempunyai agenda dalam kegiatan Paguyuban Betawi itu yang namanya SMS.
1: SMS.
0: SMS dong.
1: Apa tuh?
0: SMS itu singkatan dari Silaturahmi Minggu Sore.
1: Oh.
0: Jadi selama satu bulan sekali kami mengadakan acara SMS.
1: Oke.
0: Digilir. Bergilir.
1: Bergilir.
0: Bergilir.
1: Oke.
0: Jadi umpama hari ini, minggu ini di rumah babe, bulan depan di rumah siapa.
1: Oh, kayak wiritan gitu, Be.
0: Iya, kayak wiritan.
1: Oh,
0: jadi pertama itu tadi kita bisa mengetahui domisili anggota paguyuban kita, di mana rumahnya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Kalau di Tanjung Pinang sendiri, Be, berapa sekarang anggotanya, Be?
0: Anggotanya kalau digabung masih di grup ini sekitar 70 orang. Nah, 70 orang tapi
1: ramai, Be, ya.
0: Tidak suami istri kan, ini kan satu orang hanya satu aja.
1: Oh, oke, berarti gitu. Kepala keluarganya,
0: kepala
1: mungkin
0: keluarganya atau istrinya.
1: Oke. Baik, Masya Allah, ini sangat luar biasa. Dari perempat sangat proses yang panjang, dan tentu harapannya juga lebih baik juga, Be.
0: Betul.
1: Di umur 33 ini tantangan globalisasi dan modernisasi paguyuban Betawi tentu semakin ekstra nih, Be.
0: Iya, betul, semakin ekstra.
1: Semakin mau ke depan nih, Be, ya. Tentu. Mungkin, Be, selain itu mungkin ada lagi yang secara historinya berdirinya paguyuban Betawi ini yang belum tersampaikan, boleh disampaikan, Be? Nah, apa kira-kira?
0: Jadi kegiatan rutin selain SMS, paguyuban Betawi juga mengadakan pengajian bulanan, Bang.
1: Oke.
0: Yang dilaksanakan oleh programnya oleh bidang keagamaan. Terus yang ketiga itu kita juga melaksanakan Jumat Berkah.
1: Jumat Berkah.
0: Iya,
1: Masya
0: Jumat
1: Allah.
0: Berkah. Jadi kita bersama pengurus yang lain atau anggota yang lain mengumpulkan dana untuk kita membuat Jumat Berkah.
1: Oke.
0: Jadi menunya kita bisa. Jadi kita kumpulkan dana dulu, kita
1: menyesuaikan budget,
0: mau bikin apa untuk Jumat Berkah. Terkadang ada bubur, terkadang ada mie, terkadang ada roti, bagaimana dananya terkumpul.
1: Betul.
0: Tapi alhamdulillah selama kurun waktu ini, alhamdulillah Jumat Berkah berjalan terus.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu.
1: Oke, berarti tetap konsisten, Be, ya?
0: Tetap konsisten,
1: oke,
0: alhamdulillah.
1: Baik,
0: jadi kalau babe lihat, ya, Jumat Berkah ini bagus sekali untuk senantiasa kita lakukan. Pertama kalau saya babi lihat, ya, dengan adanya program Jumat Berkah, ketika hari Jumat itu anak-anak antusias berkumpul.
1: Iya.
0: Jadi setelah kita melaksanakan sholat Jumat, ternyata jangankan kita orang dewasa, anak-anak aja yang di luar suka nggak kebagian, Bang Ardi.
1: Betul.
0: Jadi di sini daya tarik pertama untuk, ya memang anak-anak hobinya diiming-iming, ya.
1: Iya, betul.
0: Dasarnya ibadah karena iming-iming. Jadi betul, pikiran menenda mereka itu, wah ada Jumat Berkah nih, ya.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Betul,
0: ada tajil nih.
1: Iya.
0: Tapi namanya setiap Jumat mereka hadir, nanti juga lama kelamaan mereka pun akan bertumbuh dewasa.
1: Betul.
0: Akan tertanam jiwa keinginan yang tulus ikhlas untuk berangkat melaksanakan ibadah.
1: Betul.
0: Gitu. Memang segala sesuatu butuh pancingan.
1: Betul.
0: Itulah kalau Babe saya lihat, wih, ini bagus juga yang kita laksanakan Jumat Berkah gitu kan. Untuk namanya memancing anak-anak bagaimana mau dan giat melaksanakan sholat Jumat.
1: Betul.
0: Tujuannya memang mereka pertama iming-iming dulu.
1: Iya, biasa tuh Be, anak-anaknya. Yang penting kita ulur-ulur dulu kan. Lama-lama dia terbiasa tuh gitu.
0: Terbiasa kan.
1: Oke.
0: Gitu. Salah satunya seperti itu.
1: Betul.
0: Kalau namanya kita yang tua-tua mah ngelihat anak-anak udah seneng aja ada kebagian gitu kan.
1: Iya, ya, adalah, ambillah gitu kan.
0: Ambillah gitu kan namanya, emang tujuannya gitu kan.
1: Betul, betul, betul. Be. Gitu. Masya Allah. Jadi Be, di umur 33 nih Pak Guyuban, harapan dan ini apa nih Be?
0: Harapan Babes sih ke depan tentunya mengajak kepada apa namanya warga Betawi yang ada di Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjung Pinang, marilah kita bersama-sama bersatu padu mempererat apa namanya bergandeng tangan untuk senantiasa kita melestarikan adat budaya Betawi yang kita cintai ini gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau tuan pergi ke kota, belikan saya sebiji ragi.
1: Baik.
0: Mari kita lestarikan budaya kita. Kalau tak kita, siapa lagi?
1: Masya Allah, luar biasa.
0: Aduh, sayang banget Bang Ardi, waktu sudah 25.07 ya.
1: Waktu juga.
0: Ya sebenarnya Babe ingin mengungkap, ingin kongko panjang lebar lagi ya mengenai bagaimana Betawi bisa tetap eksis di dalam perjalanan 33 tahun ini.
1: Baik. Gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya nanti pekan depan Be cerita bagaimana kondisi di Batam Be ya.
0: Betul.
1: Oke, oke, oke.
0: Bagaimana kemeriahan Milad Paguyuban Betawi.
1: Boleh Be, insyaallah.
0: Siapa aja di sana yang diundang yang hadir dari Jakarta tentunya.
1: Boleh. Boleh, boleh.
0: Dengar-dengar Babe katanya mau di sana itu mau mengundang Ustadz Tile.
1: Ustadz Tile katanya. Oke, sambil sekaligus.
0: Memang di sana apa namanya pendakwah dari Betawi.
1: Oke.
0: Selain ada Gambang Kromong katanya mau mengundang Ustadz Tile. Mudah-mudahan Pak Ketua Umum bisa namanya menghadirkan beliau.
1: Amin,
0: untuk
1: ya Allah,
0: namanya semarak lagi Milad Posiwaja yang ke-33.
1: Amin ya Allah.
0: Baik, sebelum undur diri Bang Ardi, Babe ingin menyampaikan namanya pamit kepada pendengar RRI Pro 4.
1: Boleh.
0: Bunga selasih si bunga padi, patah kenanga gugur dedalu. Terima kasih santunnya budi, tiba saatnya berundur dahulu. Daun rumbia dibuat atap, susun berjajar taruh di papan. Kita manusia tempatnya hilap, tunjuk dan ajar saya harapkan.
1: Baik.
0: Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Kami yang bertugas pada malam hari ini, saya Babe Beda Asmarandana, ditemani dengan pembawa acara Bang Mijuardi.
1: Saya
0: mohon undur diri. Akhirul kalam, bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tahniah dan syabas Milad ke-33 Paguyuban Betawi. Mudah-mudahan masa hadapan makin berjaya, makin sukses selalu. Dan tentu sampaikan salam kami daripada pada Pro 4 B ya, kepada saudara-saudara kita masyarakat Betawi baik di Kota Batam maupun di Kota Tanjung Pinang Be ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan acara besok dilancarkan dan dimudahkan. Amin ya Allah, rabbal alamin. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Syair Abdul Muluk adalah salah satu karya sastra klasik Melayu yang terkenal, ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan sejarawan terkemuka dari Kepulauan Riau. Buku Syair Abdul Muluk merupakan sebuah syair naratif yang menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
1: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811-7248-860 ya. Boleh kita coba sambut di talian WhatsApp yang penelpon yang pertama ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masuklah, jangan tak masuk ya.
1: Masuk.
0: Mak.
1: Ya. Yeah.
0: Apa buat, Mak?
1: Apa buat? Baru siap makan.
0: Apa lauk kita denai malam ini?
1: Tak, tengok anak-anak Mak yang kat Ganek dia ketawa.
0: Apa sebab?
1: Tengok Mak dia bercakap.
0: Aduh.
1: Lauk.
0: Lauk.
1: Ambil. Kata-kata kambing ni buat lok kambing ke tak?
0: Lok kambing? Mak, kambing rebus ke kambing bakar?
1: Dia tak lah, Mak pernah makan macam
0: tu. Oh, tak makan? Mak tinggal kunyah masuk dalam mulut pun tak makan juga?
1: Tidak, daging lembu tak makan, daging kambing tak makan.
0: Mak ni apalah, penyakit pemakan sedap-sedap tak dimakan.
1: Tak makan memang, di kat sini yang makan. Puteri, bapak sama Fira, kalau Kemi, kakak dia tidak makan juga.
0: Oh, yalah. Sedap pun makan, tak dimakan. Itulah kadang-kadang. sayangnya hidup tak makan.
1: Sebab itu badan tak gemuk, ya?
0: Oh, macam mana?
1: Mak puteri, mak makan tak ini. Abdilau aku sambal ikan tongkol.
0: Wah, lagi?
1: Terus. Dan tu pisang campur udang.
0: Mak aku semangat sedapnya lah pula. Mak makan, Mak?
1: Yolah.
0: Dulu ke bulu pun sampai ke gizi tu.
1: Memang ke bulu memang sampai ke gizi. Sampai ke rumah bukanlah tidur rumah sedap.
0: Aduh.
1: Kau balik Abdi ni kau pasal malam, malam minggu.
0: Kau pula pasal malam
1: Ni tengok sebentar je.
0: Apa pula sebentar je? Mak tak naik ayun-ayun yang goyang-goyang tu, Mak?
1: Tidaklah, tak seru sangat. Main dia tak banyak sangat.
0: Mak nak yang banyak aja model mak lain.
1: Tunggu-nunggu anak Kemi aja main bola-bola tadi. Ngajak balik, ya balik.
0: Cepat nak balik. Putar-putar lu sampai sekeliling tepi laut. Putar, balik.
1: Bila
0: putar-putar. Tak apalah sampai muntah. Kata makan angin. Makanlah angin dulu.
1: Makan angin nanti takut kembung
0: tu. Kembung sikit apa, Mak. Dah kembung banyak aja. Aduh. Mak di Ganet ni, Mak? Mak di kampung ke atau di Ganet?
1: Kampung lah.
0: Oh, tak nak orang main duduk Ganet. Nak main kampung terus.
1: Tak suka main kat Ganet. Apa? Kan ramai, sakit
0: tu. Oh, gitu pula. Tak nak.
1: Pergi kat tempat laundry, kami aja pergi sebentar balik. Pergi sebentar balik.
0: Oh, pula. Tak nak duduk lama ni, Mak.
1: Tak suka ni orang ramai
0: sangat.
1: Mak
0: cakap lah, mikir apa ulang-alik. Pergi balik lah ke rumah ke baju tu.
1: Hati orang ni luar
0: ni kemarin. Khabar pening kepala aku ni. Tengok ikat pulang balik gini ke baju tu kan.
1: Ya, depan laundry begitu juga ambil
0: Oh pula, suruh balik.
1: Ulang-alik motor.
0: Oh, suruh balik Mak, kalau dia ulang-alik tu. Nyebuk
1: ni. Ayah dia jelah jalan dia.
0: Oh, jalan dia Mak.
1: Kalau jalan kita, kita tak ada kerja ulang-alik.
0: Inilah kadang-kadang kena ketawa.
1: Ulangan ini aja kalau dia kan ulang gila-gila main motor pula yang baru nak masuk SMP kan.
0: Oh.
1: Itu kan balik sekolah tu kan. Pergi balik sali kau sekali ke dapat. Itu kan Mak selalu, oi, ini kalah banyak minyak.
0: Aduh, Mak.
1: Berapa minit dah yang lain tu kan naik. Mak cuba gitu, oh, ini kan banyak minyak. Itu kan air ni, sini minyak onda.
0: Aduh, hai. Baiklah.
1: Tak, tu tak pandai. Tu marah, pandai dia senyum aja.
0: Nah, tengok orang tua marah, hai, Mak.
1: Kalau kata dia, kata dia kalau kat sini kan Mak Fira. Mak
0: Fira,
1: ada bensin
0: dah.
1: Tak marah.
0: Cuba lah marah. Kami tak ada bensin naik, Abah.
1: Ini,
0: Abdi, suka
1: pula budak ulang-alik. Jadi, rumah Mak laku bensin.
0: Tahu pula, itu pula Mak kadang. Selalu-selalu aja buat gitu.
1: Ajalah kita ulang-alik.
0: Tahu.
1: Mati kena marah kalau budak dengar.
0: Kau memang kena marah memang kita macam gitu.
1: Lagu hati.
0: Lagu apa mak malam ni mak?
1: Ya jeleng menjeleng tu budol apa?
0: Sela mak, jeleng-jeleng sela mata dia.
1: Jeleng apa?
0: Oh, jeleng pandang-pandang jeleng-jeleng mak.
1: Oh iyalah.
0: Ah, mata.
1: Abi jangan pandang-pandang pun dekat situ.
0: Ha?
1: Abi pula pandang-pandang dekat situ.
0: Tak ada benda nak dipandang mak, memandang kiri tembok.
1: Eh, mana tahu ada cewek-cewek perempuan kan banyak cewek-cewek.
0: Hey, maklah malam ni orang malam minggu mak, artis orang kat sini.
1: Abi lah ngantuk Abi.
0: Ha?
1: Setiap malam.
0: Abi ni bercakap sambil pejam mata mak.
1: Oh, kaki ngayuk-ngayuk lah ya.
0: Ha?
1: Mata kejam.
0: Oh, kepala ngangguk, Mak.
1: Masalah sikit lah.
0: Ah, boleh, Mak. Sila, Mak.
1: Tadi tak tahu Makcik Mah dengar atau tak. Jumpa tadi Makcik Mah.
0: Mm-mm.
1: Mah balik dulu tadi.
0: Ya, boleh.
1: Buatnya siapa? Buatnya baru deh.
0: Mm-mm.
1: Buatnya yang Jambi tu pun sebenarnya buat dia siapa tu?
0: Hamzah Yusof.
1: Hamzah Yusof.
0: Hamzah Yusof.
1: Buatnya siapa lagi? Buatnya Kak Sarina. Buatnya bang siapa tu yang di mana dia? Di Batu tu?
0: Bang Iman.
1: Bang Iman. Buatnya Mak Ucu.
0: Boleh.
1: Kak Wir.
0: Ya. Yeah.
1: Buatnya semua-semua aje lah. Kak Suki juga. Suka apa orang tanah merah.
0: Telefon
1: kedua sampai yang terakhir.
0: Ya.
1: Yeah. Salam semua. Pak Nyabi, selamat malam.
0: Jangan
1: tidur duduk.
0: Ya, yeah, Mak. Tidak terlentang kami, Mak.
2: Tak bertugas.
1: Saya... Anak Mak Putri ada dekat sini. Jadi Mak dia ketawa kan dengan Mak dia cakap.
0: Ketawa aje lah tengok Mak ketawa terus.
1: Tadi apa tu, bapak jemput ibu dia tadi kat sana.
0: Oh, macam tu.
1: Dia kerja dulu. Nanti tak kerja, nanti balas kami kalau balik pun sejam.
0: Ya, pula.
1: Tak dia nanti.
0: Kami, eh.
2: Itu aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Puteri yang berada di Kampung Gisi, eh. Belakang Mak Puteri ni siapa kiranya di telefon yang nak bergabung? Sila masuk, silalah bergabung, eh, malam hari ni, eh. Kami jemput masuk malam hari ni. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Boleh masuk?
0: Masuk. Sila. Masuk, sila.
3: Ya, ada kopi. Ada kopi.
0: Kopi tak ada. Teh bujang ada. Silalah masuk malam hari ni.
3: Alhamdulillah. Sihat?
0: Alhamdulillah sihat. Kak Siti apa khabar?
3: Baik.
0: Mantap. Apa buat, Kak?
3: Buat.
0: Baru
3: sudah tambul juga ni.
0: Apa tambul malam ni?
3: Hari ni tambul kat sana lontong ni.
0: Lontong. Tolong.
3: Lontong.
0: Tolong. Lontong. Lontong sedap. Lontong malam hari makan.
3: Ya, dia ada orang jual-jual kan.
0: Ada orang jual-jual. Sangka muat seorang tadi.
3: Tidak.
0: Lah pula kadang.
3: Adik.
0: Ya.
3: Itulah keturunan ni.
0: Apa tu?
3: Dia nak membeli ikan krosok.
0: Sedap.
3: Dia beli pula rumah Pak Rehan.
0: Ya.
3: Tadi mata sangatlah mengantuk.
0: Ya.
3: Tapi dia tahan-tahan, Di.
0: Apa sebab?
3: Dengan suara Di.
0: Jangan ditahan-tahan. Nak tidur, tidurlah mata.
3: Tak bisa tidur, Di. Kalau lah suara Di. Aduh,
0: hai.
3: Aduh,
0: hai. Itu pula kadang-kadang, ya. Yalah. Bandamak mana, Bandamak?
3: Bandamak. Cari kalau membuta.
0: Mak sampai hati Bandamak. Membuta terus.
3: Di.
0: Ya. Yeah.
3: Apa kata orang tu, ya, Di? Kak Siti tu nak minta lagu, Di.
0: Ya. Yeah.
3: Tapi Kak Siti nak gurau ngedang sikit, boleh, Di?
0: Kak Dang?
3: Kak Dang kita.
0: Boleh.
3: Wahai Kak Dang. Sahabat biasa.
0: Ya. Yeah.
3: Kenapa Tuan hamba tak masuk? Hamba tidak pernah melupakan Dang Merdu.
0: Mantap.
3: Hamba sahabat yang setia.
0: Mantap.
3: Apalagi anak dia biasa. Yang bernama Ardi Kesuma Dewa.
0: Yes. Acan betul aja.
3: Dia katakan Kak Siti lupa dengan dia. Kak Siti tak pernah lupa dengan dia.
0: Gitu.
3: Lupa lah, Di.
0: Ngau pula lah banyak sangat ya.
3: Kadang-kadang kita tu ada ingat, ada juga lupa.
0: Betul lah tu, penyakit kita manusia ni lupa terus.
3: Haa, minta lagu lah di.
0: Lagu apa kak malam ni kak?
3: Kak Siti nak minta lagu apa ya? Kak Siti minta lagu Majaya sajalah.
0: Yang rancak sikit apa kita cakap malam ni?
3: Yang rancak ya apa, bukannya lagu dia ini je.
0: Yang mana?
3: Apa tu nama? Tak rela tu kan rancak juga kak?
0: Tak rela, tak rela, tak rela.
3: Bukan itu,
0: bukan.
3: Itu
0: dangdut. Sekejap kita cuba tengok dulu.
3: Biasa kan ada memang tu.
0: Ada ni kita selak dia ni. Nampak dia.
3: Ada.
0: Mana boleh tak ada.
3: Ada.
0: Ada.
3: Kalau ada alhamdulillah.
0: Lagunya untuk siapa? Lagunya untuk siapa?
3: Lagu dia. Lagu dia orang yang tidur agaknya.
0: Orang yang tidur. Oi, mak ai.
3: Yelah di.
0: Oh, yelah. Salam je lah untuk orang tidur tu. Jangan berdengkur.
3: Apa di?
0: Khabar orang yang tidur, jangan berdengkur.
3: Kalau berdengkur tu, orang dah tak ada.
0: Orang dah belayar jauh dah.
3: Itu kalau berdengkur ni, tinggal nunggu.
0: Aduh, mak.
3: Salam lah dia.
0: Sila-sila, Kak Siti.
3: Salamnya tadi Mak Putri kan? Mak Eko
0: Betul.
3: Kadang-kadang Mak Putri yang dekat lah cakap Siti lupa.
0: Mak Putri
3: bukan lupa, takut nak berkawan kan? Apa kan?
0: Ya. Yeah.
3: Maknanya takut Mak Putri tak nak berkawan. Yelah, terima kasih kepada Mak Putri ya. Kak Siti, Kak Siti ucapkan semoga Mak Putri sihat selalu ya.
0: Ya, yeah, saya.
3: Buat Mak Belian, Mak Belian. Mak Belian tak? Mak Belian sihat selalu ya. Buatnya Kak Aida kita.
0: Saya.
3: Buat juga ada Nek Manda.
0: Baik.
3: Dah masuk belum eh?
0: Nek Manda belum.
3: Buat Nek Manda, buat Bang Golek-Golek sama Mak Lisa.
0: Baik.
3: Azza Yusof.
0: Buatnya
3: Bang Kemalai.
0: Saya.
3: Buatnya siapa? Mak Ucu eh?
0: Betul.
3: Mak Ucu, Mak Indah, Mak Ita. Masuklah Mak Ita.
0: Baik.
3: Taruslah lama juga tak masuk. Mak Nora. Buatnya Mak Rika di mana tu? Selalu lagi eh? Buat Mak Rika, Bang Udin. Siapa lagi di?
0: Siapa?
3: Bang Janggut ini tak tahu untuk masuk dia.
0: Pergi melancong.
3: Jauh ni dia melancong eh di? Mak Pengarah.
0: Ya. Yeah. Dia jemput. Lempeng. Mak Penagam lempeng pergi jemput.
3: Tadi boleh pandai.
0: Betul lah adik-beradik dia kan.
3: Masuklah kadang.
0: Kadang masuk.
3: Agi kelak lah teriak selalu. Kasihan anak-anak kita ni.
0: Allahuakbar.
3: Itulah.
0: Sedihnya.
3: Sedih. Jangan sedih je, nanti hujan turun.
0: Kalau air hujan turun, ambil ember, ambil mangkuk.
3: Kalau penuh isi kat mana lagi? Buat Kak Sarina semua-semua je lagi.
0: Ya saya.
3: Besok katanya ada pesta derian besok.
0: Di mana?
3: Dekat Bintan Berkapur.
0: Bintan Berkapur pesta derian
3: kata ada artis juga.
0: Salah lah. Mantap.
3: Itulah mantap Adi ni. Dekat ini terus dekat radio.
0: Derian Belanda ke derian Bintan?
3: Dian Belanda ada. Dian apa lagi ni?
0: Dian Daun.
3: Dian Duri ni.
0: Dian Duri. Boleh.
3: Yelah itu je lah ni.
0: Ya saya.
3: Terima kasih di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siti yang sudah pun bergabung. Kita cuba sambut di belakang Kak Siti ada siapa. Kiranya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa? Bang Ogan Hilir.
4: Nah, betul. Tak salah lagi.
0: Itu dia Orang Ogan Hilir, Pak Bang Mahmud.
4: Ya, betul. Apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, khabar baik, bang.
4: Ya. Ada hujan tak di itu? Katanya bilang.
0: Belum ada hujan lagi?
4: Belum ada?
0: Belum.
4: Lamalah dia. Sini dah ada 3 minggu apa tak hujan-hujan. Kemarau benda agak
0: Janganlah sampai dulu.
4: Ya macam mana kita nahannya ni?
0: Itulah. Sabarlah Ali kata lagu kan.
4: Betul, pandai lah pula awak.
0: Wow, ah. Apa kisah malam ni Bang Mahmud? Pantun kita malam minggu ni.
4: Yo, ada lah tadi.
0: Gampang lah. Ah, jangan jangan sampai tak ada malam ni.
4: Mulai.
0: Mulai. 1 2 3 mulai.
4: Pakai komando pula.
0: Saya.

0: Nih, itu kan cuman apa nama? Cuman kagum je lah dia tu.
1: Betul lah tu.
0: Ya jangan pula kau tanya, tanya sama yang lucu sama Kak, Kak Dang. Ya nanti Kak Sawir yang di Kak Tembeling tu.
1: Kak Tembeling, Kak Wir, siapa yeah. Siapa lagi?
0: Iya yang lucu sama Kak Wir kan?
1: Kak yang lucu, Mak Ita, Mansur.
0: Ya Mansur dia ada juga lah sudah.
1: Ada. Jadi
0: jangan apa banyak betul apa pokok apa bidara itu kan? Cuman pantun je.
1: Pantun je, tak lebih ya.
0: Ya ada lagi ni.
1: Ada lagi. Ah sila sila. Yeah. Ada sila.
0: Ya dahulu daun nipah dibuat atap rumah. Nah, penjalan pengarang dan penjalin dari pokok pangkal rotan tua. Saya tahu Adi tak Ardi tak bercakap ramah. Kan mungkin sekarang lagi bulan dan tanggal tua.
1: Betul. Memang ya. Semua lagi.
0: Ya, tabah ke jadi. Ada masanya.
1: Betul. Tak salah pun.
0: Ibarat pasang tu kan ada pasang, kadang surut kan?
1: Iya. Tiap-tiap yang basah ada keringnya. Basah yang mana satu saya pun tak faham juga. Iya saya.
0: Iya.
1: Bang Mahmud. Apa nak dengar lagu malam ni Bang Mahmud?
0: Lagu.
1: Ya. Yeah.
0: Lagu Patah Kemudi je tadi.
1: Patah Kemudi?
0: Ya. Yeah.
1: Iya kan lagu saya. Iya kan Patah Pinggang tadi.
0: Ya kalau Patah Pinggang biar Abang Jais je.
1: Oh biar macam. Saya. Baiklah kalau begitu.
0: Tadi.
1: Ya. Yeah.
0: Tadi. Ya. Yeah. Tutup je sampai. Panjang tu biar dia tak dapat dengar.
1: Baik, baik bang. Mama ada-ada aja.
0: Baik. Macam mana ni saudara juga kan tak dapat dibuang.
1: Oh, saudara juga.
0: Ya saudara serumpun lah.
1: Ya, betul juga.
0: Aku patah orang tu kan mancung air tak putus tu kan.
1: Betul. Walaupun... Tak salah, betul sangat. Ya. Faham.
0: Salam-salam deh.
1: Saya silakan.
0: Yang pertama buat Adi, selamat ya. Malam selamat tu. Selamat malam Minggu. Walaupun tak dapat pemanuan ni.
1: Tak apalah, saya nunggu di sini je jaga gawang.
0: Jaga gawang ni.
1: Jaga gawang. Macam mana Pak? Macam mana Pak?
0: Yang masuk.
1: Oh, yang masuk banyak ni. Ada ya, Mak Puteri Kak Siti Pak Maun ada ni dah masuk ah.
0: Untuk itu Mak Puteri Kak Siti sama Bang Damak eh.
1: Betul.
0: Okay, Bang Maun. Terima kasih Bang Maun nyalami terus saya tu.
1: Ya.
0: Untuk Bang Jais.
1: Ya.
0: Terima kasih. Pak Amjad Yusuf.
1: Ya.
0: Jambi. Sudah tu Mak Berlian, Nek Mandar.
1: Baik.
0: Mak Ngahai. Ya, Nek Balkis. Nek Teh.
1: Ya.
0: Kak Sarinah Q. Kak Sapir ya.
1: Betul.
0: Bang Merdu Kak siap lagi ya. Kak Deli.
1: Baik.
0: Mas Prabu, Mak Berlian, Mak Dini. Yang di Tanjung Batu ni.
1: Bang Iman.
0: Bang Iman, salam kenal Bang Iman.
1: Ya.
0: Dari ini ya.
1: Boleh.
0: Terus tu siapa ni yang baru buat itu? Putra Kemalai.
1: Betul.
0: Bang Putra Kemalai.
1: Yeah.
0: Pemangun diri ya. Bang Pin ya. Bang Awang Janggut.
1: Iya. Yeah.
0: Lama tak masuk beliau tu. Kemana beliau tadi? Kemana Bang Awang?
1: Belum dapat kabar lagi Pak Mahmud.
0: Kalau berangkat umroh ni.
1: Amin ya Allah. Itu yang bagusnya tu.
0: Iya lah. Ya kita nak ajar baik-baik
1: betul.
0: Je.
1: Betul.
0: Salam untuk semua.
1: Boleh.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuba sambut di telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bang Jais.
2: Dia manggil sebuah kedondong. Dia menangis minta digendong.
1: Mantap.
2: Lalu apa ni? Sampan kita belum siap lagi, Mari.
1: Begitulah apa sebabnya ya?
2: Tadi betul kemudian dia itu patah-patah saat ini.

0: dah tak siap patah kemudi pula ya banyak es.
1: Ha itulah dah.
0: Aduh.
1: Terlengkap, terlanggar karat.
0: Ha, patah pula kemudinya. Aduh hai.
1: Lagi kemudi.
0: Eh, teruk. Tak dapat ditumpang nampaknya bang.
1: Ini ada satu pantun kalau tak salah.
0: Ah, boleh silakan.
1: Buah kedondong matang memanglah manis. Memetik pepaya di rumah mak dia.
0: Iya. Yeah.
1: Putri kedondong orangnya memanglah manis.
0: Iya. Yeah.
1: Yang cantiknya siapa yang punya?
0: Ah, martabak kurma.
1: Halo. Besok kalau nak beli kapal Pak Mahmud, belilah yang baru, janganlah yang robek, asyik patah kemudi terus. Jadi gue pasti terlungkup.
0: Wow, susah betul eh. Wow, susah.
1: Kalau nak kayu lah meranti, kayu meranti buat kapal kalau di Selat Panjang ini banyak, bolehlah kami yang cari. Ini kapal buruk itu kalau patah kemudi.
0: Iya pula kadang eh.
1: Kalau patah bak kurma ngorok dah.
0: Bangunkanlah dulu kalau dia ngorok.
1: Ya ngorok lah Sarina pun tengah dah ngorok dah.
0: Maklumlah, bukan ngorok, pergi jalan-jalan ni nampaknya malam minggu.
1: Kita lagu apa ya sejak malam ni ya?
0: Lagu-lagu santai-santai aja malam ni. Amat Jais boleh, Eramli boleh.
1: Santai-santai.
0: Hidup bersama, mantap.
1: Boleh.
0: Ah, boleh. Hidup bersama dengan martabak kurma. Atau dengan Mak Ngahida. Hidup bersama dengan Mak Ngahida eh.
1: Iyalah tu.
0: Ah? Lalu Selat Panjang ke Pulau Karas pokoknya.
1: Yeah.
0: Ah, itu nanti kita sama-sama pakai dengan Bang Mahmud eh Bang Jais.
1: Malas lah kapal dia patah kemudi tu. Pulau Karang.
0: Aduh. Masya Allah.
1: Karang bro abis macam mana deh. Kena gelombang tak dapat dikendali. Kemudi patah tak
0: gos. Oh, itulah susahnya bang eh. Payah ditumpang kan.
1: Okeylah salamnya fotokopi ingat lu kapal sampan terlungkup
0: aja. Ah, boleh.
1: Oke, nanti yang disambung lagi. Oke, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jais kita yang berada di Selat Panjang eh. Nampaknya tadi ada Bang Maun kita juga yang sudah pun kirim pesan di talian WhatsApp. Kita coba baca terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Ardi jaringan lagi susah. Pantun di sini ajalah. Daun salam tidak berbunga, bunga sukuntum di rumah Mak Rika. Salam bahagia selalu, tersenyum. Semoga kita selalu ceria. Pak Maon eh, salam buat Ardi, semoga sihat aja. Salam satu untuk semua aja Ardi. Terima kasih. Yalah kalau begitu lagunya Bujang Telajak. Itu dia mantap. Nanti kami putarkan lagu Bujang Telajak eh. Baik, terima kasih juga di tarian TikTok saya banyak saudara-mara, abang kakak semuanya lah. Yang tak boleh saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan malam ini sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara perempat, ada siapa kiranya di talian telefon? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini Nek rupanya masuk.
2: Dari tadi rasa keriting sampai tunjuk.
0: Titik nak titik biar lurus lagi. Ya, alhamdulillah sihat walafiat.
2: Dah makan belum?
0: Makan. Sudah belum tadi? Lah Nek.
2: Belum dah.
0: Petang sudah, malam belum?
2: Jangan makan belak malam, kelak gemuk pula.
0: Sikit aja.
2: Jangan, itulah bagus badan tadi tu.
0: Bagus, terima kasihlah ni.
2: Gemuk tak bagus pula, kelak macam buntal, badan dah pendek.
0: Ya Allah, aku semangat.
2: Dah kenjang lah tu.
0: Sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja.
2: Pantun ni, kita
0: buat
2: ngahidah.
0: Boleh, Nek silakan.
2: Bunga sekuntum bunga melati.
0: Ya.
2: Taruh di meja untuk hiasan.
0: Cantik.
2: Assalamualaikum, hai Ardi.
0: Waalaikumsalam.
2: Semoga Ardi dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah lain.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nek.
2: Ini pantun lagi satu untuk Ardi ni.
0: Untuk Ardi, Allahuakbar.
2: Kedua pantun untuk Ardi.
0: Ya, terima kasihlah dulu.
2: Pergi ke pantai menebang mentigi. Buat titian pergi ke paya.
0: Iya.
2: Kalau tak pandai menjaga kemudi. Alamat satu kapal dua nahoda.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul sangat. Kalau
2: apa?
0: Kuning buah pepaya. Sedap ni. Habis itu apa? Masak mengkal si buah lekop. Kalau satu kemudi dua nakhoda. Alamat kapal karam terlungkup.
2: Cukup Mr. Mahmud.
0: Mr. Mahmud.
2: Ada satu lagi dia.
0: Boleh.
2: Buah lobi-lobi, pokok lobi-lobi di tepi busur. Ambil galah, jangan ditebang. Jadi laki-laki, jangan kemecut. Jangan mengalah sebelum berjuang.
0: Taklah, kami tak mengalah. Kalau tekat nak selera ada, selangkah tak mundur kami ni.
2: Pantang Melayu dah.
0: Aduh mak, tapi barang tu yang tak ada. Nek, apa buat malam ni, Nek?
2: Tak ada apa lah, Adik. Nanti je nunggu Adik masuk.
0: Telepon bercakap lah, jangan bercakap lah.
2: Yelah, bercakap lah.
0: Bercakap. Sangka tadi merengik.
2: Malam minggu di radio
0: terbaik. Itulah. Kami tak kenal malam minggu, malam ahad.
2: Macam mana lah. Cewok tak lari macam itu.
0: Sedih.
2: Buat diri kat radio aja.
0: Itulah ni. Apa sebabnya, Nek?
2: Manalah Nek tahu.
0: Ini nampaknya Nek nak mandi air tolak baldu.
2: Ini Nek untuk Nek Bakil ni bantu dia.
0: Sila.
2: Buah cempedak si buah petai.
0: Itu pula. Goreng nak sedap.
2: Pokok balkis, pokok pakis di tepi selang, terbi danau. Kalau ari bijak dan pandai. Tolong ubatkan Nek Balkis kena penyakit angau.
0: Itu susah kalau kena penyakit angau. Biar kelak dia masuk kelak. Kita mancing-mancing dia.
2: Kalau tidak tidur?
0: Kalau tak tidur, paling-paling kalau tak tidur, kalau dia tidur macam manalah?
2: Membutalah.
0: Kita bertunggu tintai-intai.
2: Lagulah Dek.
0: Lagu apa, Nek?
2: Adik
0: yang tunggu-tunggu
2: tintai-intai, Nek selalu nunggu
0: hari
2: sampai selesai juga.
0: Allahuakbar. Lah pula lagi aku kena. Apa lagu kita ni, Nek?
2: Lagu apa dia?
0: Lagu apa sedap? Ukir-ukir.
2: Tanda.
0: Kalau gitu lukis.
2: Lagu itu dia, lagu yang ada yang lucu tu ni. Botak pun nama kata.
0: Buah hati dikebas orang. Buah hati dikebas orang. Itu dia.
2: Salam-salam ini.
0: Boleh ni.
2: Pertama sekali untuk Aldi. Sama malam untuk tugas. Siap lalu. Balik hati-hati. Panjang umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usaha.
0: Amin.
2: Terutama sekali di bidang kuliahnya, Zaidi, ya.
0: Ya, saya.
2: Tak lupa banyak dapat job.
0: Mudah-mudahan. Amin. Allah kabulkan Nek pun nanti sehat selalu.
2: Amin.
0: Apa yang baik-baik Nek doakan balik semualah ke Nek semua, Nek.
2: Amin. Sama-sama lah kita berdoa.
0: Dapat
2: sehat semua.
0: Dapat
2: mak di kampung sihat, Nek?
0: Mak dekat kampung sejahtera, Nek.
2: Adik dah balik sini?
0: Belum lagi.
2: Dia belum masuk kuliah, ya?
0: Belum lagi. Lama, Nek. Bulan 9.
2: Ardi belum wisuda, ni.
0: Ardi tahun depan, Nek. InsyaAllah.
2: S2, ya?
0: Setengah, Nek.
2: Ibarat kantong tu tak full.
0: Sebab kulkas kami ni tak sejuk sangat. Jadi aku tambah batu es nampak.
2: Apa kulkas dah bocor kan?
0: Bocor.
2: Lanjut dalam ini,
0: Silakan, Nek.
2: Untuk Kak Siti tadi. Yang selalu Kak Siti. Untuk Mak Puteri. Nek dah nengok Mak Puteri ni.
0: Lawa kan?
2: Dia datang sini dengan Uir lah. Uir dengan Mak Nora juga datang sini.
0: Orang datang
2: untuk untuk Pak Maun tadi. Untuk siapa yang rukun ini tadi? Masih lupa je yang
0: Bang Jaes.
2: Bang Jais, satu lagi yang Ogan Eden, apa? Ogan?
0: Ogan.
2: Untuk Mr. Mahmud.
0: Mr. Mahmud.
2: Untuk Pak Kumis.
0: Iya.
2: Dah lama Pak Kumis tak dengar suara.
0: Tahu.
2: Untuk Pak Umar, untuk Yang Ucu, untuk Uwin, untuk Dah.
0: Baik.
2: Untuk Nyebakis, mungkin dah tidur diri. Untuk Mak Berlian, untuk Mak Ngawin, untuk Bang Udin. Untuk penyepun keempat sampai terakhir ni.
0: Boleh.
2: Keempat kelima.
0: Keenam ni.
2: Oh, keenam. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya? Nek juga nampaknya ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Masuk.
3: Ya, terima kasih. Apa khabar?
0: Alhamdulillah. Khabar baik.
3: Oh, selamat malam. Ya, saya.
0: Hai, Pak Ngah balik. Bulan ngambang.
3: Bulan lagi gelap.
0: Oh, lagi gelap. Pak Ngah.
3: Lagi gelap. Pak gelap dia belum dapat balik.
0: Pak Ngah tak balik. Mak Ngah merajuk.
3: Pak Ngah lagi pergi merawai. Belum balik.
0: Oh, merawai. Merawai ikan apa yang dia dapat?
3: Dia dapat ikan. Ikan apa ya?
0: Ikan pari.
3: Pokoknya ikan-ikan lah. Ikan apa? Ikan dalam kolam ke?
0: Ikan dalam kolam. Ikan dalam mangkuk yang betul ya.
3: Yang banyaknya dalam mangkuk.
0: Nek.
3: Ya, saya.
0: Gancak orang-orang sihat?
3: Dah sihat lah.
0: Mantap.
3: Mak Ngah tu, Nek Ngah tu suka dengan Nek Manda tadi. Lucu lah.
0: Itulah Nek. Orang senang hati.
3: Ya, kalau senang hati itu bagi-bagilah, Nek. Jadi saya orang senang. Ibarat kakak senang, adik ikut senang lah.
0: Enak?
3: Jangan kakak aja. Nanti kalau adik senang, berbagi juga dengan kakak.
0: Ya pula kadang. Nek, apa buat malam ni, Nek?
3: Nak buat apa buat? Lagi nunggu ngintip-ngintip lah tadi tu.
0: Intip. Ini dah dapat masuk intip. Tak intip lagi ni.
3: Dah dapat. Intip-intip dapat juga.
0: Mudah pula kadang ni.
3: Lagu apa ya?
0: Apa
3: sedap? Nak pantun tak pandai.
0: Ni nak dengar.
3: Abang Iman kita dari apa tu Selat Belia dah masuk belum?
0: Belum lagi.
3: Masuk man. Mau pantun man. Dengan Mak Jamilah tu. Mak Jamilah pernah juga kan gabung kan?
0: Mak Jamilah?
3: Ya.
0: Mak Jamilah
3: belum, satu ke di sini.
0: Belum ada masuk dengan Ardi lagi?
3: Belum ya. Masuk semua. Mak Ngah minta lagu apa ya? Dah lama tak dengar lagu. Lupa lah di Resam Dunia aja di.
0: Resam Dunia. Baik, Resam Dunia
3: Kena sekarang ni resam dia macam-macam nampak.
0: Bukan resam lagi lah, duri nampak ah.
3: Masanya dia ada minta Resam Dunia sekarang.
0: Boleh sangat, dengan senang hati kami putarkan nanti ya.
3: Salam ya di.
0: Sila.
3: Salam ada Nek Manda dua, Nek Manda ada Nek Pino.
0: Saya
3: ada Nek Ucu. Ada Nek Anjang. Kita salam Nek dulu.
0: Boleh.
3: Itu ada juga Nek Uda di Tanah Merah sama Nek Ano Kak Mutia. Ada Abi ganteng sama Umi. Alhamdulillah kalau Umi dah sembuh.
0: Alhamdulillah kan? Dengar khabar baik dan tu bahagia dengar.
3: Itu yang kita mau dengar kan.
0: Amin ya Allah.
3: Kawan kita gitu juga Mak Putri. Mudah-mudahan mamaknya cepat sembuh dari penyakit kan.
0: Amin.
3: Mamak dia kan berladi balik di rumah sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu kan. Doa kita bersama. Doakan mamaknya, Mak Putri. Ya, kita kan sakit. Sehat ini pasti bertemu sakit. Yang sakit bertemu baik. Sembuh kan dia kan?
0: Iya, betul.
3: Doakan kawan. Mudah-mudahan teman yang kurang cepat, sehat semua. Tapi yang kocik ini susah mana nak didoa dia?
0: Itu susah tu. Itulah Resam Dunia lah tu.
3: Dia, kalau ada pun dia tak nak berbilang dia. Susah dia.
0: Dia tak menjerit pula. Kalau
3: yang ada pun dia bilang tak ada.
0: Itulah.
3: Tadi siapa lagi ya? Nek udah. Ada Iman. Ada Pak Muklis, ada juga Bang Jaes, ada Pak Amza. Ha, kalau gitu kita salam satu untuk semua adik. Lagu dah dapat, masuk dah dapat, nyalam walau sedikit sudah dapat. Kita salam sihat semua pada kawan kita ya di.
0: Saya terima kasih ni.
3: Begitu juga yang bercakap tu balik hati-hati. Kalau nak S setengah tu untuk apa setengah? Nak S rumah mak setengah ni ada kan nak S?
0: Ada.
3: Nak berapa? Ada S lilin nak buat batang. Nak buat aja bilang aja nak 10, nak 15.
0: Rasa arti setengah batang aja ni sebab ini dah ada setengah tambah setengah lagi full lah ni.
3: Tapi bagaimana beli kurka sampailah bocor lah apa.
0: Itulah nak tahu sebabnya. Tapi ni malam malam ni janganlah cari cari es dulu sebab apa sejuk ni.
3: Maka itu.
0: Gebar
3: kat Mak Rika dah masuk belum?
0: Mak Rika? Mak Rika, Mak Rika belum. Nampaknya ini di belakang nunggu ni.
3: Oh iyalah, kalau gitu kita berilah kat orang belakang dia. Maaf ya, kalau Mak Ngah agak lama sikit. Maaf, 10 jari Mak Ngah suruh. Terima kasih, Adi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Ngah Kikolek eh. Di belakang Nek Ngah ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Tak ada suara ke? Halo? Berdesah gitu je nampaknya eh. Baik saudara perempat, kita pindah dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Halo?
4: Halo. Waalaikumsalam, Di.
0: Mak Ngah.
4: Ya, Di. Apa khabar, Di?
0: Alhamdulillah, khabar baik, Mak Ngah. Mak Ngah apa buat, Mak Ngah?
4: Mak Ngah ni tadi tu adalah kerja dikit dia tapi tinggal dulu. Kenanya kata Adi pun dah lama menelpon lagi lah. Sudah nelpon.
0: Pula
4: nanti tak ada absen pula ya. Tak masuk absen nanti kita apa kata pun kena denda. Di lagu.
0: Lagu apa Mak Ngah?
4: Datang-datang minta lagu tak pula apa. Ya. Itulah lagu dia apa ya. Lagu dia kadang-kadang tak tahu lagi ya Di.
0: Lagu apa Mak Ngah?
4: Saran teladan aja lah Di.
0: Semenjak kita berpandangan.
4: Utama aja lah Di ya.
0: Itu aja.
4: Ya aja lah Di. Payah juga tak tahu nak nyanyi lagu dah.
0: Lah. Boleh aja. Yang penting kita dengarkan lagu malam ni eh.
4: Ya. Pembuka dulu.
0: Pembuka? Silakan.
4: Ikan parang jangan digoreng. Sebentar deh. Ikan parang jangan digoreng. Kalau digoreng hilang lemaknya. Anak orang jangan jeleng. Kalau jeleng marah emaknya. Nanti kata apa ya deh?
0: Ibarat sepatah kata pantun maklum dia tu. Ikan beranak panjang sehasta. Hendak disenggang tidak berkunyit. Anak orang dipandang saja. Hendak dipindang tidak berduit.
4: Itulah. Dia jeleng-jeleng aja.
0: Jeleng-jeleng aja.
4: Jeleng manja dikit lah.
0: Betul Mak Ngah.
4: Apa lagi ya Di?
0: Apa lagi kira-kira?
4: Harum sungguh bunga melati. Harumnya merbak di mana deh?
0: Di mana?
4: Di siang, di mana harum semerbak bunga melati.
0: Baik.
4: Tumbuhnya pula di tepi taman.
0: Saya.
4: Hati sebab menahan sepi. Sampai sekarang belum ada
0: pengganti.
4: Pengganti.
0: Ya, itu dia betul.
4: Jegeli dengan Adi ni. Tak ada semi lah. Banyak nak sambung dengan orang. Nak tahu pantun tak pantun ya. Mak liburan aja jadi ya jangan geli.
0: Tak apa. Kita bergurau-gurau ya Mak.
4: Ya betul Di. Lagi satu Di kalau ya tidak.
0: Boleh silakan.
4: Apa ya? Bukan apa ya dia?
0: Bukan kajang sebagai kajang. Enggak.
4: Apa ni?
0: Bukan kajang sebagai.
4: Kita berduet aja tadi susah nak tahu ni.
0: Orang belakang pun menunggu Mak.
4: Iya tadi bukan kajang sembarang kajang, kajang ada di atas loteng.
0: Ah,
4: bukan bujang sembarang bujang, bujang yang satu ni pajak selalu ganteng itu ya di.
0: Oh, terima kasihlah mak.
4: Kalau habis-habis pula pantun gitu di.
0: Oh mak.
4: Apa itu ya di?
0: Kalau ada gebah ujungnya ganteng.
4: Ya.
0: Ah, pokok rindang si pokok manggis. Kalau di sini kata mak ganteng, mak di sana dipandang manis.
4: Amin, baik sangat. Biar je lah, walaupun tak manis-manis, adik nyebut sorak hati dia. Hantam saja.
0: Hantam saja, ya, mak.
4: Salam.
0: Salam.
4: Okay, yang penting satu sama.
0: Satu sama, betul.
4: Kenangan lagu Siti Badariah pula. Salam buat Abdi lah dulu, selamat malam, selamat bertugas, semoga sihat selalu.
0: Ya, terima kasih.
4: Ini buat, lagu ni buatnya makcik yang namanya tadi baru jumpa di di karas kami lah juga di. Dah tu apa nama tu, dah lupa tengok dia, makcik Sarilah agak ya namanya tu, saya ingat setahun lupa tengok. Tengah dia sampai habis waktu lagi kata dia.
0: Oh terima kasih khabar.
4: Dia dengan tu gua dengan adik, kalau adik masuk dia bilang kami sampai dari gua kat telinga kata dengan apa. Ya ni untuk itu ni senggol lagu buat dia.
0: Amin ya Allah.
4: Sukalah kalau kita berdua tadi. Engkau banyak salah pantun yang bilang itu. Banyak minta tolong. Payahlah kata kami.
0: Itulah yang ada mak.
4: Itulah yang ada. Sampai kita dia bilang kalau Makcik Enos pandainya ikan taman kan, tak ingat salah. Ya mang. Mak yang tadi nenek pula. Buat nenek ngah ya. Macam selalu dia kolek je di sana. Mak yang ucu juga kadang merdu kat, apa tadi tu kat puteri, mak puteri ya, pertama Amzah Yusuf juga, Bang Udin, Kak Sarinah Kiyo, kakak semua yang mendengar saran ini, jadi senggol ya di.
0: Baik, boleh.
4: Mak Jemi juga. Terima kasih Adi. Banyak diri mak ngah, semoga sihat selalu.
0: Amin ya
4: tak
0: Allah.
4: Apa ya di nyanggol sendiri.
0: Iya. Boleh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada pemak ngah Aida. Di belakang mak ngah ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ardi. Apa kabar Bang Ardi?
0: Bang Hamzah Yusuf eh?
5: Iya.
0: Oh iya betul. Oh bias.
5: Terputus Bang Ardi.
0: Oh terputus eh, baik tak mengapalah, ini dah masuk kembali Bang Hamzah Yusuf.
5: Iya alhamdulillah betul. Ini ya, lama sudah tidak ke ladang.
0: Iya.
5: Tinggi rumput dari lah jagung. Kemana Bang Awang menghilang? Sudah lama tidak bergabung.
0: Iya.
5: Ah, lagunya Bang Ardi.
0: Ah, lagu apa tu?
5: Lagunya kalau tadi yang Bang Mahmud, lagunya Patah Kemudi ya.
0: Patah Kemudi.
5: Nah, kalau ini Patah Hati.
0: Patahlah hati. Oke, nanti kami putarkan eh.
5: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian tadi yang sudah dipotokopi dengan Mak Putri ya.
0: Betul.
5: Yang pertama masuk ya. Yang keduanya tadi Kak Siti di Tanah Merah.
0: Baik.
5: Selanjutnya tadi siapa lagi?
0: Banyak tadi, ada Pak Maun, ada Bang Mahmud, Bang Jais, Nek Mandam, Nek Menengah.
5: Oh, untungnya Nek Manda juga ya, sudah dipotong kopi dengan Nek Manda. Kemudian tadi Bang Haida tadi yang baru standar ya, yang baru nih. Yang sudah dipotong kopi dengan beliau tadi ya, semua Penpro 4 Tanjung Pinang Fitri tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam. Tentunya Bang Ardi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak Bang Ardi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf ya. Tapi sebelum itu kita cuba baca di talian WhatsApp ada siapa yang kirim pesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar dia? Alhamdulillah khabar baik. Nak minta lagu Resam Dunia. Resam Dunia dari Pintak Nengah Kikolek Kak Tina ya. Dan ada pantun dia cakap, berkumpul keluarga di hari raya, naik sepeda hingga pun jatuh, berbisik bersisik bukan nampaknya ular, berpunya telur bukan puyuh. Ya pula apa tu eh, kira-kira. Selanjutnya juga, Pinang muda dibelah dua, anak burung mati di tanggah, dari muda sampai tua, ajaran baik jangan dirubah. Ah, itu dia pula nasihat eh. Makan rendang pakai makan rendang pakai nasi, nasi dimasak masih hangat. Jika ingin meraih mimpi, belajar dengan penuh semangat. Mantap pantun nasihat dia eh. Terima kasihlah buat Kak Tina yang sudah pun bergabung. Mudah-mudahan sihat selalulah. Baik, saudara perempat, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih juga buat orang tua saya, Mak Putri tadi penelpon pertama dekat Siti Tanah Merah, Pak Mak On di Tua Paya, Bang Mahmud di Ogan Hilir, Bang Jai Selat Panjang, Nek Manda Batu 13, Nek Ngah Cikole, Mak Ngah Aida di Karas, Bang Hamzah Yusof di Jambi ya. Ada Kak Tina juga tadi penelpon yang sudah pun kirim pesan kita bersama, kita dengarkan dan kita baca pantunnya ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada sampai penghujung masa nampaknya. Tapi lagu belum banyak kita tunaikan. Kita cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Tentunya mudah-mudahan malam minggu ni malam membawa riang dan gembira rasa hati kita. Dan tentu salam hangat, salam bahagia untuk orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Nambas dan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga. Terima kasih banyak kami ucapkan ya. Terima kasih tentunya selamat mendengarkan lagu. Dan tentu selamat berehat dan selamat berkumpul bersama keluarga. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: U E O di dalam Armel itu huruf alif ya waw ya waw. Kalau huruf A di dalam Armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I dalam Armelnya itu huruf ya. Kalau dalam Armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E huruf ya dan huruf O huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf Abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: jam di Ro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair, tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ke tengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Hantui? Hah? Kenapa, Wai?
2: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
2: Itu lagi tu, ha? Buntung okok lagi. Tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain motor lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi, buang sampah jangan di mata orang, woi. Memang buat...
2: Ha kan? Dah kena? Bahaya, woi.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Inigo Indam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikapmu yang adil dan hikmah atas keputusanmu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan rasul pilihanmu. Hampir semua rasul yang engkau utus kepada kaumnya, dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.